0: Ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Waktunya traffic update di pagi hari ini, Tom Pro 2, dan kita udah bersama dengan Ibtu Raswanto dari Polresta Serang Kota yang bakal ngasih tahu kamu untuk update lalu lintas di pagi hari ini. Dan selamat pagi Ibtu Raswanto, silahkan untuk traffic update-nya.
1: Selamat pagi pendengar Radio Pro RRI Serang. Baik, saya dengan Ibtu Raswanto, KBO Satlantas Serang Kota akan menginformasikan lalu lintas Serang Kota Serang. Yang pertama dari alun-alun Kota Serang, terpantau kegiatan masyarakat antar anak sekolah atau yang kerja, ramai lancar, terpantau tidak ada kemacetan. Kemudian beralih ke Simpang 4 Kebun Jahe. Kebun Jahe sama, terpantau lalu lintas, empat arah di traffic light normal, tidak ada kepadatan. Kemudian di kota beralih ke TL Ciceri, lalu lintas juga terpantau ramai lancar, keempat arah. Yang terakhir dari exit Serang Timur, Gerbang Tol Serang Timur, masyarakat yang mengarah ke Tangerang atau Serang Kabupaten atau ke Jalan Tol terpantau ramai lancar. Demikian yang dapat dilaporkan.
0: Oke, apakah ada himbauan untuk teman Pro 2, Ibtu Raswanto?
1: Baik, untuk himbauan para pengendara, tetap ikuti aturan lalu lintas. Jangan lupa sebelum berangkat berdoa, siapkan kelengkapan surat-surat SIM dan identitas. Selamat sampai tujuan. Terima kasih, Kak.
0: Oke, terima kasih Ibtu Raswanto untuk traffic update di pagi hari ini. Selamat bertugas kembali.

0: Pesen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

Kamu penasaran gak sih gimana suasana di planet lain? Kalau iya, kamu wajib tahu nih, Pulau Socotra yang terletak di wilayah Yaman. Pulau ini dijuluki Pulau Alien karena suasananya yang super asing. Gimana enggak? Pulau ini sempat terisolasi selama jutaan tahun. Makanya punya flora dan fauna yang unik dan gak bakal kamu temuin di tempat lain. Salah satu yang paling memikat mata di pulau ini adalah floranya, yaitu ada pohon darah naga yang bentuknya unik kayak payung raksasa. Dan menariknya, pohon ini kalau batangnya disayat bakal ngeluarin getah berwarna merah. Selain itu ada pohon botol atau mawar gurun. Bentuk batangnya bengkak kayak kaki gajah yang fungsinya untuk menyimpan cadangan air selama musim kemarau. Dan uniknya lagi, walaupun pulau ini masuk ke wilayah Yaman, pulau ini sebenarnya berjarak sekitar 340 km dari daratan utama Yaman loh. Gimana? Tertarik berkunjung ke planet? Pulau ini?

dua, udah waktunya aku ngasih tahu kamu hasil votes pada pilih lagu kamu di pagi hari ini. Aku nge-battle antar Keljo, Khalib G dan juga Kunto Aji. Dan ini banyak banget yang milih Khalib G atau Bro 2 dengan perolehan vote-nya 50%. Jadi di pagi hari ini aku bakal puterin 3 lagunya Khalib G sendiri untuk kamu atau Bro 2.

Kalibjih di pagi hari ini untuk kamu atau Bro 2, lagu barunya dan juga lagu-lagu Kalibjih sendiri yang viral juga, rame juga, banyak banget listenernya, banyak juga yang di request di Bro FM Banten, teman Bro 2. Dan kita bakal lanjut lagi seru-seruan di Spada.

0: Suaranya unik banget. Ini angklung ya?
1: Iya, tapi ini angklung buhun khas Banten. Nada dan cara mainnya beda dari angklung biasa, dan usianya udah ratusan tahun loh.
0: Serius? Kok aku baru tahu sih? Keren ya, ada warisan musik seperti ini. Kirain cuman alat musik buat upacara doang.
1: Makanya, jangan cuma tahu musik modern aja. Seni tradisional juga harus kita jaga. Dulu memang angklung buhun ini dipakai buat ritual panen dan doa keselamatan. Karena angklung buhun ini dipercaya menghubungkan manusia dengan alam dan sang pencipta.
0: Wah, berarti bukan sekedar musik, tapi sejarah hidup orang dulu ya?
1: Betul, makanya penting untuk dijaga. Kalau kita nggak peduli, bisa hilang di telan zaman.
0: Setuju, suara begini sayang banget kalau nggak diwariskan.
2: Angklung buhun adalah warisan budaya Banten yang penuh nilai sejarah. Mari lestarikan dan banggakan musik tradisional Indonesia.

0: di Pro 2.
1: Kalau ngomongin Lisa Blackpink, rasanya nggak pernah jauh dari sesuatu yang energik, stylish, dan pastinya bikin penasaran. Nah, kali ini Lisa kembali dengan karya solo terbarunya berjudul Sawadika yang resmi dirilis pada Jumat 4 September 2026. Menariknya, lewat lagu ini, Lisa nggak cuma menunjukkan sisi rapnya yang powerful, tapi juga membawa identitas dan juga budaya Thailand ke dalam musiknya. Judul Sawadika diambil dari ungkapan bahasa Thailand Sawadika, yang berarti halo. Musiknya sendiri memadukan hip-hop dan juga rap dengan bass serta beat yang kuat. Sementara video musiknya mengambil sejumlah lokasi di Bangkok dan menghadirkan visual yang kental dengan nuansa Thailand. Bahkan ada salah satu penampilan Lisa yang terinspirasi dari Muay Thai, lengkap dengan koreografi yang energik bersama para dancer. Nah, belum genap sehari dirilis, Sawadika langsung mencuri perhatian. Video musiknya berhasil menembus lebih dari 70 juta views dalam 24 jam di YouTube dan kini udah melewati 75 juta views. Pencapaian ini juga membuat Lisa mencatat rekor baru sebagai solois pertama yang memiliki lebih dari satu video musik dengan penayangan di atas 70 juta. Dalam waktu kurang dari 24 jam. Setelah Sawadika, perjalanan solo Lisa juga bakal berlanjut lewat EP terbarunya bertajuk Press Play yang dijadwalkan rilis di tanggal 23 Oktober 2026. Tapi sekarang, kita dengerin dulu yuk karya terbaru Lisa Blackpink yang membawa beat hip-hop, rap, dan juga sentuhan budaya Thailand. So here we go, Sawadika.

0: 101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Tahun berdua di jam 8. Waktunya aku nge-spill kamu untuk perkiraan cuaca di Banten nih gimana? Karena udah mulai ada cahaya-cahaya matahari yang tinggi gitu ya, tahun berdua. Apakah nanti bakal berubah, ada drama-drama mendung? Kita belum tahu. Nih, sebentar lagi aku kasih tahu biar kamu tahu, tahun berdua. Dari BMKG sendiri untuk perkiraan cuaca di wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari apa nih? Selasa ya, 6 Oktober 2026 untuk di pagi hari ini di Banten bakal cerah berawan hingga berawan. Masuk ke siang hari di Banten bakal didominasi dengan cuaca berawan dan ada potensi hujan ringan nih teman-teman berdua yang kemungkinan turun di daerah Mandalawangi, Pandeglang, terus juga Karang Tanjung, Koroncong, Majasari, Cimarga, Sajira, terus juga Rangkas Bitung, Cibeber, Sobang, Curug Bitung, Kalanganyar, Lebak Gedong, Baros, Ciomas, dan juga pada Rincang. Kalau malam hari dan dini hari gimana Vidya?
1: Dan untuk malam hari teman Pro 2, cuaca diperkirakan berawan nih dengan potensi hujan ringan di wilayah Leuwi Damar, Cibeber, Lebak Gedong, dan Cigemblong. Dan untuk di dini harinya nih teman Pro 2, diperkirakan cuaca itu berawan.
0: Oke, itu untuk perkiraan cuaca hari ini teman Pro 2, dan BMKG selalu ngasih peringatan dini ya untuk kamu waspada. Dan hari ini peringatan dininya kamu perlu waspada potensi tinggi gelombang 2,5 sampai 4 meter. Ini dalam kategori tinggi di wilayah perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan juga perairan selatan Lebak. Jadi itu untuk perkiraan cuaca hari ini dan juga peringatan dininya teman Pro 2.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: dari Huntrix sama Pro 2. Ini salah satu lagu yang langsung terkenal ya. Gak cuma di kita-kita aja sama Pro 2, tapi juga terkenal di bocil-bocil.
1: Iya.
0: Banyak banget tau anak-anaknya teman aku sendiri yang
1: oh, iya,
0: suka banget nyanyi lagu Golden ya.
1: Karena lagunya tuh easy listening gak sih, Sar?
0: Benul lagi.
1: Kayak bisa banget dinyanyiin semua kalangan, tapi gak tau ya kalau nenek-nenek.
0: Kayaknya gak ada kalau nenek-nenek beda nyaman gak sih? Tapi emang lagunya ear catching banget ya, yeah. Kalau udah sekali denger tuh bakal terngiang-ngiang.
1: Benar.
0: Fix ini gue seharian bakal dengerin lagu Golden.
1: Tapi itu juga masuknya ke jadi mood boost kita sih, Sar.
0: Betul.
1: Dengerin lagu itu pagi-pagi itu bikin semangat,
0: iya,
1: karena
0: lagi
1: dia kan upbeat kan.
0: Terus tuh kalau udah denger lagu Golden tuh langsung keinget filmnya gak sih?
1: Kayak Wolf Demon iya,
0: Hunter
1: iya.
0: Aduh, itu bisa di rewatch berkali-kali.
1: Jujur iya.
0: Lagi.
1: Jujur iya. Aku kayak udah nonton K-pop Demon Hunter ini kayak mungkin 3 kali.
0: Aku udah mungkin gak gitu, gini berapa kali. Karena waktu awal-awal tuh gak kepikiran kalau bakal ada animasi yang tema-temanya K-pop gitu lah ya, boy band, girl band gitu. Terus muncullah keluar teasernya tuh kan, antara si Huntrix sama si Saja Boy sendiri kan.
1: Saja Boy.
0: Pas ngelihat Huntrixnya sendiri kayak, ih siapa nih, 3 orang kok lucu banget. Terus juga keluarlah Saja Boy, kayak, wah ini sih bener-bener kayak fangirl, jadi kayak
1: iya benar. Kita kayak dimanjain sama visualnya sih, Sar.
0: Iya,
1: kalau menurut gue kayak udah disajiin visual yang cakep-cakep gitu, dari cewek-ceweknya, terus juga ada dari Saja Boys-nya sendiri. Apalagi kalau misalkan buat K-popers gitu yang menikmati visual idolnya itu kayak dimanjakan banget sama visual mereka.
0: Iya, jadi kayak mau biasin siapa, mau suka sama siapa, kadang suka bingung. Terus juga karakter-karakter dari Huntrix dan juga Saja Boy sendiri tuh kadang kita relate dengan idol-idol yang ada di real life. Ini mirip si ini.
1: Iya. Sampai gitu ada yang cocok logi kayak mirip sama idol ini
0: ya
1: gitu
0: kan? Karena emang mereka terinspirasi sih dari idol asli yang ada gitu kan. Dan filmnya juga sempet bertahan juga di Netflix berminggu-minggu.
1: Iya, aku lihat waktu itu di top 1 sih dia.
0: Ya kan, top 1 kan.
1: Kayak nangkring di situ.
0: Tapi
1: terus
0: aku gak suka banget Jinunya.
1: Itu kenapa?
0: Mengorbankan diri.
1: Oh iya
0: gitu
1: sih
0: kan.
1: Tapi ada serial keduanya gak sih?
0: Ada, kayaknya sih ada ya. Karena pernah dapat. Awalnya kan tadinya gak ada tuh, gak mau dilanjut sequelnya.
1: Iya,
0: kan?
1: Sequel
0: gak mau ada, terus tiba-tiba muncul lah mungkin karena banyak antusias dari penontonnya sendiri gitu ya. Terus akhirnya, okay, dibuatlah sequelnya versi keduanya
1: Ya,
0: Pro 2 yang katanya sih nanti bakal ditayangin di tahun 2029, Fit. Masih lama banget. Kita pertama kali nonton di tahun
1: 2025. Ya,
0: 2025
1: baru
0: tahun kemarin. Terus lanjut lagi sequel keduanya di 2029.
1: 4 tahun, Sar, nungguin Saja Boys doang.
0: Tapi gak tahu nih kan, karena terakhir kan si Jinunya udah mengorbankan diri
1: ya,
0: kan?
1: sudah hilang.
0: Kira-kira menurut lo sendiri nanti di sequelnya bakal bercerita tentang apa? Apakah misi menyelamatkan Jinu atau gimana?
1: Kalau dari gue sih, gue mengharapkan Jinu balik lagi ya, karena kan dia ini sebenarnya bukan manusia ya. Udah, bisa jadi dia datang lagi, mungkin reinkarnasi. Kebayang gak sih lo, Sar?
0: Bisa masuk.
1: Bisa kan? Reinkarnasi tiba-tiba dateng gitu, cowok ganteng gitu kan. Versi ala-ala Korea-Korea gitu kan. Jadi si Jinu.
0: Bisa. Jadi kayak udah bukan demon lagi ya.
1: Bukan,
0: jadi
1: manusia.
0: Gitu kan. Terus akhirnya nanti Ruminya terkaget-kaget gitu kan. Ya, ini namanya juga imajinasi ya.
1: Terus abis itu cinlok, Sar.
0: Nah, kalau menurut kamu gimana teman-teman Pro 2, kira-kira di sequelnya bakal bercerita tentang apa? Bisa langsung chat di 081 11 45 1016.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Back to back.
1: Kalau ngomongin lagu-lagu Kahitna yang timeless, Soulmate tentu jadi salah satu yang gak boleh dilewatin. Lagu ini merupakan bagian dari album Soulmate yang dirilis pada 3 Februari 2006 melalui Musica Studios. Secara musikal, Soulmate membawa karakter khas Kahitna yang memadukan pop dengan sentuhan jazz, lengkap dengan permainan piano, aransemen yang lembut, serta harmonisasi vokal yang menjadi salah satu identitas kuat dari Kahitna. Dari sisi lirik, lagu ini bercerita tentang seseorang yang masih menantikan sosok yang dianggap sebagai soulmate. Penggunaan kata-kata seperti soulmate sendiri menggambarkan seseorang yang diyakini memiliki hubungan yang begitu dekat dan istimewa dalam kehidupan. Menariknya, meskipun sudah dirilis hampir 2 dekade lalu, Soulmate masih sering diputar dan tetap mudah diterima oleh pendengar dari berbagai generasi. Ini yang membuat lagu-lagu Kahitna terasa enggak lekang oleh waktu. Dan di tengah perjalanan 40 tahun Kahitna di dunia musik Indonesia, karya-karya seperti Soulmate kembali menjadi pengingat bahwa musik yang kuat memang bisa bertahan melampaui zamannya. Ini dia Soulmate dari Kahitna.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: Tom Pro 2 masih di Sepadan. Selamat pagi teman-teman Pro 2. Dan masih bareng dengan aku Sarah Genevi dan juga
1: Vidi Putri.
0: Tadi itu kita tuh ngobrol-ngobrol teman-teman Pro 2 tentang lo masih suka nonton series gak sih? Suka drama gak sih?
1: Iya, tadi kita ngobrol banyak sih tentang series sama drama. Dan kalau Sarah sendiri sering nonton apa enggak nih sekarang?
0: Sekarang ini gue nonton film, series, atau drama tertentu aja.
1: Tertentu tuh dalam hal kayak gimana nih maksudnya?
0: Kalau ada misalkan kalau film, movie yang di bioskop, gue akan nonton yang gue suka.
1: Oke. Mungkin
0: film-film Marvel, superhero, terus juga film-film lokal tuh kan sekarang tuh lagi rame Agensi Rumah Tangga.
1: Oh iya, itu lucu banget tuh komedi.
0: Karena aku suka penulisnya, jadi tuh mau membandingkan nih dari novel sama film.
1: Oke.
0: Gimana nih, cocok nggak apa enggak, apa ada berubahnya, itu kadang kayak gitu. Terus kalau series atau drakor gitu ya, itu nunggu rekomendasi teman. Nunggu rekomendasi juga, ini seru, oke. Gitu kan. Kan kalau dulu gue nonton itu kayaknya semuanya ditonton ya. Karena kayak ih gabut banget nonton
1: maraton gitu ya, sampai malam sampai subuh gitu.
0: Ya kayak nanggung satu episode lagi kayaknya nanggung.
1: Tahu-tahu udah subuh.
0: Iya. Nah, kalau sekarang tuh udah mulai jarang, bahkan satu episode aja tuh belum tentu kelar sehari gitu.
1: Tapi itu bisa dibilang lost part gitu enggak sih, Sar?
0: Jujur iya. Ya, jadi kan? Kayak aduh ada momen di mana kayak nunggu moodnya tuh yang mood banget kalau baru nonton. Nah kalau lo sendiri gimana, Fit?
1: Aduh, kalau gue sih jujur sekarang ini jarang ya nonton itu. Gak kayak dulu, gak tahu kenapa. Mungkin karena capek, terus kayak lebih seringnya scroll sosmed gitu yang lebih menghibur. Nonton drakor tuh sekarang udah jarang sih. Terus kalau misalkan ada rekomendasi juga mungkin nonton, tapi jujur udah bisa dihitung pakai jari sih nonton drakor atau nonton bioskop ya bahkan. Jadi udah jarang kalau gue.
0: Tapi lu pernah berpikir gak sih yang kayaknya kenapa ya kira-kira akhirnya gue lost spark, males banget nonton gitu.
1: Jujur kepikiran. Mungkin karena apa ya? Udah bukan masanya, asik.
0: Udah bukan masanya enggak tuh.
1: Maksudnya kayak udah bukan masanya mungkin dasar. Kalau kata lu kenapa?
0: Kalau kata gue karena capek sih.
1: Ya benar itu salah satunya.
0: Kalau dulu kan zaman kuliah kan ya cari healingnya, nonton gitu ya, main segala macam. Udah kerja tuh rasanya gue kayaknya mendingan tidur aja daripada nonton. Jadi kayak nunggu moodnya tuh kalau bisa istirahat ya istirahat aja dulu. Nah kalau kamu gimana teman-teman berdua?

0: ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

0: sih, aku tuh masih kepikiran soalnya. Kok bisa ya, maksudnya kayak tiba-tiba lo spark gitu ya, apa karena gue capek doang gitu kan, atau mungkin sebenarnya ada faktor-faktor lain yang gak gue sadar sebenarnya. Itu jadi kepikiran dari tadi.
1: Jujur ini pembahasan yang berat ya Sar, kalau misalkan ngomongin lost spark ya, kayak
0: tiba-tiba kita deep talk di pagi hari.
1: Tapi aku sering sih Sar ngerasain kayak gitu, kayak gimana nih cara, gimana ya caranya aku balikin lagi masa-masa itu ya, masa kayak spark-sparknya itu ada gitu
0: kan. Tapi kita nyamain persepsi dulu nih. Okay. Kita mau ngebahas lo spark dalam apa dulu,
1: konteks
0: nih?
1: Apa gitu ya. Kalau gue tahu sih lo kan orangnya juga K-popers ya, dan gue juga K-popers nih. Pernah nggak sih lo ngerasain lo spark sama idol sendiri?
0: Pernah banget lagi, karena kan gue suka K-pop tuh udah lama banget ya. Dari zaman gue SMP.
1: Itu lama banget.
0: Jadi kayak ada fase di mana tuh bosen. Tapi kalau dulu ya, zaman gue tuh suka itu sama K-pop idol di generasi kedua, kayak Big Bang, SNSD,
1: Suju.
0: Nah itu kan mereka itu comeback-nya bisa bertahun-tahun baru comeback. Jadi itu kayak ada momen dimana gue menunggu mereka untuk comeback, jadi excited tuh. Cuma makin lama, jadi kayak persaingan boy band sekarang itu kan makin boy band, girl band tuh makin banyak gitu kan. Jadi kayak kalau mereka nggak comeback cepet, itu takutnya dilupain gitu kan, takut kehilangan fansnya. Makanya kadang dalam setahun tuh bisa 3 atau 4 kali mereka comeback. Yang gak sih, kata gue ini terlalu cepat untuk comeback gitu ya. Rasanya baru kemarin mereka ngeluarin misalkan single, terus tiba-tiba ngeluarin mini album, ngeluarin full album gitu
1: atau
0: kan,
1: atau konten-konten lainnya.
0: Iya, jadi tuh kayak oh di sini gue mulai ngerasa gue kehilangan lost spark nih, kayak terlalu sering melihat mereka gitu.
1: Oh justru kok sering ngelihat mereka malah hilang lost spark.
0: Iya, jadi nggak tahu kenapa ya, jadi kayak oh nggak ada yang baru aja gitu loh, yang wow spesialnya apa gitu. Jadi akhirnya coba kita cari yang lain, boy band atau girl band yang lain gitu kan, nanti ada yang menarik apa enggak, karena kan kita kadang suka sama grup itu ngelihat keunikannya apa kalau sama tuh kayak oh nothing special nih, nggak ada yang spesial dari dia, nggak ada yang diinget gitu kan. Terus akhirnya kalau lagi bosan sama boy band atau girl band A, gue akan mencari yang lain dulu nih. Kalau misalkan gue bosan di idol, gue akan nonton drama biasanya. Jadi ada jeda selingan, dan gue nggak akan mencari tahu tentang idol gue dulu nih. Jadi kayak di stop dulu.
1: Berarti
0: gitu
1: nyari
0: kan,
1: yang lain gitu, cari tahu yang lain.
0: Betul.
1: Bukan idol sendiri.
0: Terus kayak mungkin bisa dibilang gimana cara menikmati kekoreaan itu nggak cuma dari grup musisinya gitu kan. Jadi bisa dari variety show-nya kan,
1: bener.
0: Terus drama-dramanya, jadi bisa kayak gitu kalau gue.
1: Nah kalau gue sendiri gimana ya Sar, mungkin karena lost spark itu kan karena gak ngikutin juga ya, gak ngikutin mereka gitu, jadi hilang aja lost spark. Atau mungkin karena udah capek sama kehidupan gitu, jadinya udah gak ngikutin Korea-Koreaan lagi. Dan sama sih caranya sama kayak lo juga Sar, kayak ngikutin variety show-nya atau konten-konten digital-digital lainnya, atau denger musiknya lagi. Kayak pernah gak sih lo ngerasain kayak misalkan gue tuh suka gen yang di gen 3. Karena kan udah gen 5 ya K-pop itu kan.
0: Udah semakin banget
1: adik-adik kecil gitu kan. Sedangkan gue dulu sukanya itu di gen 3 kayak BTS gitu kan. Twice gitu, Blackpink. Dan itu tuh sekarang udah mungkin gak sesering itu comeback gitu ya. Seingat gue gitu. Jadi itu ngedengerin lagu-lagu lama tuh bikin kita balik nostalgia gitu. Oh iya, gue dulu sering nge-fangirlin si ini gitu, kayak rasanya balik lagi, dan jadi ikut ngelihat konten-kontennya lagi gitu.
0: Apalagi konten-konten lama gak sih?
1: Iya ya kan? Gitu, kayak masih kecil-kecil, masih bocil-bocil gitu. Atau enggak konten debutnya ya kan?
0: Dan kalau ngomongin konten debutnya BTS tuh, itu mereka unik banget tuh, awal debut dengan nomor punggung masing-masing.
1: Ya kayak beda banget gak sih Sar? Kayak dulu mereka masih merintis gitu kan, masih kelihatan kayak baru-barunya banget dan sekarang udah kelihatan besar gitu kan. Udah, jadi balik wow nostalgia banget. Lagi kan iya, Sar. Lagi.
0: Itu jadi kayak momen, oh ternyata kita udah selama itu ngikutin mereka sama iya. Pro 2.

Musim hujan yang turun akhir-akhir ini menimbulkan kekhawatiran akan merebaknya penyakit dari tikus yaitu leptospirosis. Apa itu leptospirosis? Leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira yang dapat ditularkan melalui kencing tikus, salah satunya melalui banjir. Penularan leptospirosis dapat melalui selaput lendir, mata, hidung, darah, kulit lecet, serta makanan dan minuman. Kita dapat mencegah penularan dengan berperilaku hidup bersih dan sehat, yakni menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menyimpan makanan dan minuman dengan baik, membasmi tikus di rumah atau di kantor, serta membersihkan bagian-bagian rumah, kantor, atau gedung dengan disinfektan. Sebaiknya, periksakan diri ke dokter apabila mengalami demam, kurang enak badan, nyeri betis atau kepala, kemerahan dan iritasi pada mata, atau apabila mempunyai riwayat tinggal, bekerja di daerah banjir, serta pernah kontak dengan air atau benda yang mungkin terkontaminasi tikus. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 1,2 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Sama Pro 2 masih sama aku dan juga
1: Vidi Putri
0: yang masih ngobrolin tentang Lost Park gitu ya. Ya, yang akhirnya kita ngobrol gitu kan, karena kita sama-sama suka K-pop gitu ya, sama Pro 2. Terus akhirnya gimana nih biar bikin excited lagi gitu kan. Terus ternyata tadi gue punya photocard nih.
1: Jujur excited banget teman Bro 2. Aku tuh kalau ketemu teman sama K-pop tuh kayak, walaupun misalkan generasi manapun, tapi kalau misalkan suka K-pop, hayu aku jabanin ngobrol gitu.
0: Kayak maksud nih generasi apapun nih.
1: Maksudnya
0: ya, terus akhirnya kayak, oh ternyata kalau kita ngomongin tentang merchandise-nya gitu ya, makanya official merchandise-nya tuh ternyata bisa bikin kita excited lagi, bikin seneng lagi. Tapi selama lu suka banget sama K-pop nih Fit ya, lu suka gak sih ngoleksi merchandise-nya?
1: Jujur gue ngoleksi banget lagi Sar, kayak aduh ini kalau misalkan dilihat-lihat tabungan gue banyaknya beli merchandise K-pop nih. Aduh semoga mama gue gak denger ya ini. Kayak menyisihkan tabungan gue buat beli merchandise K-pop, karena itu bikin mood gue balik lagi gitu, kayak walaupun kayak beli terus udah ditaruh aja gitu kan, nggak diapa-apain gitu, tapi itu rasanya kita kayak happy,
0: seneng ya kan,
1: bisa dibilang healing nggak sih Sar, maksudnya kayak healing K-popers banget gitu. Jadi kayak seneng, happy, senyum di foto, di posting udah.
0: Padahal cuma gitu doang.
1: Gitu doang.
0: Terus kalau K-pop itu ada biasanya group ordernya.
1: Group ordernya gitu kan.
0: Ada GO-nya, terus yang kita tuh harus cepet-cepetan.
1: War.
0: Fix war, gitu kan. Kayak gitu. Fix kok yang ini. Itu masih mending kalau cuma ngechat fix. Kadang tuh harus nyoret gitu loh si fotonya. Itu kan
1: kayak
0: drill kecepatan tangan. Harus terlatih ya.
1: Kayak war tiket nonton konser gitu. War PC itu. Terus ya Sar ya, ada lagi yang bikin seru itu kalau kita udah ketemu temen se-fandom, se-frekuensi. Itu kayak misalkan idol kita update kayak, wah ini si Indra update
0: padahal
1: gitu.
0: Padahal kita gak kenal ya sebelumnya.
1: Iya, padahal gak kenal. Gak tahu dia ada di mana gitu, entah dia di Lombok, entah dia di Bali, entah di mana gitu. Tapi ketika kita satu kesukaan gitu ya, jadi kayak langsung nyambung aja. Iya, kayak lagi menemukan sesama gitu, sesama, kan. Sesama
0: yang ini suka sama itu. Satu hal yang sama gitu. Tapi kalau lo sendiri selain photocard, ada gak sih merchandise lain yang lo koleksi?
1: Apa ya, kalau gue sih album gitu ya. Atau kalau suka ini gak sih Sar, koleksi merchandise-nya kayak baju gitu, suka gak?
0: Gue kalau baju enggak. Cuma kayak lebih photocard,
1: album
0: sama lightstick.
1: Gue belum kebeli tuh Sar, lightstick-nya Sar.
0: Semoga soon bisa ya. Tapi emang karena kata gue makin lama harganya makin mahal ya.
1: Iya lagi, aduh.
0: Kan kalau gue beli tuh awal-awal tuh masih yang menurut gue masih bisa dibeli ya, gitu. Kalau
1: iya
0: sekarang
1: banget
0: tuh mungkin karena gak tahu kenapa ya, mungkin makin lama makin langka kali ya. Apalagi kalau mau konser tertentu kayak konser BTS gitu kan.
1: Bener.
0: Si ARMY boomnya udah makin lama banyak yang beli, terus stoknya makin sedikit dan itu makin mahal.
1: Dan menurut gue kayaknya kalau dari agensinya juga ngeluarin harga segitu ya udah, karena peminatnya makin banyak gitu. Mau dijual mau laku enggak, karena peminatnya banyak jadi harganya ya segitu, dinaikin segitu.
0: Tapi kata gue mah kayaknya waktu awal-awal tuh gak semahal sekarang gitu loh. Gitu loh, gue sekarang pas ngeliat harga lightstick tuh kayak, aduh kayaknya enggak deh gitu.
1: Kayaknya
0: kan
1: udah berapa kali lipat dari album Sar.
0: Iya,
1: harganya.
0: Betul. Nah gue tuh pas beli lightstick Big Bang gitu.
1: Oh iya.
0: Oke, gak semahal itu ternyata gitu. Pas
1: itu
0: sekarang,
1: itu beli tahun berapa Sar?
0: Tahun 2025 tuh masih menurut masih sekitar ya 400-500 tuh.
1: Lumayan.
0: Terus sekarang tuh udah mulai kayak oke, makin mahal.
1: Udah menyentuh gitu. 1 juta enggak sih Zar?
0: Iya lagi.
1: Mau 1 juta gitu.
0: Nah, terus kadang tuh ada momen di mana harganya tuh digoreng.

0: beda, bedanya tuh
1: beda banget, ma,
0: jauh lebih mahal banget. Apa lebih murah?
1: Dia lebih mahal, menyentuh 1,
0: hand carry itu.
1: Hand carry, sedangkan gue kan di bawah tuh, di bawah harga segitu yang menurut gue masih bisa nih terjangkau, worth it gitu kan. Terus gue yang kayak, gue nggak tahu ya apa faktor-faktor yang akhirnya bisa bikin di tempat lo lebih mahal kayak gitu kan.
0: Tapi kalau lo bisa saranin ke teman pro 2, baiknya nih kita sebagai K-popers nih, milih yang mana nih? Apakah ikutin jalan lo atau temen lo yang hand carry?
1: Kalau kata gue, kalau gue pribadi, gue mending beli normal price dan harganya, maksudnya ya normal, dan walaupun nunggunya lebih lama dibanding gue dapet cepet tapi harganya overpriced. Karena menurut gue uang yang lainnya, maksudnya lebihan uangnya itu bisa dipakai untuk yang lain, teman-teman.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an.

Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kirk, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Info Pro 2.
5: Waktunya Info Pro 2 bareng aku, Vidi Putri. Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih Lopang di Kelurahan Lopang, Kecamatan Serang, Kota Serang mulai menyiapkan operasional usaha setelah manajer ditugaskan untuk mengelola koperasi tersebut. Manajer KDKMP Lopang, Indi Naya Rosana, mengatakan tugasnya mencakup pengelolaan administrasi dan penjualan. Rencana usaha diantaranya meliputi supermarket, klinik, dan pergudangan.

0: Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2, Presiden RI Prabowo Subianto mendorong klub-klub bisa mengelola fasilitas olahraga sepak bola di tingkat daerah. Prabowo menyampaikan harapan itu saat bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Kompleks Istana Kepresidenan Senin 5 Oktober 2026.
1: Info Pro 2.
0: Dan informasi terakhir teman Pro 2, Komite Madani International Film Festival 2026 mengumumkan drama komedi fiksi ilmiah Fofo dan drama religi Seni Merayu Tuhan masuk ke dalam daftar film yang diputar pada perhelatan edisi ke-9 tahun ini. Direktur Festival Madani Ahmad Rifki menjelaskan bahwa kedua judul tersebut didapatkan melalui metode pencarian khusus atau hunting oleh tim kurator untuk melengkapi karya-karya lain yang mendaftar secara terbuka melalui platform film Freeway. Sekian info Pro 2 kali ini bareng Pidi Putri dan akan dilanjut di Santai Siang bareng Sarah Ganepi.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah. Tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat. Terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

101,6 Om Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sekarang kamu udah di Sunday Siang Pro 2 Hit List dari jam 10 sampai jam 12 siang. Kalau tadi udah seru-seruan di Spada bareng aku dan juga Vidya, sekarang di Sunday Siang Pro 2 Top Hit List Om Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi yang nungguin nih requestan dari kamu. Teman Pro 2 boleh banget yang mau request-request ya di 081 11 45 1016.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

Gitu Pro 2, untuk aktivitas sehari-hari kita selalu butuh internet ya teman-teman Pro 2. Untuk belanja online, untuk meeting online juga, untuk komunikasi juga gitu ya teman-teman Pro 2. Banyak banget kegiatan-kegiatan kita yang emang butuh banget internet ya teman-teman Pro 2. Dan sekarang kamu bisa internetan tanpa batas kecepatan dan tanpa batas kuota. Jadi walaupun kuota kamu habis, kamu tetap bisa internetan teman-teman Pro 2. Karena kamu bisa pakai paket internet Smartfren Unlimited mulai 20 ribuan untuk 7 hari atau pilih Smartfren Unlimited 28 hari cuma 85 ribuan aja teman-teman Pro 2. Kamu bisa langsung download aplikasi-aplikasinya Smartfren ya di My Smartfren atau juga datang ke outlet terdekat untuk informasi promo paket internet dari Smartfren. Dan bisa juga cek sosial medianya di @smartfrenworld teman-teman Pro 2, karena Smartfren jagoan sinyal se-Indonesia.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

107,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Waktunya sate siang.

0: di Pro 2.
1: Buat kamu yang kangen lihat Afgan acting, ada kabar seru nih. Setelah sempat comeback lewat film Tunggu Aku Sukses Nanti, Afgan kembali muncul di layar lebar terbaru berjudul Agensi Rumah Tangga. Gak cuma sekedar acting, Afgan juga totalitas banget di proyek kali ini. Dia dipercaya untuk mengisi soundtrack resmi film tersebut lewat lagu barunya yang baru aja dirilis di bulan Agustus 2026 kemarin, yang judulnya Langit Merah Muda. Lagu ini punya peran krusial di dalam cerita filmnya. Langit Merah Muda dipakai untuk ngebangun dan memperkuat sisi personal dari karakter Kafka yang diperanin oleh Afgan, terutama pas menggambarkan dinamika perjalanan romansanya bareng karakter Katia. Kalau dilihat dari liriknya, lagu ini tuh menceritakan perasaan seseorang yang akhirnya nemuin sosok paling istimewa di antara jutaan manusia. Kehadiran orang ini sukses bikin hari-harinya jauh lebih indah setelah sebelumnya sempat ngerasain pahitnya ditinggalin. Sampai akhirnya muncul janji buat terus bareng dan gak bakal pergi gitu aja tanpa kata. So, here we go, Afgan, Langit Merah Muda.

0: makan apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja, kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
1: Waktunya santai siang.
2: Santailah.

1,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Radio untuk kamu yang menanti-nanti film The Batman Part 2, teman Radio. Ini ternyata syutingnya untuk sementara waktu harus diberhentiin ya, karena sutradara Matt Reeves sendiri dikabarin harus meninggalkan proses produksi untuk sementara karena alasan pribadi, teman Radio. Jadi ya tertunda dulu ya, dan belum tahu nih berapa lama proses syuting akan berhenti dan kapan juga Matt ini bakal balik lagi ke lokasi produksinya, teman Radio. Semoga semuanya baik-baik aja ya, biar nanti cepet lagi proses syutingnya, biar cepet tayang lagi, teman Radio.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi pukul.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Bisa gak ya sukses di usia muda?
1: Udah, mending ikut gabung sama gue. Cukup investasi di awal 2,6 juta, kamu bisa dapat banyak reward. Mobil mewah, rumah, bahkan jalan-jalan ke Turki. Pokoknya kamu tinggal santai aja deh, uang yang kerja buat kita.
0: Beneran bisa kayak gitu? Masa sih? Tapi aku cuma punya duit 500 ribu rupiah nih.
1: Kan kamu punya laptop tuh, motor juga ada. Mending dijual aja dulu. Paling 3 bulan juga udah ganti jadi mobil.
2: Hati-hati investasi bodong. Jangan percaya dengan iming-iming yang tidak masuk akal. Cek terlebih dahulu kepastian investasi di OJK. Jangan sampai uang hilang, cita-cita melayang.
0: Ah, nyesel banget. Katanya investasi. Bukannya untung, malah buntung. Laptop dijual, motor juga lenyap.

0: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Radio, kita lanjut lagi dengan lagu requestan dari kamu ya di WhatsApp Radio Banten. Ini ada yang request lagunya Selena Grace, Sumpah Mati. Katanya dari kemarin-kemarin dengerin lagu ini di Pro 2, jadi terngiang-ngiang terus, jadi pengen dengerin lagi. Aku mau request ini ya. Salam dari siapa nih? Intan katanya di Serang. Oke deh Intan, bakal aku puterin ya lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati. Terus juga ada dari siapa ini, Ina, yang katanya pengen request lagunya Tulus yang Teh Hijau. Oke deh, ini pas banget ya siang-siang kayaknya minum teh hijau ice, wah itu enak banget, segar banget. Sama Om Radua kok tiba-tiba pengen es ya. Dan next nih, ini ada dari Novita yang katanya pengen request lagu The Fate of Ovelia-nya Taylor Swift. Tolong diputerin. Oke, siap, nanti bakal aku puterin. Dan untuk kamu yang teman Prado yang pengen request, masih aku tunggu ya di 081 11 45 1016.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

gak sih, jauh sebelum playlist digital, vinil, bahkan radio tercipta, ternyata manusia udah bikin lagu sejak ribuan tahun lalu. Mengutip berbagai sumber, lagu tertua di dunia disebut berasal dari himne suriah berjudul Hymn to Creation. Lagu ini dipercaya sudah ada sejak 3400 sampai 4000 tahun silam dan dianggap sebagai salah satu cikal bakal lahirnya musik di dunia. Kala itu, bangsa kuno menuliskan lirik dan nada menggunakan aksara cuneiform di lempengan tanah liat. Dari sinilah musik mulai berkembang, bukan cuma suara alat musik, tapi juga dipadukan dengan suara manusia hingga akhirnya tercipta lagu seperti yang kita dengar sekarang. Menariknya lagi, bangsa Greece kemudian mengembangkan sistem nada, simbol, dan notasi musik yang jadi dasar perkembangan musik modern. Dan hari ini, dari lagu kuno ribuan tahun lalu, musik berevolusi jadi jutaan genre, jutaan suara, dan jutaan cerita yang nemenin hidup kita setiap hari. Karena pada akhirnya, musik bukan cuma hiburan. Musik adalah bahasa manusia yang tidak pernah benar-benar mati.

0: Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

Produa Film Obsession ya, ini diajuin oleh distributor Focus Feature untuk bersaing dalam kategori Best Motion Picture Musical or Comedy atau Produa di ajang Golden Globe sendiri. Dan akhirnya pihak studio memilih kategori ini karena emang menilai Film Obsession sendiri ini kayak memadukan unsur horor yang mencekam dengan elemen humor gelap alias drag humor ya, kok drag jokes ya. Drag humor sama Broadway, dan langkah ini juga pernah dilakuin sebelumnya di film kayak Get Out sendiri. Dan ini akhirnya banyak banget netizen-netizen yang setuju banget gitu ya, sama Broadway emang oke banget. Dan tiba-tiba ada yang bilang, aduh ini tolong tayangin lagi karena kayaknya kalau nonton sekali kurang. Wah. Berarti emang suka banget ya, banyak yang suka dengan film-filmnya ini ya, Tom Broadway, banyak yang akhirnya pengen nonton lagi, rewatch lagi. Tapi udah selesai gak sih tayang di bioskopnya Tom Broadway?

0: di Pro 2.
1: Ngomongin Lisa Blackpink, rasanya nggak pernah jauh dari sesuatu yang energik, stylish, dan pastinya bikin penasaran. Nah, kali ini Lisa kembali dengan karya solo terbarunya berjudul Sawadika yang resmi dirilis pada Jumat 4 September 2026. Menariknya, lewat lagu ini, Lisa nggak cuma menunjukkan sisi rapnya yang powerful, tapi juga membawa identitas dan juga budaya Thailand ke dalam musiknya. Judul Sawadika diambil dari ungkapan bahasa Thailand Sawadika, yang berarti halo. Musiknya sendiri memadukan hip-hop dan juga rap dengan bass serta beat yang kuat. Sementara video musiknya mengambil sejumlah lokasi di Bangkok dan menghadirkan visual yang kental dengan nuansa Thailand. Bahkan ada salah satu penampilan Lisa yang terinspirasi dari Muay Thai, lengkap dengan koreografi yang energik bersama para dancer. Nah, belum genap sehari dirilis, Sawadika langsung mencuri perhatian. Video musiknya berhasil menembus lebih dari 70 juta views dalam 24 jam di YouTube dan kini udah melewati 75 juta views. Pencapaian ini juga membuat Lisa mencatat rekor baru sebagai solois pertama yang memiliki lebih dari satu video musik dengan penayangan di atas 70 juta dalam waktu kurang dari 24 jam. Setelah Sawadika, perjalanan solo Lisa juga bakal berlanjut lewat EP terbarunya bertajuk Press Play yang dijadwalkan rilis di tanggal 23 Oktober 2026. Tapi sekarang, kita dengerin dulu yuk karya terbaru Lisa Blackpink yang membawa beat hip-hop, rap, dan juga sentuhan budaya Thailand. So here we go, Sawadika!

101,6 Prodo Band dan teman terbaik kamu. Teman Prodo, waktunya aku Sarah Ganevi. Sampai di sini nemenin kamu dan nemenin di Spada. Selamat pagi teman Prodo dan juga santai siang Prodo Hit List. Dan nanti bakal ada teman terbaik lainnya yang bakal nemenin kamu di santai siang dan juga story ceria. Jadi dadah teman Prodo.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
2: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
2: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Kalau tadi ada Sarah Ganevi yang nemenin kamu sampai di jam 12 siang, giliran aku nih Fitri Rianti yang bakalan nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam. So stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Santai oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
0: Waktunya santai siang

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah, gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Nurul Takia. Jangan lupa dengerin 116 Pro 2 Banten.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Waktunya santai siang.
1: Santailah. Santai aja dulu.
2: Halo?
3: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
2: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
3: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjolin. Gara-gara aku judi online.
2: Hah? Yang sabar ya, Cik.
4: A few moments later.
2: Tahu gak? Si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
5: Halo.
2: Jin, tahu gak? Si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
5: Yang benar.
6: Oh no.
7: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Waktunya santai siang.
4: Santailah. Santai aja dulu.
5: Back to back.
6: Kalau ngomongin lagu-lagu Kahitna yang timeless, Soulmate tentu jadi salah satu yang gak boleh dilewatin. Lagu ini merupakan bagian dari album Soulmate yang dirilis pada 3 Februari 2006 melalui Musica Studios. Secara musikal, Soulmate membawa karakter khas Kahitna yang memadukan pop dengan sentuhan jazz, lengkap dengan permainan piano, aransemen yang lembut, serta harmonisasi vokal yang menjadi salah satu identitas kuat dari Kahitna. Dari sisi lirik, lagu ini bercerita tentang seseorang yang masih menantikan sosok yang dianggap sebagai soulmate. Penggunaan kata-kata seperti soulmate sendiri menggambarkan seseorang yang diyakini memiliki hubungan yang begitu dekat dan istimewa dalam kehidupan. Menariknya, meskipun sudah dirilis hampir 2 dekade lalu, Soulmate masih sering diputar dan tetap mudah diterima oleh pendengar dari berbagai generasi. Ini yang membuat lagu-lagu Kahitna terasa enggak lekang oleh waktu. Dan di tengah perjalanan 40 tahun Kahitna di dunia musik Indonesia, karya-karya seperti Soulmate kembali menjadi pengingat bahwa musik yang kuat memang bisa bertahan melampaui zamannya. Ini dia Soulmate dari Kahitna.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, senang banget ya kemarin hasil yang sangat memuaskan terkait dengan Timnas Indonesia yang akhirnya berhasil menjadi juara, teman Pro 2. Banyak banget yang feel so happy ya, pasti semuanya dong ya. Dan banyak banget yang update status seputar kemenangan Timnas Indonesia. Nah,

khusus gak sih? Ataukah dengan mengunyah permen karet tim kita bakalan menang? Atau seperti apa tahun Pro 2 ya? Karena terkesan kayak emang ritual wajib gitu. Jadi ternyata kebiasaan mengunyah yang dilakukan pelatih sepak bola sebenarnya tuh umum banget terjadi. Beberapa pelatih klub Liga Indonesia juga pernah tersorot kamera sedang mengunyah saat laga tahun Pro 2. Jadi salah satu nama pelatih yang terkenal seperti Sir Alex Ferguson juga dikenal sering banget mengunyah permen karet saat laga. Jadi permen karet bekas kunyahannya pun bahkan pernah terjual, tahu nggak seharga berapa? 7,3 miliar rupiah. Wow, gokil. Tapi sebenarnya apa sih manfaat kita ngunyah permen karet di saat laga? Nah, ini kalau berdasarkan informasi dari cnnindonesia.com, ternyata mengunyah permen karet itu bisa menurunkan stres. Jadi kondisi di lapangan bisa jadi sangat menegangkan saat laga berlangsung. Nah, mengunyah permen karet itu bisa mengurangi ketegangan dan juga bisa mengurangi stres kita, teman Pro 2. Bahkan ada sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa mengunyah permen karet sambil melakukan tugas itu bisa meningkatkan berbagai aspek fungsi otak, termasuk kewaspadaan, memori, hingga kemampuan mengambil keputusan. Nah, aktivitas mengunyah sendiri itu telah dikaitkan dengan penurunan kadar hormon stres seperti halnya kortisol. So, buat kamu yang di hari ini lagi stres banget, mending ngunyah permen karet. Jangan ngunyah yang lain, teman Pro 2 ya.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

101.6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sal Priyadi featuring Nadine Amiza, teman Pro 2. Amin paling serius ya. Mungkin karena Amin paling seriusnya banyak banget ya yang mendoakan timnas Indonesia untuk mendapatkan gelar juara di tahun ini. Sampai pada akhirnya Indonesia beneran menang, teman Pro 2. Seneng banget kemarin malam ya, ada yang nonton, ada yang enggak. Gue nonton sambil makan sate Padang. Beh, enak banget asli. Udah satenya enak, terus nontonannya puas gitu ya. Menang juga gitu. Jadi berasa kayak leganya tuh double-double, teman Pro 2. Nah, gue jadi keinget dengan menu sate Padang ini emang beda banget ya dengan sate Madura. Dari segi potongan dagingnya aja agak beda. Kalau sate Padang itu kayaknya yang gue beli ya, gak tau nih kalau di tempat lain, yang gue beli tuh kayaknya dia lebih cenderung banyak dagingnya. Kalau daging, daging doang gitu loh, gak ada campuran gajinya gitu kan, gak ada kulitnya juga. Terus biasanya cenderung daging sapi, jarang banget daging ayam gak sih kalau di sate Padang. Terus dari segi bumbunya juga beda banget. Kalau sate Madura itu kan cenderung ke kacang, tapi kalau sate Padang itu kayaknya gak ada kacangnya ya, teman Pro 2 ya. Nah, ngobrolin soal sate Padang, ternyata sate Padang itu bukan cuma soal potongan daging yang ditusuk terus dibakar, dikasih bumbu. Gak cuma itu, teman Pro 2, tapi cita rasa tersebut ternyata juga mendapatkan perhatian dalam daftar kuliner dunia. Wow, ternyata bukan cuma gue doang nih yang suka ya. Jadi Taste Atlas menempatkan sate Padang di peringkat ke-10 dalam daftar 200-an lebih sajian dan potongan daging sapi terbaik dunia dengan rating 4,4 dari 5, teman Pro 2. Itu artinya sate Padang ini bisa dibilang salah satu makanan terenak di dunia ya, bahkan masuk 10 besar nih, teman Pro 2. Nah, posisi tersebut membuat sate Padang berada di antara berbagai sajian daging sapi dari sejumlah negara, termasuk ada Fraldina, ada Alcatra, ada juga Picanha dari Brazil. Ada juga makanan dari Argentina yaitu Bife de Chorizo, lalu ada juga Bisteca ala Fiorentina dari Italia. Wah, kalau yang berada di posisi pertama itu ada dari Brazil, yaitu Fraldina, teman Pro 2. Dan sementara Indonesia ini menempati posisi ke-10 dengan sate Padangnya. Nah, kalau kamu sendiri secara pribadi, lo lebih suka sate Padang, sate Madura, atau sate yang lain?

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: dalam gelap, kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Santai, woi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

0: Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, update ranking FIFA Indonesia ya, terkait dengan juara kemarin di FIFA ASEAN Cup 2026. Jadi kalau berdasarkan informasi dari cnnindonesia.com, Timnas Indonesia mengalami kenaikan peringkat setelah berhasil meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026. Jadi tim asuhan John Hartman ini muncul sebagai yang terbaik setelah menang adu penalti 4-2 atas Thailand pada partai final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam kemarin, teman Pro 2. Jadi kemenangan atas Thailand yang memiliki ranking lebih baik memberikan tambahan 3,35 poin buat Indonesia. Dengan begitu, Timnas Indonesia saat ini mengemas 1.166,50 poin. Jadi tim Garuda naik satu peringkat dalam live ranking FIFA pada Selasa hari ini, tadi pagi ya, jam 9 tepat. Jadi saat ini Timnas Indonesia berada di peringkat ke-117. Nah, Timnas Indonesia menggeser Sudan yang harus turun ke peringkat 118. Di bawah Sudan terdapat dua wakil Afrika lainnya, yaitu Rwanda dan juga Togo. Sedangkan Indonesia terdapat Kazakhstan yang menghuni ranking 116 dan peringkat ke-115 ditempati oleh Tanzania. Menariknya, teman Pro 2, Thailand juga naik peringkatnya meskipun baru saja dikalahkan oleh Indonesia ya. Jadi kekalahan dari Indonesia membuat Thailand minus 0,85 poin. Sehingga posisi Thailand naik satu tingkat ke ranking 93 dunia dengan perolehan 1251,42 poin. Jadi Thailand ini menggeser Cina yang turun ke posisi 94. Cina, Guatemala, lalu Belarusia ini berturut-turut posisinya ada di bawah Thailand, teman Pro 2. Dan informasi ini aku kutip ya dari cnnindonesia.com.

0: Santai, oi.
1: Santai aja sih.
2: Santai aja kali.
1: Santai.
3: Waktunya santai siang.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Kevin Dix mendapatkan kado istimewa ya di hari ulang tahunnya dengan menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 bersama Timnas Indonesia. Jadi tepat pada Selasa hari ini 6 Oktober 2026, Kevin Dix genap berusia 30. Jadi perayaan ulang tahun wakil kapten Timnas Indonesia itu digelar malam sebelum hari jadinya, teman Pro 2. Jadi satu hari sebelum Kevin Dix ulang tahun, Timnas Indonesia itu menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand dengan skor 4-2 melalui adu penalti. Nah, gelar juara itu menjadi sejarah karena skuad Garuda menjuarai FIFA ASEAN Cup edisi perdana, teman Pro 2. Gak hanya itu ya, juara tersebut merupakan yang pertama di level senior bagi Indonesia sejak 1991, which is lebih dari 35 tahun yang lalu, teman Pro 2. Penantiannya sangat lama ya. Nah, meraih trofi FIFA ASEAN Cup 2026 ini menjadi kado istimewa juga nih, bukan hanya bagi Timnas Indonesia, bukan hanya bagi warga negara Indonesia, tapi juga bagi Kevin Dix nih yang selaku Timnas Indonesia juga yang hari ini merayakan pertambahan usianya. Jadi momen juara FIFA ASEAN Cup 2026 memiliki makna yang luar biasa untuk pemain Borussia Mönchengladbach tersebut, teman Pro 2 ya. Nah, Dix adalah kapten Indonesia pada turnamen itu karena Jay Itzes absen karena cedera, teman Pro 2. Nah, selain itu Kevin Dix juga mencetak gol-gol pada momen krusial ya yang meloloskan Indonesia ke final FIFA ASEAN Cup 2026. Pada laga final aja, Dix juga sukses jadi salah satu algojo penalti bagi tim Merah Putih. Wow, sekali lagi congratulations ya buat Timnas Indonesia dan juga selamat ulang tahun nih buat Kevin Dix, teman Pro 2.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Taylor Swift resmi menduduki posisi puncak tangga lagu Billboard Hot 100 ya, lewat single terbarunya yang berjudul Passion Zero. Nah, pencapaian ini tuh menjadi lagu nomor 1 ke-16 sepanjang karir Taylor Swift di chart music bergengsi Amerika Serikat tersebut. Dan lo tau gak sih teman Pro 2, lagu Passion Zero itu sukses menghentikan rekor dominasi lagu Chasing Texas milik Ella Langley yang sempat bertahan selama 24 minggu di posisi teratas. Jadi kehadiran lagu baru ini sekaligus membawa album The Life of a Showgirl, The Encore, kembali bertengger di posisi puncak Billboard 200, teman Pro 2. Gokil, kayaknya Taylor Swift dari zaman dia masih muda ya, sampai sekarang, dari zamannya genrenya dia sebelum yang kayak gini, masih dulu tuh kalau nggak salah genrenya masih apa ya? Masih folk bukan ya? Masih folk ya, terus sekarang agak bergeser genrenya, tapi lagu-lagunya Taylor Swift tuh selalu always gitu ya berada di posisi puncak di Billboard Hot 100, belum lagi Grammy, selalu aja dia tuh masuk nominasi teman Pro 2, gokil sih.

0: Lagi nyantai teman Pro 2 ya, tiba-tiba dibikin kaget sama berita yang satu ini. Jadi ada yang bilang kalau produksi The Batman Part 2 itu dihentikan sementara. Waduh, ini otomatis jadwal penayangannya pun juga bakalan ditunda ya. Ini juga kabar terbaru terkait dengan jadwal penayangan Batman part kedua ditunda lagi ke Februari 2028 teman Pro 2. Sedih banget, padahal udah nungguinnya cukup lama teman Pro 2. Jadi produksi The Batman Part 2 dihentikan sementara oleh studio Warner Bros. Dan DC Studios. Nah, keputusan itu tuh diambil karena sang sutradara Matt Reeves itu mengambil rehat cuti dulu nih untuk urusan pribadi. Apakah dia mau jalan-jalan ke Bali? Atau dia pengen tidur aja? Nah, tapi yang jelas teman Pro 2, Variety menjelaskan bahwa sequel Batman versi Robert Pattinson yang sudah dinantikan ini udah ngalamin sejumlah penundaan sebelumnya. The Batman Part 2 awalnya dijadwalin tayang 2 Oktober 2026. Itu artinya harusnya bulan ini dong ya. Nah, kemudian Warner Bros. Menundanya lagi menjadi 1 Oktober 2027. Lalu pada bulan Juli kemarin nih, 2026, pihak studio itu mundur lagi nih, mengundur jadwal rilis film tersebut ke Februari 2028. Wah, udah mundurnya hampir 2 tahun nih ya. Selain Pattinson teman Pro 2, jajaran pemeran lainnya dalam proyek ini ada Scarlett Johansson, kemudian ada juga Sebastian Stan, ada Andy dan juga Jeffrey Wright dan lain sebagainya. Ini kabar terkait dengan penundaan. Setelah penundaan pertama, bos dari DC Studios, James Gunn, itu memberikan penjelasan melalui thread mengenai keputusan pengunduran jadwal tersebut. Jadi dia menulis bahwa jeda waktu bertahun-tahun antara satu film dan sequel-nya itu merupakan hal yang cukup umum bagi film-film blockbuster besar. Nah, sang sutradara Matt Reeves juga benar-benar memastikan kerahasiaan plot The Batman Part 2. Dia menggunakan standar keamanan yang sangat ekstrim demi memastikan bahwa jalan cerita film yang dibintangi oleh Robert Pattinson itu tidak bocor, teman Pro 2. Bahkan saking ketatnya ya, naskah film itu dikirimkan kepada Robert Pattinson dalam kantong privacy khusus yang dilengkapi dengan kunci kode akses rahasia. Nah, sistem keamanan ini bahkan sempat memicu momen unik ya, seperti yang diberitakan sebelumnya, Pattinson mengaku hampir tidak bisa membuka naskah tersebut karena kerumitan kodenya. Dan bahkan Reeves juga sengaja melakukan hal itu untuk memastikan tidak ada satupun detail misteri yang bocor sebelum waktunya, teman Pro 2. Mungkin bisa jadi penundaan ini tuh biar orang-orang makin penasaran gitu ya. Orang-orang makin, apa ya, rasa penasarannya tuh semakin kuat. Sehingga nanti ketika jeder gitu ya, pas Batman Part 2-nya keluar, orang-orang langsung pada nonton teman Pro 2. So, kira-kira menurut kamu Batman Part 2 ini bakalan lebih seru? Atau bakalan bisa dikalahkan sama film lain? Gimana nih teman Pro 2?
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh

0: Cimodis, tau gak sih yang dipakainya apa? Yang dipakain itu namanya si Desiriure dengan kode 40. Yang dipakainya itu variasi 2 namin cintaku ya.
1: Aku bukain, ada yang pernah dapet kan? Ini udah murah banget, 100.004.
2: Ih, lucu banget. Ah, mau beli baju lagi deh, lagi tren banget nih sekarang model yang ini.
3: Stop. Tahukah kamu kalau limbah pakaian dari fast fashion bisa merusak bumi? Tren industri fast fashion memang berganti super cepat, tapi dampaknya limbah dari fast fashion mencapai 92 juta ton.

menumpuk jadi gunungan sampah tekstil. Karena kebanyakan pakaian yang lagi tren dibuat dari bahan yang sulit terurai. Gak cuma itu, industri ini juga menyumbang emisi karbon global yang tinggi dan bisa mencemari sungai akibat pewarna dan bahan kimia beracun. Yuk, mulai sekarang bijak berpakaian dengan pilih pakaian yang berkelanjutan dan mengutamakan kualitas. Gaya boleh trendy, tapi bumi harus tetap lestari. Berpindahlah ke slow fashion.

0: di Pro 2.
1: Kalau ngomongin Lisa Blackpink, rasanya nggak pernah jauh dari sesuatu yang energik, stylish, dan pastinya bikin penasaran. Nah, kali ini Lisa kembali dengan karya solo terbarunya berjudul Sawadika yang resmi dirilis pada Jumat 4 September 2026. Menariknya, lewat lagu ini, Lisa nggak cuma menunjukkan sisi rapnya yang powerful, tapi juga membawa identitas dan juga budaya Thailand ke dalam musiknya. Judul Sawadika diambil dari ungkapan bahasa Thailand Sawadika, yang berarti halo. Musiknya sendiri memadukan hip-hop dan juga rap dengan bass serta beat yang kuat. Sementara video musiknya mengambil sejumlah lokasi di Bangkok dan menghadirkan visual yang kental dengan nuansa Thailand. Bahkan ada salah satu penampilan Lisa yang terinspirasi dari Muay Thai, lengkap dengan koreografi yang energik bersama para dancer. Nah, belum genap sehari dirilis, Sawadika langsung mencuri perhatian. Video musiknya berhasil menembus lebih dari 70 juta views dalam 24 jam di YouTube dan kini udah melewati 75 juta views. Pencapaian ini juga membuat Lisa mencatat rekor baru sebagai solois pertama yang memiliki lebih dari satu video musik dengan penayangan di atas 70 juta dalam waktu kurang dari 24 jam. Setelah Sawadika, perjalanan solo Lisa juga bakal berlanjut lewat EP terbarunya bertajuk Press Play yang dijadwalkan rilis di tanggal 23 Oktober 2026. Tapi sekarang, kita dengerin dulu yuk karya terbaru Lisa Blackpink yang membawa beat hip-hop, rap, dan juga sentuhan budaya Thailand. So here we go, Sawadika.

0: Waktunya IPA Perdua bareng aku, Cindy Siva. Informasi pertama teman Perdua, pemerintah kabupaten atau Pemkab Pandeglang menegaskan pentingnya orientasi pembangunan sektor pertanian agar tidak sekadar berfokus pada peningkatan produktivitas panen semata. Sektor agraris daerah didorong untuk bergerak menuju pengolahan produk bernilai tambah guna memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat di tingkat perdesaan. Hal tersebut ditegaskan oleh Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani saat membuka kegiatan sukaresmi AgriFest 2026 dalam rangka peringatan HUT ke-21 Kecamatan Sukaresmi di Alun-Alun Kecamatan Sukaresmi pada Senin 5 Oktober 2026. Ia menilai bahwa wilayah dengan kekayaan sumber daya alam pertanian yang luas memerlukan strategi hilirisasi agar para petani tidak hanya berfungsi sebagai produsen bahan baku.
1: Info Produa.
0: Beralih ke dunia olahraga, teman Produa, pelatih kepala timnas Indonesia, Chan Herdman mengatakan membawa Indonesia menjadi juara FIFA Asian Cup 2026 merupakan pencapaian terbaik dalam karirnya di sepak bola. Di Indonesia, kata dia, sepak bola bukan sekedar pertandingan, bukan hanya tentang 10 menit di atas lapangan, kemenangan, kekalahan, atau 3 poin yang diperebutkan. Sepak bola adalah bagian dari kehidupannya, dan oleh sebab itu, kata dia, membawa Indonesia meraih gelar juara FIFA Asian Cup merupakan momentum yang sangat bernilai bagi perjalanan karirnya.
1: Info Pro 2.
0: Dan informasi terakhir, teman Pro 2, Angga Yunanda dinobatkan sebagai National Winner kategori Best Actor in Leading Role pada Asian Academy Creative Award atau ASCA 2026. Penghargaan tersebut diraih Angga berkat perannya sebagai Bayu dalam film Para Prasok. Melalui pencapaian ini, Angga menjadi salah satu wakil Indonesia yang melaju ke babak final ASCA 2026. Dan pemenang utama kategori tersebut akan diumumkan dalam Grand Gala Final di Singapura pada 3 Desember 2026. Sekian info Perdua kali ini bareng aku Cindy Siva dan akan dilanjut di Sore Ceria bareng Fitri Rianti.
1: Info Perdua.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling. We'll be right back.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Halo teman Prodo Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,6 FM Prodo Banten.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ngobrolin soal ratusan guru honorer di Lebak yang ini lagi menanti kepastian pengangkatan P3K nih teman Pro 2. Seperti apakah informasinya? Stay di sini dulu ya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, karena ada Jenny with Less Than a Lover.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini ada kabar terkait dengan nasib guru honorer ya di Kabupaten Lebak. Jadi ada sekitar 200 guru honorer di Kabupaten Lebak yang masih menjadi perhatian oleh PGRI. Nah, para guru tersebut tercatat dalam data pokok pendidikan atau Dapodik, tapi belum juga diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, teman Pro 2. Nah, ini kalau berdasarkan informasi dari rri.co.id, Wakil Ketua 2 PGRI Kabupaten Lebak, Asep Zainal Arifin, dia mengatakan bahwa persoalan tersebut menjadi salah satu aspirasi ya yang terus diperjuangkan bersama PGRI tingkat pusat. Jadi para guru honorer tersebut dinilai membutuhkan kepastian mengenai keberlanjutan pekerjaan dan juga status kepegawaiannya. Nah, bahkan menurut Asep, sebagian guru honorer telah mengabdi selama bertahun-tahun dan memiliki keluarga yang harus dinafkahi, teman Pro 2. Namun mereka belum memperoleh kesempatan untuk diangkat sebagai P3K. Jadi kondisi tersebut menjadi perhatian karena kebijakan pemerintah mengarah pada tidak adanya status tenaga honorer di tahun 2027 mendatang. Jujur ya, dengan adanya informasi ini tuh kadang aku tuh agak kepikiran gimana ya dengan generasi berikutnya. Apakah kita ini bisa gak sih bercita-cita sebagai seorang guru, teman Pro 2? Atau justru kamu sebenarnya punya cita-cita sebagai seorang guru tapi takut? Gimana tuh? So what do you think? Boleh kamu gabung di WhatsAppnya Pro 2 FM 081 11 45 1016.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: di Pro 2.
1: Buat kamu yang kangen lihat Afgan acting, ada kabar seru nih. Setelah sempat comeback lewat film Tunggu Aku Sukses Nanti, Afgan kembali muncul di layar lebar terbaru berjudul Agensi Rumah Tangga. Gak cuma sekedar acting, Afgan juga totalitas banget di proyek kali ini. Dia dipercaya untuk mengisi soundtrack resmi film tersebut lewat lagu barunya yang baru aja dirilis di bulan Agustus 2026 kemarin, yang judulnya Langit Merah Muda. Lagu ini punya peran krusial di dalam cerita filmnya. Langit Merah Muda dipakai untuk ngebangun dan memperkuat sisi personal dari karakter Kafka yang diperanin oleh Afgan, terutama pas menggambarkan dinamika perjalanan romansanya bareng karakter Katia. Kalau dilihat dari liriknya, lagu ini tuh menceritakan perasaan seseorang yang akhirnya nemuin sosok paling istimewa di antara jutaan manusia. Kehadiran orang ini sukses bikin hari-harinya jauh lebih indah setelah sebelumnya sempat ngerasain pahitnya ditinggalin. Sampai akhirnya muncul janji buat terus bareng dan gak bakal pergi gitu aja tanpa kata. So, here we go, Afgan, Langit Merah Muda.

Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada yang baru ya. Kalau kamu melintasi di putar balik atau putar arah U-turn di dekat komplek perumahan Cilegon Park, Jalan Lingkar Selatan, ini ada yang berubah teman Pro 2. Kalau awalnya bisa putar balik di situ, tapi sekarang udah ditutup ya, per hari Senin kemarin di tanggal 5 Oktober 2026. Jadi penutupan menggunakan road barrier itu dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas pada area U-turn yang dinilai berbahaya. Jadi di dalam pelaksanaan penutupan itu, petugas Dinas Perhubungan Kota Cilegon ini turut didampingi oleh Kanit Turjawali Satlantas Polres Cilegon Ibda Adi Setiadi dan juga Kabit MRLLAJ Fatur Rahman. Jadi pihaknya mengatakan bahwa ini adalah upaya untuk memberikan rasa aman dan juga nyaman bagi pengguna jalan. Memang ada beberapa yang cukup berbahaya ya, jadi diupayakan untuk dilakukan penutupan teman Pro 2. Nah meskipun upaya ini dilakukan, namun ada aja masyarakat yang pro dan kontra ya terkait penutupan tersebut. Dengan adanya penutupan U-turn tersebut, pasalnya putaran arah di dekat lampu merah PCI ada yang dibongkar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi maka dari itu Fatur mengajak seluruh pengguna jalan ataupun masyarakat yang di sekitar lokasi penutupan U-turn itu bisa sama-sama menjaga upaya dilakukan pemerintah terkait dengan keselamatan pengguna jalan. Nah untuk kamu juga yang di sore hari ini mungkin ketemu beberapa hal yang mungkin agak beda ya, yang awalnya bisa putar balik ya ternyata udah ditutup lagi atau justru dibongkar sama masyarakat. Waduh, ini kamu bisa share informasinya teman Pro 2 ya. Atau juga buat kamu yang lagi di jalan nih, lagi OTW pulang ke rumah dimanapun kamu berada, kamu juga bisa banget gabung share kondisi arus lalu lintas di tempat kamu di 081 11 45 1016.

0: Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.
1: Jadi, 1, 2, 3, 4.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau kemarin di hari Senin ada kabar terkait dengan Timnas Indonesia yang sudah mendapatkan gelar juara ya. Tapi ini ada lagi nih, selain Timnas Indonesia, ini juga ada salah satu bisa dibilang generasi muda Indonesia asal kota Cilegon yang baru aja menorehkan prestasi di tingkat internasional. Bahkan dia ini bisa dibilang mendapatkan penghargaan sertifikat dari UNESCO. Wow, seperti apakah informasinya? Stay tune di sini dulu ya, karena ada The Weeknd with Cry For Me.

101.6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, buat kamu yang baru aja dengerin Pro 2 FM ya. Di sore hari ini sambil ngopi cantik atau lagi nikmatin afternoon tea di cafe misalnya, selamat sore aja buat kamu. Selamat sore juga nih yang lagi nongkrong di cafe di mamah ya. Thank you banget udah say hi, udah dengerin Pro 2 FM. Thank you banget juga nih buat kamu yang lagi dengerin via streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Nah, ini menarik banget nih teman Pro 2. Kita kayaknya dapat kabar yang apa ya, yang positif-positif ya akhir-akhir ini teman Pro 2. Selain Asian Games di Aichi Nagoya, Jepang kemarin, kita Indonesia berada di posisi atau peringkat ke-16 dengan perolehan 5 emas ya. Dan banyak sekali medali perunggu dan juga medali silver atau medali peraknya. Tapi selain itu, ternyata meskipun kita berada di posisi ke-16 teman Pro 2, Indonesia tuh banyak banget menorehkan rekor-rekor dunia, memecahkan rekor dunia. Terus ada lagi timnas Indonesia yang kemarin akhirnya menang juga di FIFA ASEAN Cup 2026. Dan satu lagi nih teman Pro 2, kalau yang satu ini kabarnya dari gak jauh-jauh dari Serang, di Cilegon. Jadi ada salah satu anak muda yang asli kota Cilegon yang baru aja menorehkan prestasi di panggung internasional di Thailand tepatnya. Jadi namanya adalah Quinesha. Quinesha Sandrina Kusuma. Dia ini baru aja berhasil menorehkan prestasi di panggung internasional Thailand dengan meraih gelar The Winner World Golden Award. Sekaligus mendapatkan penghargaan berupa sertifikat UNESCO, teman Pro 2. Wow, gokil ya. Jadi dalam ajang tersebut, Quinesha ini mempersembahkan 3 penampilan sekaligus. 2 penampilan tari dan 1 penampilan modeling. Nah, ketiganya ini menjadi kesempatan bagi Quinesha untuk menunjukkan kemampuan, karakter, kreativitas, serta kecintaan terhadap seni dan juga budaya Indonesia. Nah, penampilan pertama, Quinesha ini menampilkan tari Jaipong karya Rosis Entertainment dengan gerakan yang benar-benar energik banget, kemudian ekspresif dan penuh dengan karakter. Nah, Quinesha juga membawa nuansa budaya Indonesia ke atas panggung Thailand ya. Nah, Jaipong gak hanya menjadi sebuah pertunjukan, tapi juga menjadi bagian dari upaya memperkenalkan kekayaan seni tradisional Indonesia kepada penonton internasional. Nah, setelah tampil dengan tari tradisional Jaipong yang berjudul Wanoja Jawara, Quinesha gak berhenti di situ, teman Pro 2. Lagi-lagi, Quinesha menunjukkan sisi berbeda melalui tari kontemporer yang berjudul Wani Nusantara. Nah, penampilan ini juga menggabungkan kekuatan gerak, ekspresi, kemudian kreativitas, dan juga sentuhan modern sehingga memperlihatkan kemampuan Quinesha dalam mengeksplorasi berbagai karakter seni pertunjukan. Nah, sementara di penampilan ketiga, dia menampilkan kategori modeling. Jadi dengan pembawaan yang penuh percaya diri, anggun dan juga berkarakter, Quinesha ini kembali menunjukkan bahwa dirinya memiliki kemampuan yang tidak hanya terbatas pada seni tari, tapi juga mampu tampil sebagai seorang model muda di panggung internasional. Wah, congratulations ya buat Quinesha. Semoga semakin the best deh ya kalau dia udah bisa mendapatkan gelar The Winner World Golden Award di tahun ini. Maybe di usianya masih sangat muda ya, maybe di usia-usia berikutnya dia pasti bisa lebih gong lagi gak sih teman Pro 2 ya. Alright, buat kamu jangan kemana-mana teman Pro 2 yang lagi di jalan, nanti bakalan gue kasih informasi seputar kondisi cuaca nih nanti malam dan juga besok, kira-kira bakalan hujan gak ya. Stay tune di sini aja di Pro 2 FM.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat. Terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

semakin sore, semakin santai harusnya ya teman Pradua. Tapi kalau misalnya kamu udah kejebak macet dan pengen cepet nyampe rumah karena capek banget, jatuhnya gak nyantai. Setuju gak sih? Buru-buru banget pengen cepet pulang. Tapi coba aja ya, ada orang jualan pintu Doraemon di samping, di kanan dan kiri. Jadi gak cuma jualan es teh manis, tapi jualan pintu Doraemon. Pasti lebih laku gak sih teman Pradua? Pasti lebih laku daripada mobil. Ya enggak sih? Maybe ya. Karena kalau misalnya udah ada pintu Doraemon, lalu buat apa kita harus perjalanan jauh? Ya kan? Nah, buat kamu teman Pro 2 yang hari ini ada rencana mau jalan-jalan nanti malam, entah itu nonton Avengers Endgame, entah itu mau shopping aja karena masih di tanggal Buddha ya, atau pengen ngopi tipis bareng temen, boleh-boleh aja teman Pradua. Tapi wajib banget buat tahu kondisi cuaca di sekitar kamu, ya enggak sih? Karena kalau misalnya kamu udah semangat banget, pas udah nyampe di kafe, kafenya outdoor lagi, biur, tiba-tiba hujan. Boy, itu asli enggak seru banget, asli teman Pradua ya. Nah, ini aku update kondisi cuaca, prediksi cuaca dari BMKG wilayah 2 Tangerang Selatan untuk nanti malam ya di Kabupaten Tangerang. Ini diprediksi bakalan hujan ringan teman Pradua. Sementara untuk besok pagi di Kabupaten Tangerang diprediksi bakalan berawan tebal. Begitu juga di Lebak ya, nanti malam juga diprediksi bakalan hujan ringan. Sementara esok pagi itu diprediksi berawan tebal. Di Kabupaten Pandeglang juga gak jauh beda teman Pradua, diprediksi hujan ringan untuk nanti malam dan besok pagi diprediksi berawan tebal. Di Kabupaten Serang juga sama ya, sementara di esok hari ini juga berawan hingga berawan tebal. Lalu kota Cilegon, wah ini kalau pengen ngedate ya, malam hari ini better ke Cilegon teman Pradua. Karena prediksi dari BMKG, untuk malam ini kota Cilegon aman, cenderung berawan tebal. Begitu juga dengan esok harinya, ini juga cenderung berawan tebal. Apa kabar di kota Serang? Wih, ini kota Serang juga aman juga nih. Untuk nanti malam diprediksi berawan tebal, untuk besok pagi justru diprediksi bakalan cerah berawan. Sementara di kota Tangerang, nanti malam diprediksi hujan ringan, sementara besok pagi diprediksi berawan tebal teman Pradua. Begitu juga dengan kota Tangerang Selatan ya. Jadi udah kelihatan nih nanti malam yang aman kayaknya kencannya, ngedetnya kalau nggak Cilegon, Serang. Serangnya pilih yang kota ya, karena prediksi BMKG itu nggak hujan di malam nanti teman Pradua. Jadi bisa hangout lah ya, bisa have fun bareng temen juga teman Pradua. Nah buat kamu yang di hari ini, sore hari ini juga lagi di jalan, gak lagi nyetir atau lagi ngopi tipis di pinggir jalan ya, di kafe pinggir jalan maksudnya, bisa banget kamu gabung, kamu share kondisi arus lalu lintas di tempat kamu. Gabung aja di WhatsAppnya Pradua FM 081 11 45 1016. Boleh juga gabung nih di Instagram, boleh banget di @rri_pro2banten.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original.

0: di Pro 2.
1: Kalau ngomongin Lisa Blackpink, rasanya nggak pernah jauh dari sesuatu yang energik, stylish, dan pastinya bikin penasaran. Nah, kali ini Lisa kembali dengan karya solo terbarunya berjudul Sawadika yang resmi dirilis pada Jumat 4 September 2026. Menariknya, lewat lagu ini, Lisa nggak cuma menunjukkan sisi rapnya yang powerful, tapi juga membawa identitas dan juga budaya Thailand ke dalam musiknya. Judul Sawadika diambil dari ungkapan bahasa Thailand Sawadika, yang berarti halo. Musiknya sendiri memadukan hip-hop dan juga rap dengan bass serta beat yang kuat. Sementara video musiknya mengambil sejumlah lokasi di Bangkok dan menghadirkan visual yang kental dengan nuansa Thailand. Bahkan ada salah satu penampilan Lisa yang terinspirasi dari Muay Thai, lengkap dengan koreografi yang energik bersama para dancer. Nah, belum genap sehari dirilis, Sawadika langsung mencuri perhatian. Video musiknya berhasil menembus lebih dari 70 juta views dalam 24 jam di YouTube dan kini udah melewati 75 juta views. Pencapaian ini juga membuat Lisa mencatat rekor baru sebagai solois pertama yang memiliki lebih dari satu video musik dengan penayangan di atas 70 juta dalam waktu kurang dari 24 jam. Setelah Sawadika,

perjalanan solo Lisa juga bakal berlanjut lewat EP terbarunya bertajuk Press Play yang dijadwalkan rilis di tanggal 23 Oktober 2026. Tapi sekarang, kita dengerin dulu yuk karya terbaru Lisa Blackpink yang membawa beat hip-hop, rap, dan juga sentuhan budaya Thailand. So here we go, Sawadika!

sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengkung keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar.

101.6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hits Shuffle teman Pro 2 dibuka sama Blackpink with Bombay ya. Gimana nih rasanya? Lebih semangat lagi teman Pro 2 ya. Apalagi buat kamu yang hari ini lagi kangen banget sama lagu-lagu yang udah lama banget jarang diputer. Udah kangen banget gitu ya sama lagu-lagu lawasnya Blackpink atau juga lagu-lagu lawasnya Sheila mungkin, atau The Chainsmoker atau yang lain teman Pro 2. Langsung aja kamu gabung di WhatsAppnya Pro 2 FM 081 11 45 116, karena lagu-lagu lama, lagu-lagu yang jarang banget kamu denger lagi bakalan kamu denger di Hit Shuffle sampai di jam 7 malam. Hit Shuffle. Hit Shuffle. Every day I'm shuffling. Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

di jam-jam sore, jam-jam recovery ya, buat kamu yang udah nyampe di rumah, tapi buat kamu yang masih di jalan, kayaknya masih harus banget untuk konsentrasi, apalagi yang lagi nyetir ya. Tapi buat kamu yang di sore hari ini lagi nikmatin jalanan yang lagi macet banget, teman Pro 2, gak masalah, gak usah galau ya, mending kamu dengerin Pro 2 FM aja sambil request lagu-lagu yang bikin kamu feel so comfort, maybe. Atau juga buat kamu yang butuh refreshing, teman Pro 2, gak ada salahnya kamu request di WhatsAppnya Pro 2 FM 08111451016. Aku sapa dulu yang udah gabung ya di WhatsAppnya Pro 2 FM. Ada dari 0822-2838. Halo, selamat sore. Pengen diputerin lagunya Ed Sheeran dengan Shape of You. Oke, sehatnya buat semuanya aja. Lagi kangen sama zaman-zaman kuliah. Oh, alright. Shape of You bakalan gue puter ya. Terus selamat sore juga. Ada Nadia yang pengen diputerin lagunya Yura Yunita yang barengan sama Reza Rahadian, Kak. Oke, judulnya Pekat ya. Udah aku siapin juga, thank you banget. Kemudian dari Farah, teman Pro 2, ini yang baru aja gabung juga di WhatsAppnya Pro 2 FM 08111451016, yang pengen diputerin lagunya Raisa dengan Serba Salah. Wow, ini adalah lagu Raisa yang udah lama banget, 2011, teman Pro 2. Dan Serba Salah itu justru membawa Raisa semakin populer ya. Oke, tiga lagu bakalan gue puter buat kamu. So, stay close di Pro 2 FM. Ada Raisa, Ed Sheeran, dan juga Yura Yunita.

0: Back to back.
1: Ngomongin lagu-lagu Kahitna yang timeless, Soulmate tentu jadi salah satu yang gak boleh dilewatin. Lagu ini merupakan bagian dari album Soulmate yang dirilis pada 3 Februari 2006 melalui Musica Studios. Secara musikal, Soulmate membawa karakter khas Kahitna yang memadukan pop dengan sentuhan jazz, lengkap dengan permainan piano, aransemen yang lembut, serta harmonisasi vokal yang menjadi salah satu identitas kuat dari Kahitna. Dari sisi lirik, lagu ini bercerita tentang seseorang yang masih menantikan sosok yang dianggap sebagai soulmate. Penggunaan kata-kata seperti soulmate sendiri menggambarkan seseorang yang diyakini memiliki hubungan yang begitu dekat dan istimewa dalam kehidupan. Menariknya, meskipun sudah dirilis hampir 2 dekade lalu, Soulmate masih sering diputar dan tetap mudah diterima oleh pendengar dari berbagai generasi. Ini yang membuat lagu-lagu Kahitna terasa enggak lekang oleh waktu. Dan di tengah perjalanan 40 tahun Kahitna di dunia musik Indonesia, karya-karya seperti Soulmate kembali menjadi pengingat bahwa musik yang kuat memang bisa bertahan melampaui zamannya. Ini dia Soulmate dari Kahitna.

gak sih teman Pro 2 kalau Ed Sheeran itu adalah teman baik dari Taylor Swift? Jadi beberapa kali sering ngerjain lagu bareng gitu ya. Tapi kalau kita ngobrolin soal Taylor Swift, gue tuh lagi keinget sama Grammy Award. Karena beberapa kali Taylor Swift ngeluarin single atau bahkan keluarin album, pasti single atau juga albumnya itu masuk di Grammy Award teman Pro 2. Dan sering banget gitu ya, Taylor Swift itu juga mendapatkan penghargaan dari ajang tersebut. Kalau kita ngobrol soal Grammy, jadi Grammy 2027 ini udah sempet jadi omongan karena ada satu kategori khusus untuk Asia teman Pro 2. Jadi untuk musisi-musisi Asia itu punya kategori sendiri, jadi gak dicampur gitu ya. Kalau selama ini kan BTS dapat Grammy karena memang kategorinya digabung gitu, dia bisa bersaing sama musisi-musisi lain di barat gitu ya. Tapi sekarang itu di 2027 bakalan ada kategori baru, itu khusus untuk Asia. Dan itu ada masuk J-pop Jepang ya, K-pop Korea, atau bahkan C-pop Cina teman Pro 2. Nah tapi ternyata kategori yang baru ini itu banyak, ada beberapa ya yang menolak terkait itu. Salah satunya adalah Stray Kids. Jadi Stray Kids sendiri itu dipastikan turut memboikot gelaran Grammy Award ke-69 dengan tidak mendaftarkan karya musik mereka. Nah langkah ini tuh diambil di tengah gelombang protes ya terhadap pembentukan kategori baru Best Asian Pop Music Performance. Jadi JYP Entertainment selaku agensi yang menaungi Stray Kids itu mengkonfirmasi bahwa boy group tersebut mengosongkan pendaftaran untuk ajang penghargaan musik paling bergengsi di Amerika Serikat tersebut. Nah kalau berdasarkan informasi dari cnnindonesia.com, sikap tegas itu tuh diambil kurang dari sehari ya setelah Recording Academy selaku penyelenggara Grammy Award itu mengumumkan bakal tetap mempertahankan kategori Best Asian Pop Music Performance. Jadi sang penyelenggara itu mengklaim bahwa dukungan terhadap kehadiran kategori baru itu jauh lebih banyak dibandingkan mereka-mereka yang menolak gitu. Nah keputusan Stray Kids itu terbilang mengejutkan ya, mengingat pelantun tembang itu dijagokan sebagai salah satu kandidat yang kuat teman Pro 2. Nah sebenarnya kalau ngobrolin soal penolakan, gak cuma Stray Kids ya, beberapa waktu yang lalu BTS juga lebih dulu menolak kategori tersebut sehingga tidak mengirimkan musik atau bahkan album apapun ke Grammy Award 2027. So what do you think teman Pro 2?

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: Duh, bosan banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

Selamat malam nih buat kamu yang baru aja dengerin Pro 2 FM di sore menjelang malam ya. Masih senja sih teman Pro 2 ya. Kalau buat kamu yang akunya anak senja, boleh banget request lagu-lagu Skena. Widih. Tapi kalau ngedengerin lagu-lagu Skena enaknya malam banget gak sih? Di atas jam 8, jam 9, jam 10 kali ya teman Pro 2. Tapi buat kamu yang pengen ngedengerin lagu-lagu Skena juga boleh banget kok. Langsung aja kamu gabung ya di WhatsApp-nya Pro 2 FM. Lagu-lagu yang agak lawas pokoknya ya, bakalan kita puterin sampai jam 7 malam. Oke, aku sapa dulu yang udah gabung di WhatsApp-nya Pro 2 FM. Selamat sore menjelang malam. Ada Daniel, teman Pro 2, yang pengen diputerin lagunya Tangga. Wah, ini lagunya bakalan bikin kamu inget zaman-zaman SMP atau SMA atau justru SD. Ada Tangga Dengan Cinta Begini yang udah direquest oleh Daniel. Thank you banget. Lalu ada juga dari 0856470 sekian. Ini pengen diputerin lagu dari Chris Patih. Wow. Fix bakal bikin kamu galau akut, teman Pro 2. Judulnya Sepanjang Usia. Okay, bakalan aku puterin. Tapi sebelum aku puter dua lagu yang udah di request, kita bakalan ketemu satu track yang ini tuh sebenarnya dirilisnya kalau nggak salah 2015-an ya, 2013 deh kalau nggak salah. Tapi yang jelas lagu ini tuh sekarang naik lagi. Itu artinya 10 tahun yang lalu dia tuh hits. Iya 10 tahun yang lalu dia itu hits dan sekarang balik hits lagi gara-gara sering banget dipakai di medsos. Bukan cuman itu, karena pas dia konser, lagu Lush Live juga sering banget dibawain oleh Zara Larsson. So here we go.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

kamu? Srintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Srintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan srintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas srintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

101,6 Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo, kalau kamu kangen banget dengan DJ yang bisa dibilang dia tuh misterius ya. Pas awal-awal dia keluar, dia selalu pakai topeng. Ya, topengnya ini bukan sekedar topeng yang nutupin wajahnya doang, tapi nutupin seluruh kepalanya, teman Prodo. Siapa sih yang gak kenal dengan Marshmello? So here we go, Marshmello with Alone.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Turn the headphone up. Check. Yeah.

0: Damn right.
1: Hey, I'ma go to this beat like whoa.
0: Like whoa.
1: Hey.
0: Ramen girl.
2: Satu lagu teman peradua dari Run featuring Ramen Girl with Ain't Gonna Give Up, teman peradua ya, baru saja hadir di ruang dengar kamu. Dan emang beberapa lagu yang baru saja aku puterin buat kamu tuh bikin kamu langsung semangatnya langsung meningkat banget ya. Dari Marshmallow with Alone, kemudian tadi juga sempat ketemu di Pabarus teman peradua, lalu ketemu dengan Run featuring Ramen Girl with Ain't Gonna Give Up. So, coming up next kita bakalan ketemu juga genrenya hampir sama dengan Marshmallow. Satu track ini datang dari Calvin Harris, teman peradua. Kira-kira lagunya apa ya? Calvin Harris tuh banyak banget nih lagunya yang hits banget, teman peradua. Kita bakalan ketemu dengan Calvin Harris featuring dengan Dua Lipa. Tapi sebelum kita puterin lagu yang bakalan bikin kamu semangat itu, kita agak turun dulu yuk. Kita turun dulu, kita flashback ke awal-awal pertama kali Isyana Saraswati keluar dengan lagu popnya teman peradua. Widih, siapa yang kangen dengan Tetap Dalam Jiwa? So here we go.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

teman Pro2 masih di Hits Shuffle dan masih barengan sama aku Fitri Rianti ya. Selamat malam nih teman Pro2 untuk kamu yang baru aja dengerin Pro2 FM. Yang baru aja gabung ada Desi di WhatsApp-nya Pro2 FM. Ini pengen diputerin lagunya Iqbal dengan Rindu Sendiri. Oke, semoga kamu hari ini gak lagi rindu sendirian ya. Karena rindu sendiri tuh asli sakit banget teman Pro2.

Lagu dari Iqbal, Ramadan dengan Rindu Sendiri, adalah requestan terakhir ya yang gue baca di edisi kali ini. Tapi buat kamu yang udah request tapi belum sempat aku puterin, santai aja. Besok kita ketemu lagi teman Pro 2. Kalau pengen yang lawas-lawas, yang lama-lama, yang bikin kamu kangen, tenang aja, Hits Shuffle bakalan nemenin kamu dari jam 5 sampai jam 7 malam tiap hari teman Pro 2. So, udah waktunya juga gue pamit dari ruang dengar kamu. Jangan sampai kelewatan ya, nanti di jam 7 bakalan ada Music Live Chat live dari Pro 2 RRI Jakarta. Dan nanti juga bakal ada Nandu Putra yang nemenin kamu dari jam 8 sampai jam 10 malam. Jam 12. Sampai jam 12 malam teman Pro 2 ya, di Jaga Malam. So, aku Fitri Rianti signing off the air. Thank you for listening and see you. Bye-bye.

Sekarang waktu Info Pro 2 bareng gue Nanti Putra. Kita mulai dari kabar pertama Tomemen Pro 2 yang datang dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KemenPPPA kembali mengaktifkan POSAPO untuk mendekatkan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak terdampak bencana. Layanan ini hadir menjawab keterbatasan akses perlindungan akibat sejumlah fasilitas pelayanan ini turut terdampak bencana tahun kedua. Deputi Bidang Pelindungan Khusus Anak Kementerian PPPA Titi Eko Rahayu menyebut aktivasi POSAPA diperlukan karena unit layanan terdampak belum maksimal. Info

Beralih ke informasi selanjutnya, Taman Pradua. Indonesia dinilai sudah menjadi kekuatan sepak bola Asia Tenggara dalam 3-4 tahun terakhir. Penilaian tersebut menguat setelah Indonesia melibas Thailand 4-2 pada FIFA Asian Cup 2026 sekaligus meraih trofi regional bergengsi. Pengamat sepak bola Alif Syahfiar menilai kualitas permainan Indonesia sudah kian membaik dan mampu menampilkan performanya di setiap ajang. Menurutnya, kemenangan 3 gol tanpa balas atas Vietnam di Hanoi menjadi salah satu sinyal penting meningkatkan level Indonesia.

0: Dan kabar ketiga datang dari Disney Indonesia yang merilis trailer terbaru Vision Quest yang menampilkan kembalinya Vision serta ancaman Ultron dalam serial Marvel Television terbaru. Trailer tersebut tahun kedua memperlihatkan Vision menjalani kehidupan tersembunyi setelah melarikan diri dari pihak yang ingin menjadikannya senjata. Dalam cerita sendiri, Vision berusaha menemukan makna keberadaannya dengan berkonsultasi kepada berbagai kecerdasan buatan dalam program tubuhnya. Kecerdasan buatan tersebut mencakup Friday, Edit, dan juga Jarvis. Sekian untuk Info Pro 2 hari ini, teman Pro 2. Sampai ketemu di Info Pro 2 berikutnya.
1: Info Pro 2.

di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

check. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Yang malam hari ini masih ditemani sama Edi Tama di hari Selasa kamu di malam hari ini tentunya ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2? Semoga lu sehat-sehat aja, lu baik-baik aja dimanapun lu berada. Karena malam hari ini kita bakal seru-seruan, kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa ya, bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren ya teman Pro 2. Dan malam hari ini, gua bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol barengan sama Bling Out Kid yang baru aja merilis single terbarunya. Jadi buat kamu yang penasaran, yang pingin nanya-nanya juga, boleh banget teman Pro 2. Lo bisa langsung merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Jadi pastiin, cari teman favorit kamu, cari tempat ternyaman kamu buat seru-seruan di malam hari ini di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Taman Demi Lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan malam ini gue udah gak sendirian karena gue udah ditemanin sama Bling Out Kid. Halo.
1: Hello.
0: What's up, girl?
1: I'm doing great. How are you?
0: Amazing. Ini seneng banget gue akhirnya bisa ngobrol lagi sama lo.
1: Iya. Yeah.
0: Karena terakhir itu kita ngobrol Februari.
1: Udah lama.
0: Ternyata udah lama.
1: Udah lama. Sekarang udah mau akhir tahun ya.
0: Benar-benar kita tadi sempat ngobrol. Kita tuh ternyata udah lama ya ngobrol ya. Baru-baru. Tapi rasanya kayak baru kemarin kita ngobrol kan.
1: Iya makanya. Ini kan. Time flies super fast.
0: Super fast sih tapi. Tapi gimana house life lately?
1: It's been amazing. Akhirnya ini sih kayak setiap minggu akhirnya aku rilis single baru. Sekarang
0: bener-bener,
1: the latest one.
0: Berarti akhir-akhir ini lagi super sibuk ya. Sibuk buat promosi ya. Bener. Tapi kan itu kehidupan musisi. Kata orang begitu ya kan. Bener.
1: Aku sias.
0: tapi gimana di apa Februari itu debut lu kan?
1: Iya, Februari itu debut aku, my first single Superfly.
0: Yes.
1: And then that's why I was here. Yeah. Ini pertama kali new interview.
0: Benar.
1: Iya, tapi kayak setelah itu ya every single 2 months aku release single sih.
0: Iya, benar-benar itu udah abis itu langsung produktif, release.
1: Waterfall.
0: Benar-benar. Dan ini bahkan udah mau debut album aja.
1: Yoi.
0: Gimana rasanya? Bentar lagi udah rilis nih album.
1: Asli aku sedang sih gara-gara nih album 10 lagu. Just disclaimer ada 10 lagu. Terus udah dikerjainnya udah lama banget sih asli. Jadi kayak thank God akhirnya rilis juga.
0: Yeah. Benar-benar. Gue kebayang sih excitednya gimana gitu kan buat ngerilis debut album, bahkan ini debut gitu kan.
1: Yes.
0: Benar-benar. Tapi lo punya ketakutan sendiri ya sih buat ngerilis album gitu?
1: Mungkin kayak sisi like my perfectionist side. Kayak when you're starting with a project, kadang-kadang kayak ini kayak masih bisa di-add something.
0: Bener.
1: Yeah. Kayak mungkin ada kadang-kadang aku masih ada mikir kayak gitu sih. Cuman ya then again udah kelar albumnya. Ya udah gak bisa diapa-apain lah. Hopefully everyone will like it. If it resonates yaudah.
0: But how you handle it, the perfectionist? Gimana cara-cara buat nge-handle perfectionistnya kayak akhirnya gue akhirnya kayak kayaknya ini udah cukup deh gitu. Itu kan susah banget kan?
1: Asli.
0: Iya kan? That's the hardest part, right?
1: Yeah, that is the challenge.
0: Yeah.
1: Cuman mungkin karena ini ya, apa ada orang lain di kayak my team, jadi kayak mereka kasih kita timeline. Kayak udah gak boleh diotak-atik.
0: Stop.
1: Bentar.
0: Oh, berarti ada yang ngebantu ngekontrol, nge-manage lah ya.
1: Yeah.
0: Benar-benar kayak udah nih, kita sekarang mikirin yang ini dulu deh gitu ya.
1: Betul.
0: Benar-benar. Itu susahnya jadi seorang perfeksionis sih ya. Iya kan? Itu kayak enggak pernah ngerasa cukup, tapi itu bagus juga gitu kan.
1: Iya. Yeah.
0: That's a good, tapi kalau berlebihan itu enggak bagus. Alright. Seru banget ini karena udah mau debut album. Album apa judulnya?
1: Pretty Little Secret.
0: Pretty Little Secret. Kira-kira ada rahasia apa di album ini ya? Tadi kita bakal bahas pokoknya teman Pro 2 dan ini yang sekarang lu baru rilis single dulu berarti ya?
1: Yes.
0: Single dulu yang judul adalah Freak Like Me. Kira-kira ngebahas soal apa di lagu ini nanti kita bahas. Jadi buat kamu yang penasaran, yang pengen nanya-nanya juga, yang pengen ngobrol seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bling Out Gate. Alright, ini kalau terakhir kita ngomongin soal debut single lo, sekarang ini jadi single keberapa nih berarti dia yang udah lo rilis?
1: Wow, udah banyak sih, lumayan banyak. Ini kayaknya kelima atau keenam ya sekarang?
0: Kelima ya, kelima
1: atau kayaknya keenam? Kayaknya
0: lima
1: deh.
0: Kelima ya untuk
1: udah
0: untuk
1: lumayan single. Banyak.
0: Soalnya. Oh, berarti dalam waktu berapa tuh? Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 9 bulan lo udah rilis 5 single ya?
1: Yes.
0: So produktif ya Anda ya. Atau emang langsung, tuntutan aja gitu.
1: Langsung gas.
0: Langsung gaspol ya. Benar. Dan ini baru rilis di hari ini banget.
1: Iya.
0: Ternyata ya. Dan betul. Ini adalah Freak Like Me. Ini gimana single sebelum gua nanya tentang apa, gimana rasa lo ketika single ini akhirnya rilis dan bisa dengerin sama orang-orang?
1: Honestly, ini termasuk single aku yang pertama yang aku bikin agak lumayan beda dari genre aku yang lainnya.
0: Alright.
1: Jujur.
0: Okay.
1: And I was like pretty experimental sih yang pas aku bikin lagu ini. And so I think it's like very exciting karena you know it's like sisi eksperimental dibanding yang lain, lagu-lagu aku yang lain akhirnya ke-release juga. And you know, some points of the song juga yang kayak I think it's quite unique.
0: Yeah.
1: Jadi, yeah, I'm very excited for the song.
0: Jadi Freak Like Me ini secara garis besar ceritanya tentang apa nih berarti? Ceritain tentang diri lo atau apa?
1: Pengalaman hidup aku sih.
0: Alright.
1: Wih, okay. Autobiografi kali.
0: Apa maksudnya dari perjalanan hidup lo apa maksudnya yang secara garis besar diceritain di lagu ini?
1: Lebih ke ini sih kayak curcol aku dulu. When I was like younger dari SMP SMA, kayak I was pretty introverted. Terus kayak socially I was very anxious banget Taraka. Jadi at some certain point I had this question, aku ada pertanyaan di otak aku yang kayak, you know, what if I don't, you know, think about other people's opinions banyak kayak gitu. Bener-bener. Karena ada sisi people pleaser aku.
0: Alright, okay.
1: Itu paling susah. Gitu, jadi at some certain point akhirnya kayak aku tulis the song mengenai itu sih, yang kayak being different and kayak embracing diri aku sendiri yang kayak different from other people. Karena at the end of the day kayak the only person yang kayak can do better about like for you yourself is only you.
0: Yes.
1: Kayak gitu. So yeah, it's about that.
0: Oh, oke. Okay. Berarti ini apa ya, kayak meng-encourage diri lo sendiri sebenarnya ya.
1: Iya.
0: Tadi itu maksudnya cukup sulit juga mungkin ya di lingkungan yang sekarang buat menjadi yang beda sendiri gitu kan?
1: Iya.
0: Iya kan? It's quite hard.
1: Iya. It is.
0: Apa yang lo pernah alamin?
1: Kayaknya aku sempat kayak tulis di Superfly juga. Basically aku suka drag show like RuPaul kayak gitu. Dan at some certain point selama aku SMP, aku sempat akhirnya I kind of shaved my hair.
0: Oh, okay.
1: Sampai kayak bald.
0: Okay.
1: So I remember dulu tuh aku lumayan takut kayak to show like a lot of my experimental sides kayak gitu. Jadi kayak at some certain point pas aku try to show it like in public and especially jadi Bling Out Kid yang kayak warna-warni banget.
0: Betul.
1: I think that's like when kayak I've unleashed my fullest potential. Gitu deh.
0: Bener. Jadi kayak yaudah gue bebas deh gitu ya.
1: Kelepasan.
0: Bener. Tapi gue lupa deh kayaknya sempat kita bahas juga kemarin yang lu jadi apa bald, botak gitu kan. Itu cukup berani, bukan cukup lagi, itu berani banget lu lakuin. Itu mungkin sesuatu yang lu apa ya, tadi experimental side lu yang ngebuktiin kalau emang ya orang gak peduli sama apa yang kita suka gitu ya berarti ya?
1: Iya.
0: Wow. Itu cukup berani loh.
1: I think the bravery to change yourself itu the first step.
0: Benar-benar. So apa yang lu temuin setelah lu banyak melakukan sesuatu yang mungkin unik dari orang-orang?
1: I think it's like apa ya? Aku lebih gak terlalu mikir like other people's opinions. Bukan berarti aku kayak aku gak mau menerima opinion tapi it's like lebih bebas aja jadi di like with yourself kayak lebih lega jadinya.
0: Bener. Lu gak perlu mikirin apa yang bakal diomongin sama orang gitu lagi ya.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Exactly. The pressure itu sih.
0: Benar. Kadang-kadang kita mungkin takut melakukan sesuatu karena kita terlalu mikirin apa yang akan orang omongin, gitu kan? Yang belum tentu itu kejadian.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Overthinking.
0: Overthinking. Benar. Tapi akhirnya setelah lu mencoba menjadi unik gitu, akhirnya lu menemukan hal itu ya berarti.
1: Iya.
0: Wow. Itu sebuah perjalanan hidup yang menurut gue menarik sih. Iya kan? Karena enggak semua orang berani melakukan itu. Untuk melakukan itu ya, mencoba sesuatu yang belum tentu benar juga, gitu kan?
1: Tapi yang penting coba dulu.
0: Ah, itu dia sih sebenarnya sih. Benar. Tapi kalau di lagu ini sebenarnya apa pesan yang pengen lo sampaikan dari lagu ini yang menceritakan tentang perjalanan hidup lo? Bagian dari hidup lo kan berarti kan?
1: Pada intinya adalah kalau misalnya menurut kamu sedikit berbeda atau mungkin sangat-sangat berbeda karena you're like a freak or like you're quirky, I think it's okay. You do you, girl. You'll be okay.
0: Yes. Benar-benar. Kalau lo suka sama sesuatu ya, ya udah lakuin aja gitu kan, selama itu nggak merugikan orang lain ya.
1: Betul.
0: Benar kan? Wow.
1: Oh my god, yeah. You said the same thing.
0: Yeah,
1: you did.
0: Wow, oke. Ya. Soalnya yang menarik adalah lu bilang lu adalah seorang introvert. Gue juga. Gitu kan?
1: Bestie twins.
0: Iya, gue juga seorang introvert gitu. Yang akhirnya gue memutuskan kayak, ya udah, gue menjadi penyiar. Iya kan?
1: Itu kan
0: sangat jomblang banget kan. Gue ngerasa kayak SMA kayaknya. Gue ngerasa kayaknya gue nggak bisa selalu diem aja deh. Jadi orang yang pendiam gitu.
1: Iya.
0: Jadi akhirnya gue melakukan sesuatu yang berani gitu. Gue nggak meduliin saat itu apa kata orang.
1: Iya.
0: Kayak banyak akhirnya setelah jadi penyiar kayak, lu jadi penyiar beneran gitu kan. Semua orang shock gitu.
1: 180 derajat
0: gitu. Itu hal yang lu temuin juga gak ketika lu menjadi unik itu?
1: Iya. Yeah, for sure. Especially di music aku akhirnya kebawa juga akhirnya.
0: Oh iya.
1: Like with music. Yeah.
0: Oke. Okay. Apa? Maksudnya yang kebawa dari segi musiknya itu bagian apanya?
1: I think mau itu dari sound design, lyric wise, I think. I'm very experimental jadinya, gitu.
0: Bener.
1: Dan kayak kadang-kadang terlalu eksperimental jadi kayak, I forgot. Kadang-kadang harus pop juga.
0: Benar. Tetap ada garis yang harus diikuti.
1: Tetap harus ada garis. Titik tengahnya.
0: Wow, menarik. Dan di lagu ini berarti secara musiknya lu juga explore juga nih. Berarti ini adalah bagian explore dari perjalanan musik lu berarti ya.
1: Iya.
0: Menarik. Alright, kita dengerin dulu kali ya Freak Like Me. Kira-kira seberapa eksperimental nih kalau di lagu ini dari Blink Out Kid. So langsung aja, ini dia Freak Like Me dari Blink Out Kid.

0: masih di Music Live Chat, masih barengan sama Edith Tama di malam hari ini, dan kita masih barengan sama Bling Out Kid. Alright, tadi kita udah dengerin Freak
1: yes.
0: Like Me, ya. Yeah.
1: Mm-hmm.
0: Nah, ini tadi lu sempat bilang katanya ini apa ya, ada five vibes Koreanya, K-popnya ya.
1: Yeah, K-pop-ish, ada hip-hopnya juga.
0: Benar. Yeah, dari gue juga ya juga lagi ngerasa gitu kan. Yeah. Dari awal apa sih musiknya masuk gitu.
1: Yeah.
0: Itu dari awal udah bener K-pop banget kalau menurut gue ya. Dan ini seingat gue ini juga cukup beda sama Superfly lu kan?
1: Iya, beda banget
0: kan? Apa maksudnya yang lu explore dan akhirnya lu terapin di lagu Freak Like Me itu apa?
1: I think a lot of inspiration dari awalnya itu it started dari melodinya ta ta ta ta ta ta ta ta ta, kayak Middle Eastern,
0: kind
1: of like pay tribute to like my Middle Eastern Yaman, apa Jamaica, lagi
0: Yaman, benar.
1: Gitu, jadi yang kayak I think I wanted to start from there, terus kayak setelah lagi bikin beatnya segala macam. Weh, gue jadi hip-hop, weh. Gitu. Terus, kayaknya tambahin K-pop, unsur K-pop menarik juga.
0: Bener. Tapi gimana akhirnya kepikiran dari apa? Tadi kan di awal masukin nada-nada apa? Yaman ya berarti ya?
1: Yaman.
0: Balik lagi. Unsur-unsur apa? Ya Yaman itu Middle East gitu kan. Kepikirannya dari mana itu? Tiba-tiba masukin aja, tiba-tiba apa? Ilham apa yang lu dapetin gitu? Ketika bikin lagu gitu.
1: Ya tiba-tiba ini sih kayak gak sih, gara-gara aku lagi di kantor, terus lagi ngobrol-ngobrol sama orang kantor aku, my coworkers. Terus mereka juga, kita lagi bahas my Yaman blood. Terus kayak exactly yang tadi aku bikin joke. So I'm like, wah kayaknya ini interesting nih. Bikin lagu ada kayak Middle Eastern ya, notes-nya gitu. Random banget sih asli.
0: Bener. Tapi kan maksudnya, iya bener. Tapi kan maksudnya bisa dari mana? Mana aja gitu kan idenya itu bisa datang kan. Benar-benar. Wow. Ini cukup menarik ya. Tapi itu juga yang bikin karena ini menceritakan tentang diri lo juga. Yang ya Yaman itu tadi. Yaman tadi itu juga bagian dari hidup lo juga gitu. Yeah. Jadi menurut gue ya masih ada korelasinya lah. Enggak kayak random thing aja masuk
1: tiba-tiba
0: ke diri gitu kan.
1: Tiba-tiba spontan uhuy.
0: Benar, spontan uhuy. Astaga. Alright. Sekarang gue mau nanyain dulu nih pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat di malam hari ini. Ini ada dari Lara ya. Kalau suatu hari nanti kakak bisa bertemu dengan diri kakak yang dulu sebelum memulai perjalanan sebagai musisi, apa yang bakal kakak katakan kepada diri lo versi yang dulu gitu?
1: Mungkin ini sih overthinking is not the brightest idea.
0: Okay.
1: Step it up dulu kayak jalan dulu aja. Karena jalan pasti kebuka satu persatu. Kayak seiringnya.
0: Iya lagi. Iya benar lagi. Kadang-kadang untuk memulai sesuatu kita terlalu mikirin banyak hal.
1: Iya.
0: Yang akhirnya gak jalan.
1: Akhirnya gak jalan.
0: Benar.
1: Limitasinya di diri lo sendiri.
0: Iya lagi. Benar. Benar lagi.
1: Asli soalnya aku dulu overthinkingnya parah banget.
0: Oh iya.
1: Parah.
0: Separah itu.
1: Lumayan parah lah.
0: Bahkan ketika lu mau memulai musik, lu juga se-overthinking itu.
1: Asli. Kayak perform aja tuh aku takut banget. Kayak biasanya aku suka aku suka sakit perut. Jadi kayak sekarang kayak ternyata semakin I'm like exposed to it, kayak semakin aku lebih kayak like I can do this apparently gitu.
0: Benar-benar.
1: Overthinking itu sih awalnya sih.
0: Okay. Tapi gue penasaran sih, maksudnya dari perjalanan hidup lu, kenapa akhirnya lu memilih musik buat berkarya?
1: Karena emang dari dulu sih musik.
0: Bener. Karena kan lu juga tadi cerita kan, buat di kemarin kayak yang dulu kita ngobrol juga, lu sempat nonton drag itu tadi kan?
1: Yes.
0: Tapi kenapa akhirnya bisa ke musik?
1: Kayaknya like visuals, music, kayak fashion, I think it's tightly tied together ya.
0: Iya sih, betul sih.
1: Gitu, jadi kayak at some certain point, aku inget banget aku dulu pas kecil nonton di aduh aku lupa acara musik apa yang di televisi.
0: Okay.
1: Terus kayak music video Lady Gaga kayak muncul gitu.
0: Oke. Okay. Yeah.
1: Terus kayak I was so obsessed. Terus jadi okay. Dan kebetulan juga bokap aku juga dulu musisi kan. Mm-hmm. So it runs in my blood.
0: Iya benar.
1: Gitu.
0: Selain darah Yoman, darah musisi juga ya. Aduh, di recall terus jokes tuh.
1: Nempel kan?
0: Nempel, benar. Gue juga agak kaget sih tadi sih. Benar. Oke, selanjutnya ada dari Ilham nih ya, yang ini menanya kalau kedepannya ada kesempatan buat kolaborasi dengan musisi lain, ada nggak satu nama yang paling kakak impikan untuk diajak membuat karya bersama?
1: Kalau misal, hopefully kedepannya. Like 5 years.
0: Yes.
1: Hopefully itu Lady Gaga.
0: Oh,
1: like I love her.
0: Iya. Lady Gaga lagi nonton ini. lagi nonton di Jakarta Timur dia. Sonet dia.
1: Jaktim Pride.
0: Waduh. Oke, Lady Gaga.
1: Lady Gaga, Doechii. Okay, I think they're my main inspirasi sekarang right now.
0: Benar.
1: Tapi kalau misalnya mungkin artis Indo. Honestly, I've been kind of obsessed with Nykila.
0: Yeah.
1: I love that she's so different.
0: Benar. Itu sangat-sangat beda banget ketika dia muncul sih.
1: Iya kan?
0: Iya, benar. Menarik sih, benar.

0: Kita masih bareng sama Blank Out Kid. Alright. Dan tadi kita juga di awal sempet nge-spill ya, kalau ini juga bakal masuk jadi bagian dari album pertama lo, album perdana lo. Yang judul adalah Pretty Little Secret. Ini berarti bercerita tentang apa kalau di album ini sebenarnya, secara garis besar?
1: I think it's like again autobiography, like my experiences di kehidupan aku. Kayak mungkin lebih ke journaling akhirnya aku tulis jadi kayak lirik lagu. Terus so it's like a flow of like red in between dari Superfly yang kayak transformation.
0: Yes.
1: Terus setelah itu there's I'm still here yang kayak ballads agak sedih yang kayak fase-fase agak galau ya masih teenager ya. Terus with my other songs juga kayak it's like a different phases of my life. Dan Freak Like Me kebetulan emang kayak phase dimana aku yang kayak aku mau bebas gitu.
0: Bener-bener jadi gitu. Jati diri lo sendiri berarti ya, jadi, di lagu ini ya.
1: Iya betul.
0: Alright. Berarti ini akan dirilis fullnya kapan?
1: November
0: ya?
1: Iya, November.
0: Ini November, kalau gue lihat sih tanggal 4 ya.
1: Betul.
0: Kalau gue lihat ini ya.
1: Total, betul.
0: Benar, berarti yang udah dirilis itu udah ada apa aja lagunya?
1: So, dari Superfly, there's I'm Still Here, ada Lonely, terus ada Coffee in the Morning,
0: yes.
1: Terus ada Heavenly, dan setelah itu Freak Like Me, udah 6 lagu.
0: Like This, Like That?
1: Oh iya, Like This, Like That. Wih, udah 7 lagu.
0: Wow, udah banyak ya. Udah banyak ya. Gokil. Tapi emang berarti di album ini semua lagunya lo tulis sendiri? Produce sendiri?
1: I had a little help from my 3 magical fairies. Dari two producers sama ada satu songwriter di US. Agak jauh.
0: Benar.
1: Dan ya, they helped with the album sih.
0: Oke. Tapi lu belajar sesuatu gak sih sama mereka-mereka ini? Karena kalau gak salah lu belajar sendiri kan, otodidak soal produksi, mixing segala macam.
1: Yoi.
0: Ya sih.
1: Dari YouTube awalnya. YouTube. Ya. Terus kayak terus setelah itu karena ada beberapa teman aku yang produser juga, jadi kayak aku tanya tips and tricks lah. Terus pas when I went to US, shout out to Trevor Brown and Zarek Wallow. Banyak sih kayak ternyata music production, wow, banyak yang saya tidak tahu. Jadi akhirnya kayak learned a lot. Dan one of the songwriter yang kayak brilliant banget namanya Sebastian Cole, shout out to him. He helped with a lot of the songwriting di album ini juga. And my god, he is such a magical fairy. Karena dia tuh nulis bener-bener cuma 5 menit kayak baca, terus aku kayak jelasin dikit doang. Like about the song. Terus setelah itu kayak dia bilang kayak aku keluar dari ruangan bentar ya 5 menit, balik udah selesai liriknya.
0: Wow. Mungkin dia AI kayaknya deh.
1: AI belajar dari dia.
0: Benar-benar. Kok kayaknya kamus bahasanya banyak banget ini ya. Iya kan? Wow. Itu cuma 5 menit ya?
1: Iya, dia. Asik. Jadi kayaknya dia nulis mirip Mapster sih. Gitu.
0: Alright, wow, ini menarik berarti ya. Jadi tapi ketika di album ini lu bisa mendefinisikan ini sebagai album eksplorasi lu atau enggak?
1: Yeah, I would say so. I think debut album aku yang ini very experimental, kayak dari satu lagu ke satu lagu, it's very different.
0: Alright.
1: Okay. And it sounds different. And I think one of the essence yang aku selalu bawain, kayak with like Blank Out Kid, it's like playful, kayak and playing the character like whichever, kayak dari rap yang misalnya yang kayak tiba-tiba kayak aggressive gitu. Yeah. Terus tapi I can be sweet as well.
0: Oh.
1: Kayak gitu. So very playful.
0: Yeah. Menarik. Jadi di 10 lagu ini hampir semuanya berbeda lah ya.
1: Berbeda.
0: Dari segi musik, dari segi lirik, dan juga karakternya mungkin yang dibikin di lagu-lagunya ya. Wow, menarik. Anyway, kalau ngomongin soal Freak Like Me, ini akan ada MV-nya atau sudah ada visualizer-nya?
1: There's gonna be a visualizer soon. Tapi belum di release. But soon.
0: Soon ya, akan soon, ada soon. Ya. Alright. Oke, terakhir deh, mungkin ada yang mau disampaikan di Outkit ke teman 2 seluruh Indonesia. Silakan.
1: Hey guys, thank you so much yang udah support aku dari my first single. Dan kalau misalnya kalian mungkin belum dengerin single-single aku, bisa, you guys can just check it out on my Spotify dan semua DSP. And hopefully, kalau misalnya if it resonates with you guys, hopefully it helps your day. Apalagi kalau misalnya Jakarta lagi macet, mungkin kayak menemani kalian juga gitu keseharian. But yeah, hopefully you guys like my songs and stay tuned. Please help support. November album aku keluar.
0: Yes, let's go. Alright, berarti Freak Like Me dan keenam lagu lainnya ya yang udah dirilis duluan bisa didengerin di semua DSP. Iya kan, bisa didengerin, pokoknya dengerin yang banyak ya. Dan nanti ditunggu November akan ada full albumnya, Pretty Little Secret.
1: Dan bisa didengerin juga di RRI Pro 2.
0: Bisa di request banyak-banyak ya sama Pro 2 ya. Thank you so much Blink Out Kid.
1: Thank you so much.
0: Ditunggu albumnya nanti ya.
1: Semoga
0: bisa ngobrol lagi ya.
1: Gas.
0: Alright, habis ini bakal ngebawain Free Like Me. Langsung.
1: Alright,
0: siap ya. Okay, tapi sambil Bling Out Kid siap-siap, gue pamitan dulu ya. Terima kasih teman Pro 2 udah seru-seruan 1 jam terakhir ini bareng sama Bling Out Kid. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Kalau gitu nama gue Edi Tama, pamit. Kita ketemu lagi di hari esok di jam yang sama. Are you ready?
1: Yeah.
0: Alright, yeah. So this is Bling Out Kid with Freak Like Me.
1: Gene of Cena Freak, Gene of Cena Freak.

0: 101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, selamat malam. Happy banget gue rasanya bisa nemenin lo semua di jam 8 ini waktu Indonesia Barat, jam 8 lewat 11 sih. Gimana kabar lo semua teman Pro 2? Mudah-mudahan masih dalam keadaan yang happy, yang good mood, dan juga aman selalu, sejahtera ya teman Pro 2. Dan di juga malam hari ini gue bakal langsung ngobrol-ngobrol bareng bintang tamu yang keren, inspiratif, kece pokoknya. Jadi buat lo mungkin yang kepo gitu ya, dan udah gak sabar gue bakal ngobrolin apa aja, kayaknya langsung kita sapa aja bintang tamu kita di malam hari ini teman Pro 2. So selamat malam nih kakak-kakak, abang-abang sekalian.
1: Selamat malam mas.
2: Malam mas.
0: Oke, jadi teman Pro 2 udah bareng sama gue di sini ada Muhammad Guru Sukma Kelana selaku founder dan ketua KBIM, dan juga ada Sela atau Sela nih.
2: Sela, Sela.
0: Sela ini ya. Sela Taufik, keren di sela-sela gitu nyempil. Sela Taufik Hidayah selaku sekretarisnya. First time gue lihat sekretaris cowok, biasanya cewek. So gimana kabar so far?
2: Alhamdulillah baik sih.
1: Baik sih mas.
0: Baik nih ya. Panggilan iya. Sela dan guru atau apa nih panggilan anaknya?
1: Kalau gue mungkin bisa dipanggil Sukma aja boleh.
0: Sukma. Dan Sela.
2: Kalau gue ya dari dulu emang udah Sela aja, walaupun jujur janggal ya.
0: Itu yang pertama kali gue pikirin gitu. Ini Sela tapi kok mukanya sangar nih gitu.
1: Ada fun fact satu lagi mas.
0: Apa tuh?
1: Ceweknya namanya Sally.
0: Kayak saudara kembar jadi Sela Sally.
2: Kalau jadi personal gitu.
0: Nanti kalau mau personal kita nanti ya di samping aja.
1: Oke.
0: Okay. Ya. So, tamu kedua jadi di sini sesuai dengan tema ya, kita bakal bahas soal speak up, level up dengan kenalan komunitas KBIM. Boleh tadi udah kenalan gitu ya pribadi, boleh dikenalin KBIM ini apa ke tamu kedua mungkin yang baru tahu.
1: Oke, terima kasih Mas Nandu. Jadi KBIM ini singkatannya dari Kita Bisa Indonesia Maju. Okay. Ya, Kita Bisa Indonesia Maju ini adalah sebuah komunitas yang bergerak di bidang pendidikan. Yang sekarang ini sebetulnya fokusnya di pendidikan bahasa gitu ya. Yang mana tujuan kita ini adalah sebetulnya sosial saja mas, untuk okay. memberikan pendidikan gratis kepada masyarakat gitu ya, supaya akses khususnya bahasa Inggris ya secara umum, supaya akses pendidikan bahasa ini bisa di apa ya, dipakai oleh masyarakat yang kurang mampu atau yang terkendala, karena kan kita tahu bersama bahwa pendidikan bahasa ini mahalnya minta ampun gitu ya mas ya,
0: luar biasa
1: gitu kan, dan orang juga kadang punya uang tapi bingung carinya di mana, khususnya bahasa-bahasa kayak Jerman, Jepang, dan kita ada itu. Nah kalau secara spesifik, program kita tuh sebetulnya, sorry, dari awal dulu kita buka komunitas ini tuh sebetulnya di bulan Februari awal tahun ini, 2026.
0: Okay.
1: Kita buka itu ada beberapa program, yang pertama ada program Tahsin Tahfidz, kemudian ada program Public Speaking, ada program Bahasa. Nah bahasa ini ada bahasa Jerman, Jepang, Turki, Arab, Inggris gitu ya.
0: Wow.
1: Nah ini pengajar-pengajarnya dari teman-teman kita yang kita hire secara profesional dan kita kasih salary gitu ya, walaupun gak seberapa. Dan sekarang kita fokusnya itu di bidang bahasa Inggris. Kenapa? Karena yang batch kemarin tuh, batch pertama itu udah selesai semua. Okay. Semua pendidikan tadi, jenis-jenis program tadi. Dan sekarang kita lagi fokus di bahasa. Kalau bahasa Inggris itu lagi fokus juga di MOU dan kerjasama dengan sekolah-sekolah gitu ya.
0: Okay.
1: Tapi untuk bahasa lain kayak Jepang, Turki, Arab, dan Jerman itu kita lagi ongoing itu secara online. Karena pengajarnya juga teman-teman kita yang lagi ada di sana gitu, yang lagi kuliah, yang lagi memang nikahnya orang sono gitu ya.
0: Okay.
1: Jadi relasi kita-kita aja. Nah untuk yang MOU dengan sekolah-sekolah ini mungkin bisa dijelasin sama Kak Sela nih selaku sekretaris kita nih.
0: Oke.
2: Jadi kalau buat yang MOU dengan sekolah-sekolah itu kita membawa program baru mas, yaitu program English Debate Club yang dimana kita itu mendirikan ekstrakurikuler resmi ke sekolah-sekolah dengan klausul kita memberikan pengajar secara reguler dan gratis tanpa sekolah harus mengeluarkan biaya sama sekali. Dan okay. untuk feedback dari sekolah itu cukup memberikan ruang ke kita, lalu izin sosialisasi ke kita untuk supaya informasi yang ingin kita sampaikan itu tersampaikan juga ke seluruh murid yang ada, serta ya itu tadi murid yang diberikan ke kita gitu. Lalu untuk program English Debate Club ini kita itu udah MOU dengan banyak sekolah, dengan kepala sekolahnya langsung ya.
0: Wow, okay.
2: Itu kita udah hitam di atas putih, putih dengan materai. Hmm. Jadi sebagai eskul resmi serta masuk ke nilai rapor seperti itu.
0: Oke. Okay.
2: Dan sejauh ini kita udah MOU itu nggak di Kota Serang doang nih. Kita juga udah MOU dengan beberapa wilayah seperti kayak Kota Serang, Kabupaten Serang, Tangerang Selatan, dan yang menjalin komunikasi sama kita itu udah banyak juga kayak Kota Tangerang, Cilegon, Lebak, Pandeglang dan sebagainya seperti itu. Mungkin seperti itu.
1: Ya, jadi gitu Mas Nando. Jadi kita bisa dibilang jadi eskul resmi yang coachnya itu digaji oleh kita sendiri. Jadi sekolah itu hanya menyiapkan tempat untuk belajar anak-anak dan menyiapkan siswanya yang mau belajar, itu aja sebetulnya. Gitu.
0: Oke, okay. Dan izin lah ya.
1: Kalau dan izin, betul.
0: Sekolah, izin sosialisasi dan sebagainya. Nah, ini buat gue langkah yang cukup gokil ya. Ini masuk ke sekolah-sekolah langsung dan jadi eskul nih. Ini kalian ambil langkah ini bisa langsung berani, itu alasan terkuatnya apa ya?
1: Ya sebetulnya gue pengen kayak masuk ke penjajakan ke sekolah, karena ketika kemarin kita ngadain program itu kan gratis ya, Mas ya. Cuman gue ngerasa kok kayaknya gak sebar dengan baik deh informasinya. Itu aja sebetulnya. Kok kayaknya orang-orang tuh banyak yang taunya setelah program selesai. Sorry, program ini masih ada gak ya? Berarti kan jalur udaranya kurang nyampe ke masyarakat gitu kan.
0: Rata, iya.
1: Dan for your information, bahwa dalam program kita tuh banyak memang anak sekolah ketika sebelum masuk ke penjajakan sekolah-sekolah ini. Jadi bahkan ada mahasiswa itu satu kampus, isinya satu kampus itu semua gitu, kelas bahasa Inggris.
0: Okay.
1: Dan itu ada dua kampus yang berbeda yang kayak begitu. Yeah, kemudian juga ada anak-anak kecil, ada ibu rumah tangga gitu kan. Anak kecil ini ada yang SD, SMP gitu. Kita ada English for Kids namanya, itu isinya anak-anak SD dan SMP. Dan gue bilang sama Sela, Sela kenapa kita gak penjajakan ke sekolah-sekolah aja, supaya calon-calon bibit-bibit unggul ini kan bisa belajar, dan sekolah ini kan punya marketnya, bisa mensosialisasikan, bisa menginfokan kepada siswa. Dan ini berjalan dengan baik sih gitu.
0: Okay.
1: Artinya program yang kita miliki akhirnya tersebar kepada anak-anak sekolah ini yang sebelumnya nggak kesebar. Makanya kita langsung penjajakan aja deh ke sekolah-sekolah MOU gitu.
0: Oh, awalnya tuh karena ini kok, iya tadi si jalur udaranya kok kayak nggak rata nih.
1: Betul gitu, Mas.
0: Ya. Justru gitu. Telat semua taunya ya pas udah selesai gitu kan. Tapi sorry, tapi tadi sempat disinggung ini nggak cuman anak sekolah. Ada anak kecil gitu ya, terus ada orang dewasa. Itu maksudnya di tempat belajar itu di sekolah atau ada tempat yang berbeda tuh?
1: Ya, jadi kita tuh sebetulnya ada kantor, masih ada office-nya.
0: Okay.
1: Kalau di Kota Serang itu kita ada di Puri Anggrek, perumahan Puri Anggrek. Tahu ya Mas ya? Yang dekat terminal Pakupatan.
0: Iya, oke. Okay.
1: Kemudian ada di Cilegon ya, di Jalan Lingkar. Kemudian kalau di Tangsel itu kita ada di Cilenggang, jadi di BSD, di Green Candela. Nah, kantor kita ini tidak hanya jadi tempat untuk administratif, tapi juga sebagai kelas, Mas. Gitu. Jadi ada papan tulis kecil gitu, ya syukuran TV ini ya. Ada papan tulis kecil yang buat pengajar nih bisa ngajar teman-teman yang tadi ibu rumah tangga gitu, ada anak-anak kecil gitu kan. Dan kita mengkategorikan itu semua menjadi kelas yang berbeda, Mas. Jadi untuk English for Kids tuh beda, kemudian ada English beginner beda gitu kan. Untuk beginner nih mungkin usia SMA sampai kuliah, ada intermediate, ada advanced, kemudian ada yang persiapan untuk TOEFL atau untuk persiapan untuk PTN.
0: Wow.
1: Jadi buat siswa-siswa yang pengen apa namanya, pengen dapat PTN yang English skillnya harus diasah, itu bisa juga di kita gitu, dan itu gratis. Dan kemudian juga ada yang untuk jalan-jalan ke luar negeri, kan butuh vocabularies ya. Nah itu mereka ya kayak departure tuh apa, di bandara tuh kosakatanya gimana, paspor isinya apa aja. Itu kan perlu apa ya, perlu kesiapan bahasa secara internasional, bahasa Inggris gitu, Mas. Dan ibu rumah tangga juga sebenarnya basic-basic aja. Sebetulnya yang seru tuh ibu rumah tangga, mereka belajar tuh kayak sambil nganterin anaknya yang English for Kids gitu kan. Jadi kelasnya beda, Mas, gitu. Itu aja sih, Mas, betulnya.
2: Untuk tambahan barunya kan kemarin kita juga itu, Mas, apa, MOU dengan sekolah di Tangerang Selatan, SMK PGRI 5.
1: Oh iya, betul. Jadi kita kemarin MOU dengan SMK PGRI 5 Serpong.
0: Oke.
1: Klausul MOU kita kan template ya. Artinya kita ngadain debate English di situ, program debate English. Kemudian ya tadi diberikan tempat dan siswa. Cuman di sekolah ini agak gokil nih, Mas. Jadi dia menawarkan, boleh gak sih kalau murid-murid saya magang di tempat kalian? Oh, boleh banget, kata gue gitu kan. Boleh banget. Minimal berapa? Oh, silakan mau berapa aja gitu kan. Ya, jadi nanti mulai
2: ke depan
1: ya. Ke depan ya. Kita dapat tambahan tim, jadi dari anak-anak SMA ini magang di tempat kita gitu, anak-anak SMK. Itu kan ada yang jurusan manajemen perkantoran, ada yang jurusan akuntansi. Jadi benar-benar ngerti masalah administratif sebuah ekosistem pendidikan gitu.
0: Wah, feedbacknya sih itu gak kaleng-kaleng tuh. Itu win-winnya sih udah win-win banget tuh ya.
1: Iya sih, boleh.
0: Itu yang terbaru ya tadi ya? Yang
2: iya, betul. Yang terbaru.
0: Tangerang Selatan
2: Tangerang gitu ya. Tangerang Selatan.
0: Yang menarik buat gua, yang Inggris ini ya, yang itu kan di bed, itu yang ke sekolah-sekolah itu ya. Hmm. Kenapa milih lewat mungkin jalur learningnya tuh lewat di bed nih? Mm-mm. Kenapa gak lewat mungkin bidang yang lain lah?
1: Boleh dari Shala dulu?
2: Kalau sebenarnya kalau buat English Club aja sebenarnya banyak di SMA-SMA di kita itu udah ada ya English Club ya mayoritas. Mm-hmm. Tapi emang gak semua sekolah ada. Kenapa kita milih di bed? Karena di bed itu orang bakal punya kemampuan yang berbeda. Gak belajar bahasa Inggris aja mas. Jadi kayak dia punya kemampuan berpikir kritis, logis, dan punya alasan dalam menyampaikan gagasan, seperti itu aja sih. Makanya kita memilih program di BED gitu.
1: Ya, okay. Gue selalu bilang sama, kita manggilnya coach-coachnya, bukan yes. bukan miss atau mister, kita manggilnya coach-coach yang ngajar. Sampaikan ke anak-anak bahwa kalian ini di sini bukan belajar di BED, tapi kalian belajar bahasa Inggris melalui debat. Gitu.
0: Oh, okay.
1: Kenapa? Ya, karena ketika kalian debat pakai bahasa Inggris, itu semuanya jalan, otak jalan, mulut jalan, gestur jalan, mimik muka jalan, intonasi jalan. Jadi belajar bahasa Inggrisnya lebih ke praktis kan, gitu. Dan debat ini kan salah satu program yang menurut gue bagi anak-anak SMA nih akan apa ya? Akan menarik. Kenapa? Karena approachment sama warga biasa sama anak SMA ini beda, Mas. Kalau anak SMA ini harus yang FOMO-FOMO dulu, Mas, baru dia mau ikut.
0: Debate ini termasuk hal itu.
1: Menurut gua di alasan mereka masuk rasanya penasaran. Jadi kita survei ya lewat coach-nya, kenapa kalian mau masuk e-school debate kita? Ya karena saya pengen pengen belajar dan kepo terhadap apa sih, kan lu kalau tahu di TikTok tuh ada namanya Sadam tau gak lu mas? Okay. Yang sempat viral dari anak UI.
0: Oh, iya.
1: Nah itu kan sempat viral banget di TikTok. Itu juga dijadiin alasan sama anak-anak yang FOMO-FOMO ini gitu. Dan ada juga yang kepo banget di batu apa gitu. Dan ada juga ada alasan pribadi karena saya sering dibully, ada saya sering dijulitin. Nah itu juga dijadiin alasan pribadi mas gitu. Nah kemudian kenapa debate juga? Ya tadi sudah dijelaskan oleh Kak Shala. Karena melalui debate orang tuh jadi critical of thinkingnya diasah. Orang tuh jadi lebih mudah untuk berinteraksi. Di situ dia belajar bernegosiasi, di situ dia belajar untuk mematahkan argumen lawan. Jadi apa ya? Dia tuh langsung praktek banget gitu ketika belajar bahasa Inggris melalui debat. Dan gue tuh inget banget mas, mungkin lu juga ngerasain ketika waktu SMP, SMA, ketika belajar bahasa Inggris tuh kayak males banget.
0: Jujur ya.
1: Kenapa sih? Karena udah dihadepin dengan vocab-vocab yang menurut kita pusing, rumus-rumus verb 1, verb 2 gitu kan. Sedangkan gue tanya teman-teman gue yang di luar juga, mereka gak ngerti verb 1, verb 2 itu apa gitu kan. Yang penting ngobrol nyambung, ngerti, selesai gitu kan. Nah, itu juga yang dipakai dalam kurikulum kita bahwa lu tuh yang penting ngomong aja dulu, yang penting asik aja dulu, yang penting bisa ngomong dulu. Nanti masalah vocab-vocab rumus tuh nanti di akhir. Mereka baru belajar secara struktur gitu. Okay. Karena gimana orang mau belajar, gimana orang mau bisa, kalau suka aja enggak gitu kan. Nah, makanya kita bikin debate ini supaya performance, supaya orang tuh merasa keren gitu kan. Itu bahkan di bio-bio IG anak-anak siswa kita itu ada tulisannya ya, anak debate gitu kan, kayak keren gitu.
0: Okay.
1: Itu mas.
0: Dan emang nilai, bisa bilang kalau belajar lewat debate ini nilai plusnya nih banyak ya tadi ya. Tadi si critical thinking gitu kan, mimik segala macem. Dan so far sejauh ini gue juga gak kepikiran metode yang sekeren debate nih apalagi gitu ya, metode learning buat new learner di luar sana nih, gitu anak sekolah gitu kan.
1: Oke, kalau di debate itu gokil sih mas. Jadi lu gak bakal, jadi anak debate tuh gak bakal bisa pemalu. Kenapa? Karena cara belajar kita aja gokil banget. Contoh ada satu siswa nih, dia taruh di depan, ya dia ngomong. Kemudian nanti ada yang 40 siswa lainnya, teman-temannya dia
2: interupsi.
1: Dia terus diterima semua.
0: Oke.
1: Okay. Harus diterima semua. Jadi nyanggah. Terima, oh ya silahkan interupsi. Padahal dia gak tahu jawabannya apa, tapi dia harus bisa menjawab. Entah itu ngeles, entah itu apa. Even itu dia cuma ngeles, yang penting jawab. Gak boleh ada gak boleh ada apa, gak boleh bingung, gak boleh bengong. Apalagi diem, gitu. Nah itu cara tergokil menurut gua kenapa orang yang di debate ini improve-nya cepet untuk belajar bahasa Inggris. gitu. Oke,
0: karena quote unquote kayak dipaksa buat keluar zona nyaman diri dia sendiri tuh ya.
1: Yang betul. Yang
0: mungkin pasif.
1: Betul.
0: Gitu kan, berani buat nyoba.
1: Betul.
0: Makanya cepet sih.
1: Kayak lo tahu kan sebetulnya kalau kita di luar negeri tuh kenapa bisa cepet bisa bahasa
0: lingkup ya.
1: Karena mau gak mau kita dipaksa kan gitu. Kalau gak itu lo gak bisa pesen makan, lo gak bisa tanya jalan gitu. Itu iya, aja sebetulnya. Bener-bener. Mungkin lo kalau ke daerah Ciomas tiba-tiba bisa bahasa Sunda kan karena mau gak mau. Iya. Ke Gunung Sarut tiba-tiba bisa Jawa kan. Karena mau gak mau kalau daerah sini gitu ya. Kan gitu. Jadi karena lingkungan ekosistem sebetulnya. Jadi kita bentuk ekosistem sebetulnya. Dan yes, kita tuh ada ini mas. Jadi di bed ini ada goalsnya. Karena anak-anak ini kan kalau belajar aja gak ada lomba tuh kayaknya gak semangat. Kayak belajar kayak school basket, futsal. Kalau gak ada lomba tuh mereka gak semangat. Ngapain belajar terus gitu kan. Ngapain latihan terus. Nah di debate ini kita ada apa namanya English debate competition. Khusus internal sekolah-sekolah mitra. Nah mungkin Kak Sela yang bisa jelasin. Silahkan.
2: Okay. Jadi kita punya output untuk program English Debate Club yang kita ajarkan ke sekolah-sekolah ini adalah dengan kita akan mengadakan kompetisi English Debate Competition yang rencananya itu yang akan kita selenggarakan di tahun 2027, Januari 2027. Okay. Dengan sekolah-sekolah yang udah MOU dengan kita. Jadi sekolah yang udah MOU dengan kita itu bakal kita pertemukan untuk mereka berkompetisi seperti itu. Okay. Tapi untuk rencananya semoga ini tersampaikan ya, apa bisa jalan. Kita itu bakal di situ nggak hanya ada lomba, tapi kita ingin ada ekosistem lain. Semoga bakal ada seperti expo kampus, terus ada performance atau ada stand-stand apa. Jadi orang datang ke situ itu punya tujuan, nggak cuma pengen nonton orang lomba. Jadi mungkin punya tujuan kayak, di situ ada expo kampus nih, dia pengen nanya-nanya tentang PTN atau PTS yang pengen dia tuju, seperti itu sih kita tujuannya.
1: Mungkin ada lagi? Ya, jadi gue pengen ketika anak-anak SMA ini datang untuk nonton itu mereka juga di situ jadi tempat hangout ngopi segala macam. Jadi tenan-tenannya nih jadi cafe coffee shop karena kan kita pas marketnya anak-anak Gen Z ya. Jangan kayak konvensional banget lah gitu, jangan yang kayak tua-tua old banget, itu harus yang benar-benar jujur mas, agak berat mas. Betulnya walaupun kita Gen Z juga ya. Cuman ngadepin anak SMA nih approach-nya harus berbeda mas. Kalau enggak gitu dia gampang bosen. Makanya dari venue pun kita udah memikirkan sedetail mungkin masalah tenannya seperti apa, masalah nanti performance-nya seperti apa ketika penutupan itu kita, bahkan siarannya pun kita udah mikirin gitu. Cuman ya kendala kita memang sekarang masih di sponsorship, jadi kita open sponsorship lah buat siapapun yang bisa join ke kita gitu.
0: Yes, nanti kita bakal bahas lebih lanjut soal sponsorship, apalagi tadi sempat dibilang kalau komunitas ini tuh punya pengajar, coach ya, yang itu dari pihak luar kan, yang mana itu butuh salary.
1: Betul.
0: Nah, nanti kita bakal ngobrol lebih detail.
1: Oke, siap.
0: Oke, so tamu kedua, buat lo semua yang mungkin penasaran sama kayak gua gitu ya, mau lebih ngorek lagi soal komunitas ini atau soal Sela dikorek boleh personalnya ya, gak apa-apa.
2: Boleh, boleh.
0: Langsung serang aja nih di WhatsApp-nya Pro 2 Banten di 081-1145-1016 atau bisa juga tahun kedua lewat YouTube kita. Komen aja langsung, ramein kolom komen, tinggal mampir ke kanal YouTube-nya RRI Banten. So, abis ini kita bakal lebih lanjut korek lebih intim lagi, korek lebih dalam lagi soal komunitas ini, tantangannya, tadi soal salary, pengajar, dan segala macamnya. Tapi sebelum itu, kita break dulu and stay tune di sini aja tahun Pro 2.

0: Yo yo, tahun 2022 kita masih lanjut di Jaga Malam ini dan masih bareng Bang Sukma dan Bang Sela. Tadi kita udah sempat kenalan ya di pembahasan kita di awal, gimana komunitasnya terbentuk, walaupun mungkin tadi udah sempat ke-spill tantangannya apa aja tahun 2022 dan progresnya apa aja udah ke-spill juga. Menurut gua komunitas ini yang Februari ya, Bang ya, Februari tahun ini dibuat.
1: Iya. Yeah.
0: Sekarang bulan Oktober, berapa Oktober. Bulan tuh berarti? Februari,
2: Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 8 bulan.
0: 8 bulan udah punya agenda sepadet ini sih. Yeah. Personal gue salut sih, gokil sih ya. Kalian mentalitinya, terus apa sih kayak nekatnya juga udah so far, udah sejauh ini gokil dengan tadi ya, belum setahun ya gitu kan. Ini apalagi kalau udah setahun, dua tahun ya, kayaknya makin gede nih, amin.
2: Amin, amin.
0: Amin, amin ya. Oke, tadi sempat disinggung juga soal ternyata di komunitas ini tenaga pengajarnya itu pihak luar, bisa dibilang ya, butuh salary. Dan tadi sempat juga kesinggung soal sponsor. Soal pendanaan nih, boleh di-spill kali ya, boleh dijelasin secara detail juga ke teman pro 2. Kalian selama 8 bulan terakhir pendanaan buat salary, buat operasional itu kayak gimana?
2: Jujur gue masih nombok, Mas.
0: Langsung dijawab tuh.
2: Jujur gue masih nombok gitu ya. Okay. Karena lu bayangin aja deh, untuk gue gak bisa nyebut angkanya ya. Kalau per coach gue bisa sebut itu angkanya tergantung jarak, Mas. Jadi kalau yang rumah coach sama sekolahnya itu jaraknya dekat itu gocap. Jadi antara 50.000. Tapi kalau yang rada jauh, yang dia butuh jarak tadi transport. Bensin, transport itu sekitar bisa 60 bisa 65, tapi maksimalnya 65.000.
0: Oke.
2: Okay. Nah, lu bayangin aja per sekolah itu seminggu sekali. Dan kita ada berapa sekolah, Cak?
1: Sejauh ini 9.
2: 9. Nah, itu teman-teman hitung sendirilah gitu ya. Dan itu di luar kayak ada tambahan kelas online. Nah, kalau kelas online itu dia beda lagi, bayarannya lebih kecil. Tapi kalau kelas offline ya tadi bayaran segitu gitu. Jadi kalau ditanya duitnya dari mana, gue masih nombok. Gue gak ada pendanaan apa-apa. Dan satu lagi masih yang pengen gue sampein. Boleh. Ini kadang orang mikir karena deket-deket 2029 nih agenda politik. Gue gak ada ke situ-situ ya, guys. Jadi gue gak ada pikiran buat agenda politik. Dan kadang ini siapa yang sponsorin nih, politisi mana? Gue gak ada sama sekali ya.
1: Afiliasi sama siapa?
2: Afiliasi sama siapa? Gue memang podcast dengan beberapa politisi, tapi ya karena pendidikan, karena dia sebagai kepala daerah di lokasi. Kayak kemarin gue kan podcast sama wakil wali kota Serang, Pak Nur Agis Aulia. Ya karena dia kepala daerah di sini kan.
0: Gak ada hubungan.
2: Maksud gue ya karena kepala daerah gue pitching gitu kan. Gue juga pitching ke Pak Wali Kota, cuman kan yang bales yang satunya kan, Pak Wakilnya gitu ya. Gue akhirnya podcast dengan beliau, karena gue juga punya podcast kan, punya studio. Nah, udah itu aja karena memang kota Serang aja, dengan Cilegon, dengan Pak Lebak. Amir Hamzah juga kita udah komunikasi dengan Wakil Bupati Lebak. Jadi nggak satu personal jadi gue nggak ada siapapun gitu kan.
0: Nggak ada tendensi
2: atau politik gitu kan. Terus juga kalau ditanya tadi sumber dana dari mana, gue masih nombok, Mas, gitu. Karena, tapi jujur gue udah nyiapin untuk pengajar aja itu selama at least 2 tahun lah. Nah, ini kan udah kepake kurang lebih 8 bulan. Jadi ada sisa kayak setahun 4 bulan lagi yang gue bisa stay untuk bertahan. Karena gue paling utamain tuh justru salary pengajar. Karena kan nyawanya kita kan.
0: Iya, benar.
2: Kalau masalah kantor, gue sewa juga, Mas, kantor itu.
0: Wow.
2: Kalau masalah kantor gue bisa dimanapun lah. Ibaratnya mau lo dikontrakan kecil atau apa, gue bisa dimanapun. Tapi kalau untuk pengajar tuh nyawanya kita. Dan gue selalu bilang sama pengajar bahwa sebelum keringet lo kering, gue tetap bayar gitu. Maksudnya gue nggak bakal telat gitu, Mas. Gue profesional, dan lo juga kan profesional ngajar anak-anak gitu, dan mereka selalu happy gitu. Jadi untuk masalah pendanaan gue alhamdulillah udah ada pegangan ya. Untuk sisa setahun lebih lagi nih, setahun lebih dikit gitu. Makanya kalau tadi gue bilang, kita ngobrol-ngobrol tadi, kalau gue sampai batas waktu ini tentukan gue nggak dapet CSR ataupun sponsor, ya gue agak ngap-ngapan nih gitu kan. Mudah-mudahan aja rezekinya lancar,
0: amin,
2: sih.
0: Amin, amin,
2: gitu.
0: Amin.
2: Gitu sih, Mas.
0: Pokoknya ini nyawanya sisa setahun 4 bulan. Nyawanya. Jadi tahun 2 buat lo nih, buat lo semua. Lo kan udah denger nih ya, agendanya kan sepositif itu, semulia itu tahun 2. Jadi buat lo yang mungkin punya keluarganya, yang punya perusahaan lah ya gitu ya, bisa kali ini cingcai lah, bisa jadi sponsor gitu kan.
2: Ya, cuman gue sampaikan ya ke teman-teman semua, kita tidak untuk memperkaya diri. Yes, itu yang gue pengen gitu. Yang pengen gue sampaikan. Kita kemana-mana, maksud gue kita nggak yang gimana-gimana kok. apa namanya, ini buat anak-anak aja, buat masyarakat gitu kan. Masalah. Dan gue sebetulnya muter otak lagi mas, jadi gimana caranya gue bisa meluas lagi gitu ya pasarnya, tapi pengajarnya juga ada gitu. Kadang gini mas, kadang kita ada biaya pun, ada nyiapin uang pun, pengajarnya sulit untuk dicari. Makanya sekarang kita lagi penjajakan kerjasama dengan kampus-kampus mas.
0: Oke, okay, nah, pengajar tuh ya?
2: Iya, dengan prodi sastra Inggris. Gue gak bisa sebut spill kampusnya, yes. Tapi gue juga lagi pitching ke kampus yang ada prodi Jepang, sastra Jepang. Entah itu pendidikan bahasa Jepang atau sastra Jepang. Sama yang Inggris juga, entah itu sastra Inggris atau pendidikan bahasa Inggris. Jadi nanti implementasinya adalah PKM mas, PKM atau pengabdian pada masyarakat, gitu ya. Atau magang implementasinya. Jadi tridharma perguruan tingginya dapat, ya. Si bagi si mahasiswanya dapat sertifikat magangnya, dan itu buat syarat kelulusan. Buat kitanya dapat pengajar, gitu. Yang at least mungkin bisa lebih murah ya. Mungkin gue bisa lah kasih uang makan atau transport, tapi tidak. At least gue tidak segede apa namanya, segede gue pengajar profesional. Mungkin pengajar profesional sekarang bakal gue tarik untuk ngajar secara kurikulum gitu kan. Tetap gue hire, cuman untuk kurikulum. Nanti kan bisa lebih luas lagi. Lo tau sendiri kan, prodi sasing tuh seberapa banyak gitu kan. Prodi sastra, prodi pendidikan tuh seberapa banyak. Dan itu bisa jadi nyawa kita untuk tambahan supaya bisa lebih meluas lagi. Dan juga kita lagi ada program. Gue gak bisa sebutin, dengan salah satu perumahan kita udah belum deal-dealan sih, cuman ada respon positif dan sedang diprogres, kita jalan komunikasi terus dengan salah satu perumahan untuk ngadain yang namanya Kampung Inggris mas gitu.
0: Wah, project gede
2: jadi,
0: banget tuh.
2: Iya jadi tapi karena ini perumahan-perumahan elit, gue bisa nyebut kampung ya, cluster Inggris lah gitu. karena bisa ngurangin value premiumnya kan gitu. Cuman di otak kita ya kayak Kampung Inggris di sana lah gitu ya gitu. Nah itu kira-kira kayaknya akan lebih bagus lagi buat teman-teman yang pengen join. Nanti kan kita bisa open juga di Instagram kita gitu. Mungkin dalam waktu sebulan dua bulan ke depan lah gitu.
0: Wow, itu ya klaster Inggris itu. Plannya ini amin-aminnya. Amin-aminnya kalau sesuai plan, sesuai rencana, terlaksana kira-kira kapan?
2: Dalam sebulan dua bulan ke depan mas. Terlaksananya
0: ntar lagi?
2: Iya
0: ya, itu plannya ya?
2: Plannya. Plan kitanya ya?
0: Iya,
2: plannya. Yang dibuat di proposal kerjasama itu. Tapi kan kesiapan dari venue-nya juga kan mempengaruhi gitu. Jadi, bagi si perumahannya promosinya dapat. CSR-nya juga dia, laporannya ada. Karena kalau lo tahu kan ada berapa sekian persen gitu mas ya, sesuai undang-undang dari hasil profit bersih, itu harus keluarkan untuk CSR. Dan kalau lo tahu itu, jadi setiap developer perumahan itu kan harus bikin yang namanya taman, harus bikin yang namanya masjid, area ibadah gitu, area pendidikan. Nah, taman segala macam ini sebutnya fasilitas umum, fasilitas khusus ya. Itu harus dipakai mas, kalau nggak dipakai ditarik sama pemerintah.
0: I see.
2: Jadi dengan dipakainya oleh perumahan ini, itu bisa menjaga penggunaan daripada si developer itu ya, gitu. Jadi ada deal-deal solution lah sebetulnya. Dan target kita tuh sebetulnya 100 orang. 100 orang, jadi per batch-nya tuh 2 bulan. Terus 2 bulan, 2 bulan, 2 bulan, target kita tuh selama 5 tahun gitu.
0: Oke, dan itu yang terpenting bisa longless.
2: Longless gitu, betul.
0: Oke, ya itu mudah-mudahan terjadi lah ya.
2: Amin, mas.
0: Sumpah itu kayaknya, kalian nih komunitas ini jujur, again, gue tuh salutnya karena dengan umur yang belum setahun, ini kalau manusia belum bisa jalan juga kayaknya.
2: Iya, betul.
0: Ini ya, project kalian tuh udah gokil, udah yang quote-unquote ya, berat, butuh planning banyak, tapi di sisi lain positifnya tuh gak cuma buat masyarakat, walaupun tadi sempat singgung soal sosial ya, tapi buat itu loh, mitra-mitranya ini loh, mitra-mitra ini bisa dapat hal yang segitunya bervalue juga, gokil sih. Ini yang biasa mepet-mepet mitra nih siapa nih? Kalian berdua?
2: Ya gue tiktokan sama Kasela ini lah.
1: Gokil sih. Tapi yang komunikasi gue deh.
2: Kalau komunikasi satu pintu lewat Kasela. Jadi nomor semua tuh dia yang megang. Lo kalau lihat nomor-nomor dia ini pendidikan semua mas. Kepsek-kepsek.
1: Jujur gue kesel ini. Jadi gue punya HP satu awalnya. HP satu tapi isi kontaknya jadi ratusan orang gitu. Jadi gak ada privasi lagi nih. Gue gak bisa bikin SMS sembarangan atau
2: kan kita kan anak muda juga mas ya. Kadang mau ngupload bucin-bucinan kan. Dia gak bisa kayak gitu.
0: Udah kepsek soalnya kontaknya ya.
2: Udah kepsek, udah segala macem gitu.
1: Wow, orang pemerintah segala macem.
0: Nah, agak ngeri itu ya. Nah, tapi ini mungkin ini jawabannya masing-masing bidangnya, sekretaris dan founder lah ya. Untuk Bang Sela nih, so far tantangan yang sampai sekarang masih berat ya, quote to quote dan berkesan tuh biasanya tantangan apa aja sebagai sekretaris di komunitas ini yang udah punya agenda menurut gue sepadet ini?
1: Jujur emang kayaknya manajemen waktu gue juga masih bingung nih. Manajemen waktu, terus kayak gue juga kan sejauh ini masih kerjanya freelance mas. Gue banyak kerja di event, kadang gue harus ngatur ngelihat jadwal dari komunitas ada di hari apa aja, terus di event hari apa aja, itu gue masih keteteran buat itu. Sejauh itu tantangan gue sama pintu masuk buat komunikasi ke tujuan yang kita pengen. Misal gue pengen ke sekolah ini atau ke dinas ini atau ke sponsor ini, gue harus nyari orang yang bisa gue guide atau gue lewat gue komunikasi. Itu aja sih paling tantangan dari gue.
2: Jadi sorry mas, gue potong. Jadi kalau di kita itu ada triknya mas buat ngehubungin sekolah. Tadi kan Sheila kesulitan ya. Triknya adalah kita guide satu paguyuban.
0: Okay,
2: dari paguyuban kita dapat banyak nomor. Jadi kita punya nomor guru BK seprovinsi Banten. Sekolah-sekolah seprovinsi Banten.
1: Sekarang udah punya semua nih kita.
2: Kita udah punya semua. Cuman dan ya tadi gue pengen MOU pun pengajarnya nggak ada. Makanya gue batasin dulu nih, batas minimumnya berapa yang gue sanggup gitu kan. Mau gue perbanyak lagi ya tadi, makanya gue kerja sama kampus-kampus.
1: Iya, sejauh ini kita juga kebingungan kayak gitu sama. Kita udah komunikasi dengan banyak sekolah nih sekarang nih. Kalau kita misal punya pengajar banyak, ketersediaan stok dan tentu anggaran kita siap, itu kita bisa bahkan hari ini juga kita bisa tanda tangan nih ke sekolah-sekolah yang udah komunikasi dengan kita. Ada mungkin ada 20 sekolah kali mungkin yang udah komunikasi sama kita. Itu udah meliputi semua itu, Lebak, Lebak, Tangerang Kota,
2: Kabupaten Tangerang,
1: Pandeglang, Cirebon, iya, Banten. Bahkan divisi besarnya kita malah pengen nasional kali ya nanti ya. Yeah.
2: Kita udah ada sih nomor-nomor Jabodetabek, cuman kan belum ke situ. Tapi ya tadi mas, kalau lo flashback lagi, tadi kan kita bahas tentang English Debate Competition itu ya. Itu di salah satu klausul sponsornya adalah ada uang pembinaan buat sekolah mas. Bukan buat sekolah, literally buat sekolah ya. Maksud gue buat pengajar selama ngajar di sekolah gitu. Jadi anggarannya sekitar 1,5 sampai 2 juta untuk setahun. Murah sebetulnya untuk satu sekolah. Nanti si sponsor itu bisa kayak muncul logonya atau setiap postingan sosmednya selama satu tahun pengajaran itu. Jadi itu marketing yang murah banget menurut gue gitu.
0: Wow, oke. Cuman tadi ya kita coba ke sekretaris lagi. Selain itu ada lagi selain manajemen waktu, apalagi tadi yang sering mepet ini nih calon-calon mitra, pihak-pihak besar ini kan kalian berdua gitu ya. So far dari kalian sendiri pengurus, ini kita bilang pengurus lah ya, itu kalian berdua aja atau sebenarnya ada lagi?
1: Kalau untuk pengurus itu kita sebenarnya ada mas, tapi sejauh ini kita masih keluarga. Kayak kita tuh ada penasehat itu dari kakak kandungnya Kak Sukma sendiri.
0: Uring

0: dari awal pembuatan, awal lahir komunitas ini. So far, tantangan yang masih masih difficult lah kayak gitu.
1: Sebetulnya tantangannya tuh kadang gini mas, kita bikin Inggris gratis nih mas ya, kita bikin pendidikan gratis. Sorry to say, mohon maaf, gue ngomong agak sedikit lancang. Kadang yang ikutnya rada nggak tahu diri mas.
0: Oke.
1: Kenapa gue bilang rada nggak tahu diri? Nggak semua mas ya, yes. Tapi ada beberapa. Jadi dia hari pertama ikut, hari kedua nggak ikut, hari ketiga ikut, hari keempat nggak ikut. Okay. Mungkin karena gratis ya?
0: Iya. Bisa semenah-menah.
1: Iya. Ya, gitu. Sedangkan gue bayar pengajar itu per kepala mas ngitungnya mas. Mm-mm. Dan gue selalu bilang kayak gini, ini bahasa kita aja ya. Dalam hati gue, lu tuh udah dihitung masuk anggaran kita gitu. Lu cuman duduk belajar, yang kita pengen lu bisa bahasa Inggris itu aja. Tapi banyak yang gak konsisten gitu loh mas. Kalau mau gak konsisten komunikasi dari awal gitu. Makanya gue selalu sampaikan ke Sela itu tantangan kita tuh kalau gratis tuh gitu. Beda sama kalau berbayar loh. Kalau berbayar tuh kan ibaratnya dia ngeluarin korban kan, berkorban. Nah tantangan gratis tuh gitu mas. Dimanapun, mau yang sekolah, mau yang ini. Makanya gue selalu bilang, jangan sampai tantangan-tantangan ini bikin kita jadi mangkrak, bikin kita jadi patah semangat. Itu aja sebetulnya. Gue tuh sebetulnya tujuannya satu sih mas. Kenapa gue pengen bikin pendidikan Inggris gratis, selain tadi biaya yang mahal buat masyarakat. Gue tuh gak kebayang ya, anak-anak, sorry, dari orang gak punya, tapi dia jago bahasa Inggris. Anak-anak kampung nih, atau anak-anak pinggiran nih, yang rumahnya, sorry tuh saya, kumuh, segala macam, orang-orang gak punya, tapi dia jago bahasa Inggris. Gitu. Karena menurut gue, cara meningkatkan kualitas ekonomi seseorang, yang paling gampang adalah lewat bahasa Inggris, mas. Kenapa? Silakan mas tanya, ini survei dari teman-teman gue mas ya, di luar sana. Dia lulusan SMA, even ada yang lulusan SD.
0: Yes.
1: Dia jadi karyawan tetap cuman gara-gara bisa bahasa Inggris.
0: Oh gitu.
1: Ngalahin yang sarjana, ngalahin. Karena sesulit itu mas nyari orang yang bisa bahasa Inggris. Mungkin kalau teman-teman kita mungkin banyak, cuman gak semua tuh bisa punya kemampuan bahasa Inggris. Kalau lo cek datanya, terakhir gue cek tuh cuman 2% se-Indonesia yang bisa bahasa Inggris. Gitu. Jadi tantangan ini menurut gue, punya value tersendiri yang gue gak kebayang nanti, kan kita punya visi Indonesia Emas 2045. Nah makanya gue pengen bonus demografi ini bisa dimanfaatkan oleh kita, sehingga anak-anak kecil yang sekarang jadi bibit unggul nantinya akan memimpin negara ini kan bisa bahasa Inggris. Dan kalau orang udah bisa bahasa Inggris kan dia bisa cari kerja remote di luar negeri gitu kan, bisa juga dia bernegosiasi dan segala macam gitu kan. Dan satu lagi, kalau menurut gue yang paling murah kita bisa kasih pendidikannya adalah pendidikan bahasa, karena cuman pengajar aja kan. Beda kayak pendidikan komputer gitu kan, itu harus ada perangkatnya segala macam. Makanya itu agak sedikit butuh ini kan. Makanya kita bahasa aja dulu. Dan dalam waktu dekat juga kita akan ada bahasa Mandarin mas. Bahasa Mandarin gitu ya. Teman kita juga yang ngajar. Cuman kita hire, kebetulan dia kerja di perusahaan Cina cukup lama, jadi agak sedikit bisa Mandarin. Jadi kita bukanya cuman kelas basic. Karena cerita dari temen gue ini yang kerja di PIK gitu ya, itu bisa gaji sampai 15-20 mas yang bisa bahasa Mandarin, jadi cukup gede kan. Makanya kayaknya sih akan lebih berguna juga nih yang bahasa Mandarin nih gitu, jadi sebagai bahasa kedua dari teman-teman gitu mas.
0: Berarti kalian juga kayak ngeker bahasa Man nih yang secara karir, secara itu
1: ya
0: kepake ya,
1: supaya ngurangin pengangguran sih mas.
0: Betul sih itu. 2% Indonesia
1: 2%
0: yang bisa
1: bahasa Inggris.
2: Kayak itu tau gak sih konten si siapa, seleb yang Agung Carlitos ya, yang jual es cekek, kalau tahu.
1: Oh iya. Yeah.
2: Dia ngomong kalau bikin konten pakai bahasa Inggris gitu kan. Kayak gitu kan dia follower banyak karena orang mengagumi dia dengan dia lancarnya bahasa Inggris kan ya. Padahal secara enggak ini, kita juga sebenarnya bisa kalau kita mau belajar gitu kan. Makanya kita buka yang secara gratis ini buat orang kalau pengen bisa bahasa Inggris, ayo kita bantu gitu. Yes.
1: Makanya gue tuh sebetulnya lebih ke ekosistem sih mas, bukan bentuk kelas tapi ekosistem.
0: Soalnya lebih luas ya.
1: Iya. Karena ya tadi bahasa tuh bisa karena terbiasa ekosistemnya gitu. Jadi sekelilingnya juga ngomong gitu.
0: Iya sih tadi itu ya. Again, mau nggak mau gitu kan, kalau lingkupnya bisa bahasa Inggris, kita juga harus bisa gitu ya. Itu sumpah gue sampai sekarang ya, guys gitu kan, gue masih respect dan salut sih ke kalian berdua. Kalau bisa standing applause nih sekarang ya, cuman ada CCTV. Takut ini ngapain sih Nando gitu ya. Jujur gitu ya. Dan dari kalian pitching-pitching lah gitu kan, mepet-mepet ke pihak-pihak, ke sekolah-sekolah, boleh di-spill gak? Lebih mudah di daerah mana untuk ke sekolah nih, pendekatan ke sekolah, approach-nya?
1: Selain.

0: yang jawab. Coba silakan nih. Saya yang jawab.
1: Kayaknya yang jelas di luar Serang sih.
2: Di luar Serang ya?
1: Iya, gue sejauh ini yang lebih mudah itu kalau buat ke sekolah-sekolah itu di daerah Tangerang Selatan. Itu lebih mudah. Begitupun dengan pitching-pitching sponsor. Itu karena mungkin gue terbiasa eventnya kemarin itu gue banyak ber-event itu di luar Serang. Jadi itu kayak lebih masuknya lebih mudah aja karena gue lagi satu kerjaan aja sama mereka. Gitu aja sih. Kalau buat sekolah Tangerang Selatan sih gue senang sama respon dari pihak sekolah Tangerang Selatan itu gue senang banget itu.
2: Oke, lebih mudah masuknya ya, konsepnya ya. Gue oke sih, sebagai warga Serang juga agak kaget sebenarnya dengan kabar itu ya. Jadi tahun pro 2 ini juga mungkin bisa jadi pelajaran buat kita bersama lah. Jadi siapa tahu nanti sekolah-sekolah lo gitu ya dideketin nih sama Sukma, sama Sela dideketin gitu. Bukan lo yang dideketin ya, tapi sekolahnya nih. Beda tuh kalau lo
0: gitu. Beda.
2: Beda ya. Apa jangan-jangan Sela sekalian juga?
1: Wah, enggak dong. Terkena pasal undang-undang
0: anak nih.
2: Ya, jadi semoga nih kedepannya sekolah-sekolah di Serang yang kebetulan ini juga tanah kelahiran gua ya, itu makin open lah gitu, makin open karena semoga bisa ngelihat sisi besarnya dari konsep ini gitu. Itu harapan gue kedepannya lah ya. Amin ya.
0: Amin.
2: Biar ya banyak mahasiswa-mahasiswa yang bukan mahasiswa-siswa yang makin kebantu sama programnya. Tadi Inggris, kalau bahasa-bahasa di luar Inggris tadi kayak Arab, Turki, Jepang itu ada yang online kan berarti tadi ya?
0: Iya, kalau Arab itu offline.
2: Itu pembagian online offline itu patokannya, parameternya itu salary atau apa? Maksudnya ini dibagi online, ini dibagi offline.
0: Oh enggak, kalau khusus Jepang, Jerman, Turki, itu kan yang ngajar teman-teman kita yang di sana ya. Jadi saya tuh punya teman tuh kuliah di sana, ada yang
2: oh jarak ya.
0: Ausbildung di sana okay. Gitu. Karena nyari pengajar bahasa Jerman sini di mana gitu kan susah. Ya, jadi teman-teman saya yang di sana aja, karena kebetulan saya juga punya dulu pernah ikut Goethe Institute Jakarta di Menteng. Jadi saya bisa bahasa Jerman juga cuman A2 ya levelnya. Nah itu punya jejaring teman-teman yang di sana kan. Yang kayak kita kontak, cuman tetap kita salary secara ya yang kita mampu tadi diangkat okay. Tadi.
2: Oh gitu. Berarti kalau soal online offline itu jarak lah ya?
0: Jarak ya, masalah jarak. Iya.
2: Karena di Banten, Jerman jarak, ya. Jerman, Turki online?
0: Turki online juga.
2: Kayak yang offline itu Inggris?
0: Inggris, public speaking, Arab. Kemudian Tahsin Tafid, Arab.
2: Oke, okay. Gitu. Again doa gue buat komunitas ini dan kita doain bersama tahun pro 2 makin banyak tenaga pengajarnya yang
0: amin,
2: offline
0: amin.
2: Karena online offline menurut gue secara pembelajaran tuh lebih menarik offline kayaknya.
0: Betul.
2: Lebih masuknya tuh
0: sangat
2: lebih,
0: betul.
2: Ya ngerti-ngerti.
0: Betul.
2: Lebih easy buat masuk ke anak-anaknya ini kayak gitu ya. Menarik banget dan ini mungkin jadi pertanyaan akhir kita, walaupun gue masih belum puas sebenarnya, gue masih mau ngorek nih, gue dari tadi gerak-gerakin kaki greget, gue masih mau ngobrol gitu kan. Kita ada waktu ngopi kapan ya?
1: Boleh lah dia.
2: Boleh kali ya. Ya. Oke, jawaban masing-masing. Easy aja pertanyaannya, harapan untuk komunitas ini. At least tahun ini atau satu tahun ke depan.
0: Dari saya dulu ya. Silakan.
1: Kalau di harapan pribadi gue untuk komunitas ini berarti ya. Untuk komunitas ini agenda-agenda yang kita rancang ini berjalan amin. Lancar sih.
2: Amin.
1: Kalau yang buat tahun ini terdekat ini, karena kalau buat English Debate Competition kan kita rencananya di tahun depan, di Januari 2027 ya. Tapi kalau buat yang tahun ini harapan gue sponsorship masuk.
2: Banyak. Oh so far sponsorship ya, sponsorship so far gimana?
0: Belum ada sih.
2: Belum ada ya?
0: Belum
2: ya,
0: ada.
2: Amin banget makin banyak.
1: Iya, pokoknya masuk. Ini kita informasi juga ya buat sponsorship. Bisa kali ya.
2: Boleh,
1: jadi
2: boleh,
1: kayak boleh. Buat sponsorship itu kita benefitnya, kita kesepakatannya bisa kita atur lah. Tapi yang jelas kita bakal membawa brand kalian itu selama masa pembinaan kita yang dimana itu selama setahun penuh. Itu kita ada RAB yeah. Buat pembinaan selama setahun penuh.
2: Yes. Boleh jadi, mudah-mudahan tamu berdoa again buat kamu mungkin yang ada kenal-kenalan, yang bisa jadi sponsorship, dukung, support gitu ya. Karena gue gak mau lihat Sukma nombok lagi. Jujur, ini nyawanya sisa setahun 4 bulan ya.
0: Setahun 4 bulan.
2: Sayang teman berdua kalau program segede ini, sebervalue ini tuh kandas gara-gara dana tuh sayang gitu ya. Oke boleh dilanjut tadi soal harapannya.
1: Kalau buat tahun ini itu tadi sponsorship salah satunya. Yang kedua juga kita segera dapat pengajar sih harapan gue, karena udah banyak sekolah juga yang udah komunikasi dengan kita. Gak enak juga gue udah ngegantungin bahwa banyak sekolah yang chattingan sama gue by WhatsApp itu kayak, kapan mas kita bisa ketemu di sekolah gitu-gitu. Jadi gue berharap bisa dapat pengajar juga yang mungkin mau loyal ke kita gitu ya. Tetap ya kita bakal hire secara profesional seperti itu. Cuma yang kita butuhkan pengajar nih loyal ke kita gitu. Jadi ngerti apa yang kita mau atau sebaliknya gitulah. Mungkin itu aja sih harapan gue buat tahun ini. Yes. Pengajar dan sponsor sih.
2: Amin. Pengajar makin banyak, sponsor makin banyak, biar programnya semua jalan sesuai plan lah ya. Betul. Kayak gitu ya. Sukma.
0: Oke, sebetulnya sama ya. Gue sih sangat bersyukur sih mas ya. Selama setahun ini, belum setahun malah 8 bulan, progresnya cepet banget. Okay. Sangat-sangat cepet. Iya. Cuman dari satu, betulan Sela ini gabung baru di bulan apa loh Sel?
1: Bulan
0: Juli.
1: Juli.
0: Juli. Jadi dia ini lulusan ISI ya, perfilman.
2: Iya.
0: Nah jadi dia dari ISI datang, udah sinilah bantu gue gitu kan, buat sosial, oke, bantu gitu kan. Jadi gue selama Februari ini ya dibantu teman-teman dari, karena gue dulu ada bikin UKM kampus gitu ya, ada Yusak sama Andalusia. Ini gue dibantu juga sama mereka, terima kasih banget. Dan ya gue kemana-mana sendiri juga gitu kan, akhirnya bulan Juli ini pitching-pitching sama Sela, alhamdulillah bisa tektokan kan. Artinya dari otak yang sekecil ini, untuk progres selama 8 bulan cepet banget, sangat-sangat banget gitu ya. Nah terus, gue harap juga untuk tahun ini jadi yayasan, karena kita udah setuju, ya udah kasih ADART dan kita juga udah kasih struktural ke notaris, sedang diurus ya. Dan untuk tahun ini juga saya gua harap bisa lebih banyak lagi teman-teman yang tahu tentang program ini. Jadi Instagram kita itu di apa sih?
1: Kita bisa _IM.
0: Gue jadi lupa. Kita bisa _IM dan kbim.idc gitu ya. Dan setiap sekolah-sekolahnya juga punya Instagram juga yang nge-link ke kita gitu. Dan untuk tahun depan dan tahun-tahun selanjutnya gue harap program kayak tadi Kampung Inggris, Cluster Inggris gitu ya. Kemudian program debate dan lain sebagainya itu berjalan terus menerus, karena program lomba ini kita akan adakan seminimal-minimal setahun sekali. Jadi ini sebagai ekosistem teman-teman semua untuk lebih lebih hidup lagi, supaya mereka semangat untuk belajar sehingga ada lombanya, goalsnya. Dan gue pengen nih siaran dari debate ini bener-bener siaran yang luar biasa, sehingga nanti ke depan hak siarannya juga gue bisa jual gitu mas, buat bensin kita untuk pendidikan sosial ini gitu. Dan untuk tahun-tahun selanjutnya gue rasa bisa lebih luas lagi, tidak hanya Provinsi Banten, itu aja.
2: Nasional tadi ya. Nasional sih, wow, itu keren banget, wow, gokil. Sukma, Sela, kalian again, you guys gitu ya, yang semua pihak yang ikut capek lah di komunitas ini, earn my respect again.
0: Thank you.
2: Anak muda, walaupun tadi semua bilang dengan otak sekecil ini, tapi buat gue otaknya besar.
0: Thank you mas.
2: Besar, otaknya besar, mentalnya besar, gagasannya besar, dan mudah-mudahan tetap klop ya. Amin. Sama pengurus-pengurus, anggota gitu kan, dan semoga tadi juga makin banyak kegiatan-kegiatan yang skalanya besar.
0: Amin.
2: Kayak tadi ya, Cluster Inggris tadi kan, Cluster Inggris sama Debate Inggris Competition ya.
1: Iya, betul.
2: Semoga jalan, semoga terrealisasi, nanti biar kita bisa ngobrol lagi soal Cluster, nanti kita ngobrol lagi gitu ya, soal Debate Inggris Competition, karena itu menarik banget kayaknya kalau kita bahas bareng-bareng lagi. Thank you udah hadir walaupun cuma berdua, tapi gue ngerasa ramai banget.
0: Terima kasih juga mas, terima kasih banyak. Juga.
2: Dan teman Pro 2, buat lo juga semua, thank you juga yang udah standby bareng gue. Dan jangan lupa buat follow tadi Instagram, boleh di-spill lagi Instagram, sosmed, apapun itu.
1: Buat Instagram kita itu di kitabisa _IM, di situ kita banyak flyer-flyer informasi buat yang, misalnya lagi kita kan lagi buka gelombang keberapa buat bahasa apa gitu. Jadi buat teman-teman yang tertarik boleh cek di kitabisa _IM di Instagram.
2: Oke, informasi detail, pokoknya hal menarik ada di situ lah ya. Kita bisa _IM. IM. Kecil semua ya.
1: Kecil
2: ya,
1: semua.
2: Kecil semua. Walaupun username kecil semua, tapi ini gagasan di sini gede semua nih ya. Nyambung gak kata-kata gue?
0: Nyambung.
2: Sih sebenarnya agak
0: nyambung.
2: Sih.
0: Nyambung.
2: Thank you juga buat Topa selaku tim teknis yang sudah melansarkan talk show hari ini. Guys, walaupun Sukma dan Sela kayaknya harus ngopi lagi nih. Mau ngopi di mana abis ini?
1: Belum tahu sih. Kalau Sopa sih orangnya gampang tidur mas. Jadi gak bakal ngajak kopi gue.
0: Jadi saya udah AC gini udah ngantuk nih.
2: Berarti kalau gitu Sukma kayaknya harus tidur nih. Terus dia harus pulang. Karena masih banyak agenda yang harus diselesaikan nih ya. Dan mungkin harapan terakhir dari gue yang terpenting. dengan semua agenda ini sponsor makin banyak buat gua itu.
0: Amin. Amin. Terima kasih banyak ya.
2: Thank you sekali lagi Sukma, Sela, lancar, salam buat teman-teman. So tahun kedua walaupun Sukma dan Sela harus pamit undur diri, gua masih tetap nemenin lo sampai jam 11 malam. Oke, kita harus say goodbye dulu sama tamu keren kita hari ini, and stay tune tahun kedua.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

ngomongin soal wisata di Banten, pasti yang terlintas adalah Pantai Anyer, Tanjung Lesung, atau Suku Baduy. Tapi tahukah kamu, di sebelah utara Kabupaten Serang, ada sebuah pulau kecil yang menyimpan pesona luar biasa. Namanya Pulau Tunda. Pulau ini dinamakan Tunda karena dulu kapal-kapal sering menunda perjalanannya dan bersandar di sini saat ombak laut Jawa sedang besar. Tapi sekarang, pulau berpenghuni ini justru menjadi destinasi wisata yang tidak boleh kamu tunda untuk dikunjungi. Suasana desa nelayannya terasa damai dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Tapi, pesona sebenarnya justru ada di bawah permukaan lautnya. Airnya jernih seperti kristal, dihiasi terumbu karang yang masih sangat sehat, serta ikan-ikan badut yang sangat lucu. Bahkan, di waktu tertentu, kawanan lumba-lumba liar kerap terlihat berenang bebas mengiringi perahu pengunjung. Keindahan Pulau Tunda ini membuktikan bahwa tanah Banten masih menyimpan sejuta rahasia alam yang luar biasa indah. Jadi, kapan kamu mau menjelajahi Pulau Tunda? Tapi ingat, kemanapun kita melangkah, tetap jaga kebersihan dan kelestarian alamnya. Yuk kenali dan jelajahi keindahan daerah kita sendiri.

0: Dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
1: Halo, duh pengen curhat nih, aduh aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Aduh, teman Pradua, ini udah jam 21.27 waktu Indonesia Barat. Kita masih lanjut di Jaga Malam, dan kali ini kita ada di segmen Jaga Malam Cerita penutup hari ini. Jujur, teman Pradua, gue malam ini masih sangat-sangat semangat. Biasanya gue udah mulai ngantuk, tau gak kenapa? Karena gue masih nempel nih, euforia, nuansa-nuansa, hawa-hawa Indonesia menang. Isi TikTok gue isinya Indonesia versus Thailand semua, teman Pradua, masalahnya nih. Ada sama kayak gue gak, teman Pradua? Tapi by the way, kemarin yang sempet nobar, jujur sama gue nih, gue kepo. Soalnya gue liat di postingan, gue lupa di konten kreator siapa gitu di TikTok intinya. Itu ada postingan dia ngasih tahu kalau pas skor Indonesia itu 1-2 ya kalah kedudukannya sementara sama Thailand. Itu ada penonton-penonton yang dia udah cabut duluan, udah otw pulang gitu loh. Terus pas tiba-tiba kedudukan 2 sama, masuk lagi. Itu gue ngeliatnya lucu tapi respect tapi salut juga sih teman Pradua. Karena bayangin ya, kita udah pesimis ya, yaudahlah ini Indonesia udah kalah nih gitu ya. Gue pulang aja deh mau ngopi gitu kan, mau makan. Pas jalan pulang tiba-tiba dengar teriakan di tribun, gol, masuk lagi dah gue. Aduh, jadi labil ya teman Pradua ya. Tapi itu sih, itu salah satu keseruan yang apa ya, yang kita lihat ya. Karena mau gimana pun ini Piala FIFA pertama Indonesia gak sih tahun Pradua, cemil ya, correct me if I'm wrong gitu kan. Cuma setahu gue ini Piala resmi FIFA pertama nih buat Indonesia. Karena ya jadinya gitu, ini sangat prestis lah gitu ya, kemenangan ini tahun Pradua. Dan buat lo semua yang masih kayak gue nih, masih ketawa-ketawa sendiri, masih nyengir-nyengir, senyum-senyum sendiri gitu ya kalau ingat pertandingan kemarin, momen apa tahun Pradua yang menurut lo semua itu paling berkesan, apalagi pas lagi nobar? Ada gak yang lagi nobar tiba-tiba udah mau naik motor, udah mau cabut nih pas 1-2 tiba-tiba balik lagi motornya? Boleh di share nih tahun Pradua ya, atau sekalian request lagu juga boleh banget. Jadi kirim-kirim boleh lewat WhatsApp kita di 081 1145 1016.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.
1: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Chacha Recho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Chacha Recho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di pemilih,

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Itu cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tahu capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku. Jaga malam.
3: Balik lagi di 100,6 Pro 2, teman-teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Kayaknya di topik malam hari ini gue masih mau ngebahas soal bola Indonesia ya, timnas. Karena lagi dan lagi, tadi gue tuh lagi, sekarang lagi, aduh gue lagi sangat ter-ASEAN Cup banget. Apa sih? Gue lagi ini banget, lagi happy banget sama Pro 2. Jadi gue mau nularin happy-nya gue ke lo semua nih gitu. Apalagi ya lo semua mungkin yang cowok-cowok atau yang cewek-cewek juga yang suka bola harusnya paham kenapa gue masih excited. Se-excited ini gitu ngebahas soal Asian Cup 2026 ini ya, tahun Pro 2. Tapi mungkin buat lo semua yang masih belum paham gitu ya, tahun Pro 2, kenapa Asian Cup itu segitu berartinya gitu ya buat Indonesia. Mungkin gue bisa kasih beberapa hal biar lo semua juga paham kenapa Asian Cup ini segitu prestisnya gitu ya. Yang pertama itu lawan-lawannya menurut gue tuh ya terasa dekat dan familiar. Jadi secara gengsi juga ini ada gengsinya cukup besar lah ya, ketemu Malaysia, Vietnam, Singapura, Filipina, Thailand gitu kan, yang mana rivalitasnya ini udah ada sejak bertahun-tahun zaman baheula gitu ya, tahun Pradua. Jadinya Asian Cup ini tuh yaitu kerasa gengsinya tuh lebih tebel lagi aja gitu ya. Terus selanjutnya level ASEAN ini jadi terasa lebih dekat buat perjalanan timnas itu sendiri. Kompetisi dunia atau Asia kan emang lebih tinggi, tapi lawan ASEAN itu lebih sering di kita hadepin kan. Jadi makanya masyarakat kita gitu ya mungkin ngelihat perkembangan timnas ini secara lebih konkret aja gitu, teman-teman Perdue. Dulu kita begini, sekarang udah sejauh mana. Yang mana kan ini Asian Cup juga kan ini first ya, teman-teman Perdue, piala FIFA resmi. Ini kan beda sama AFF, teman-teman Perdue. Serius, ini tuh beda.

Ya, jadi lo semua jangan salah kaprah gitu ya. AFF itu sama kayak Asian Cup, ASEAN Cup ini itu beda tahun kedua. Nah, gitu. Makanya itu juga jadi faktor kenapa ASEAN Cup ini beda dibanding Piala AFF gitu. Secara gengsi juga menurut gue lebih apa ya, lebih tinggi ini sih gitu ya. Kalau Piala AFF itu tahun kedua itu tuh penyelenggara itu AFF, ASEAN Football Federation. Kalau FIFA Asian Cup ya FIFA gitu kan. Terus kalau statusnya sendiri ini bisa dibilang kalau AFF itu turnamen regional ya. Nah, kalau ASEAN Cup itu turnamen baru yang masuk kalender FIFA. Nah, untuk edisi-edisinya gitu ya, kalau AFF itu tetap digelar sebagai AFF Championship. Tapi kalau yang ASEAN Cup ini dia edisi perdana tahun kedua ya, first tadi yang kayak gue bilang. Nah, kalau pesertanya sendiri cukup perbedaannya cukup mencolok sih. Kalau AFF itu tim nasional ASEAN. Nah, kalau FIFA Asian Cup itu 14 tim, 11 negara ASEAN, plus 3 tim undangan. Kayak gitu ya. Formatnya juga, kalau format 2026 AFF itu tuh format AFF Championship. Kan kita udah tahu kan, ini udah berjalan cukup lama juga ya AFF tahun kedua. Nah, kalau FIFA Asian Cup itu dua divisi atau kompetisi. Jadi Asian Cup dan Asian Challenge Cup. Kayak gitu ya. Dan kebetulan di Asian Cup 2026 ini tuan rumahnya juga kan Indonesia. Jadi ini mungkin hadiah untuk tuan rumah ya tahun kedua. Dan setelah ini gue mau lanjut ngebahas tadi ya soal pertanyaan gue. Bukan pertanyaannya tapi jawabannya. Jawaban lo ke gue seputar ada gak pengalaman lucu, pengalaman berkesan ya pas lo itu nobar bareng keluarga, bareng teman-teman, bareng siapapun lah gitu ya. Saat nobar final Indonesia lawan Thailand. Abis ini bakal gue bacain, jadi stay tune tahun kedua. Karena lucu-lucu nih, jujur.

0: Halo?
1: Duh, pengen curhat nih.
0: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

Masih di 101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan kayak yang gue janjiin tadi, gue mau bacain beberapa jawaban ya dari lo semua soal pertanyaan gue tentang pengalaman lucu apa di saat lo tuh nobar final Indonesia lawan Thailand di ASEAN Cup ya 2026 kemarin banget nih, teman Pro 2 ya. Nah, yang pertama ini dari Kak Rangga. Katanya, gue nobar di kafe, katanya ya. Pas Indonesia nyerang dan bolanya hampir masuk, semua orang langsung berdiri, gue ikut berdiri sambil teriak gol. Padahal ternyata bolanya masih di luar kotak penalti. Temen gue langsung bilang, santai bang, itu gak masuk, malu banget. Tapi akhirnya saya tetap pura-pura paham taktik. Langsung ini ya, langsung sok-sok jago, sok-sok jadi pelatih dadakan ya. Tapi kebayang lagi malunya Rangga ya, nanti mah kalau lo excited boleh, tapi lihatlah gitu ya, jangan excited duluan tanpa tahu sebelum hasilnya fix gitu. Thank you ya Rangga. Selanjutnya ini dari teman kita ya, ini Kak Galang, teman Pro 2, Galang di Ciracas ya. Ini katanya pas Indonesia bikin gol, semua orang langsung lompat. Gue juga refleks lompat sambil peluk temen sebelah gue. 5 menit kemudian baru sadar HP gue yang gak ada. Dicari ke bawah kursi, ke bawah meja juga gak ada. Tanya ke orang sekitar juga gak ada. Ternyata HP-nya masih di tangan gue. Saking tegangnya gue sendiri lupa kalau masih megang HP. Aduh, lo nih kayak gue lo Galang. Gue tuh orangnya emang kan agak teledor ya. Malah gue sempet, ini sama-sama HP konteksnya, gue lupa. Gue lagi nyupir mobil, HP gue taruh di bawah, teman-teman, di deket paha gue gitu. Terus pas gue mau nelpon orang tua gue, mau ngabarin udah nyampe mana, kok HP gue hilang. Gue kira HP gue ketinggalan di Serang. Taunya pas gue nengok bawah, ada di bawah. Jadi kita sama-sama deh Rangga ya. Kayaknya kita tuh ke HP emang agak tidak peduli. Kayaknya kita orang have, kayaknya kita nih ke HP aja gak peduli. Amin. Semoga kita semua jadi orang have ya. Terus selanjutnya nih, teman Pro 2. Ini dari Salsa ya. Salsa ini di sama di Ciracas sama kayak tadi Galang ya. Apa satu kafe nih nonton nobarnya nih ya. Katanya biasanya tempat nobar berisik banget, tapi pas adu penalti tiba-tiba semua diem. Ada yang sampai berdiri sambil pegang kepala. Pas penalti Indonesia masuk, satu tempat langsung pecah, apalagi pas Emil berhasil nepis tendangan terakhir tendangan terakhir Thailand ya di final. Wah, iya lagi teman Pro 2, jujur ya, pas gue sebenarnya kan di RRI Banten ini ada yang nobar juga ya, teman Pro 2 ada yang nobar juga, dan gue sempat ya bolak-balik lah buat ngelihat gitu ya, ngelihat nobar, ngelihat di YouTube. Nah, pas banget gue waktu itu baru datang ke nonton YouTube, duduk gitu ya. Pas banget di situ eksekutor terakhir kan Thailand nendang ke tepis. Wah, itu gua dari duduk, baru bentar duduk langsung berdiri lagi, lari gua teriak itu ya. Thank you banget ya Salsa, Galang dan Rangga yang udah kirim-kirim jawaban tahun kedua. Ini kerasa juga udah jam 22 lewat 14 waktu Indonesia Barat. Masih ada waktulah buat kamu yang belum sempat buat request lagu-lagu pengantar tidur ya versi lo semua. Jadi tinggal request aja ke WhatsApp kita di 081 1145 1016.

bagian menyanyiku. Ku lari ke pantai, kemudian teriakku. Sepi. Sepi dan sendiri aku benci. Aku ingin bingar, aku mau di pasar. Saja gelasnya biar ramai, biar mengaduk sampai.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kurt, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Balik lagi bareng gue, teman Pradio yang masih nemenin lo semua di malam Rabu. Gak kerasa banget ya, ini udah mau jam 11 aja ya, tahun Pradio. Ini udah jam setengah 11 nih, jam 22.38 waktu Indonesia Barat. Udah ada yang tidur belum atau masih melek, teman Pradio? Masih semangat ya, apapun aktivitas lo semua. Ya, gue sih cuman bisa mendoakan aja lo semua happy ya, mau lo lagi tidur, menuju tidur, lagi gak bisa tidur juga. Tapi emang ada ya, gak bisa tidur tapi happy? Ada sih, gue. Gue juga kadang beberapa kali gak bisa tidur gara-gara terlalu happy tahun kedua. Karena misal sebelumnya tuh, di sorenya tuh gue abis main sama siapa gitu ya, sama keluarga kah, sama teman gitu kan. Yang itu tuh energi-energi positifnya, energi happy-nya tuh masih ke bawah tuh nyampe malam. Jadi gak bisa tidur, pengennya main terus gitu kan. Anyway, teman Pradio, di jam setengah 11 ini ada satu requestan lagu yang udah mampir ya lewat WhatsApp kita. Ini dari Lara Purnamasari. Katanya, "Assalamualaikum Kak, selamat malam. Maaf mengganggu sebentar ya Kak. Aku mau izin request satu lagu, boleh gak Kak? Terima kasih. Semoga siaran malam Kakak menyenangkan dan penuh dengan keberkahan." Terus gue bilang, "Boleh banget dong, ya gak sih?" Terus Lara ngebales, "Minta diputarin lagunya Perunggu, yang ini abadi." Waalaikumsalam and thank you banget requestan lagunya Lara. Jadi kita puterin dulu yuk, ini lagunya Lara nih. Perunggu, salah satu band musisi yang cukup gue dengarkan juga ya akhir-akhir ini, teman Pradio, karena teman gue yang suka banget sama Perunggu nyampe beli kaosnya. Thank you sekali lagi buat Lara, dan bisa jadi nih lagu pengantar tidur ya buat lo semua yang udah mulai ngantuk. So ini dia Perunggu, ini abadi.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Teman Pro 2, gue harus pamit undur diri. Thank you banget buat lo semua yang udah standby ya bareng RRI Pro 2 Banten, Taman Pro 2. Jangan lupa buat dengerin terus kita-kita RRI Pro 2 Banten, karena kita siap nih penyiar-penyiar Pro 2 Banten ini buat menemani aktivitas lo dari subuh sampai larut malam. Taman Pro 2, thank you juga yang udah request lagu. Thank you yang udah sharing-sharing juga, yang udah kirim-kirim jawaban ya soal pertanyaan gue ya. Seru banget ya saya bisa ngebahas hal-hal seputar Asia ASEAN Cup 2026. Semoga tim Indonesia, timnasnya makin jago deh. Kayak gitu ya. Dan thank you juga buat lo semua yang udah jadi pendengar setia. Jangan lupa juga Taman Pro 2 buat download RRI Digital. Karena itu gratis. Dan dengan RRI Digital lo semua itu bisa buat dengerin siaran RRI Pro 2 Banten, bukan cuma Serang tapi seluruh mancanegara. So, gue Nanda Putra. Thank you for listening. See you and bye-bye.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome.
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget, dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Halo teman berdua Banten, aku Tiffany Kerana. Jangan lupa dengerin 101,4

Sobat RRI, siapa yang tak kenal Anyer? Pantainya indah, jadi tujuan liburan favorit. Tapi, tahukah Anda dari mana nama Anyer berasal? Menurut sejumlah catatan sejarah, nama Anyer diduga berasal dari kata anyar, yang dalam bahasa Sunda berarti baru. Dahulu, kawasan ini berkembang sebagai permukiman dan pelabuhan baru yang memiliki peran penting dalam aktivitas perdagangan di pesisir barat Pulau Jawa. Seiring waktu, penyebutan anyar berubah menjadi anyer, terutama dalam ejaan yang digunakan pada masa kolonial Belanda. Nama itu kemudian dikenal luas hingga sekarang. Anyer juga memiliki nilai sejarah yang sangat penting. Dari kawasan inilah, Jalan Raya Pos Anyer Panarukan dimulai pada awal abad ke-19, menghubungkan ujung barat hingga timur Pulau Jawa. Karena itulah, Anyer bukan hanya terkenal karena pantainya, tetapi juga menjadi saksi perjalanan sejarah bangsa. Jadi, saat Anda menikmati debur ombak di Anyer, ingatlah bahwa setiap langkah di sana juga menyusuri jejak sejarah yang panjang.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam

of Fire atau cincin api, disebut juga sebagai sabuk Circumpacific, yang merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vega, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik, disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia, mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua, dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026 melalui frekuensi FM 101,6 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas Kota Serang Banten kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para jamaah sekalian, kaum muslimin muslimat, pendengar radio Republik Indonesia, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala bahaya, dari segala bencana. Al-Quran, Kitabullah. Al-Quran, Kitab yang suci. Al-Quran, Kitab yang sempurna. Al-Quran, satu-satunya kitab yang kekal di dunia ini. Al-Quran, satu-satunya kitab yang bisa dikatakan menghapuskan semua hukum-hukum kitab-kitab yang sebelumnya. Al-Quran, kitab yang terakhir yang Allah turunkan menjadi petunjuk untuk manusia. Al-Quran, budiman dalam kehidupan kita. Al-Quran, imam kita. Al-Quran, cahaya bersinar dalam kehidupan kita. Al-Quran sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami telah menurunkannya dan kamilah yang akan menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Bahkan Al-Quran termasuk kitab yang sangat mudah dipelajari, difahami, bahkan dihafal. Karena Allah juga telah berjanji dalam Al-Quran, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Kami telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari. فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Mana yang mau belajar? Al-Quran mulia dan memberikan kemuliaan. Sebagaimana firman Allah SWT surah Al-Waqi'ah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

Sadaqallahu al-Azim. Al-Quran sungguh mulia. Itu kata Karim. Kalau kita kembali kepada terjemahan bahasa Indonesia, innahu laquranun karim, sungguh Al-Quran mulia. Ada beberapa terjemahan, sungguh Al-Quran sangat mulia. Tapi terjemahan belum sesuai makna atau belum sempurna sesuai yang dimaksud dengan kata karim. Memang kita tahu Al-Quran mulia. Tapi kalau Al-Quran sendiri mulia, buat kita apa? Apa yang kita dapatkan? Apa yang kita memperolehi dalam kemuliaan ini? Kalau Al-Quran itu sendiri mulia, kembali kepada bahasa Arab. Karim, isim maf'ul. Kalau isim fa'il, baru diartikan Al-Quran sendiri mulia. Tapi karena isim maf'ul, dia menjadikan karim Al-Quran mulia dan memberikan kemuliaan. Mutaaddi, artinya kemuliaan Al-Quran bukan untuk Al-Quran sendiri, tapi juga akan terbagi kemuliaan kepada kita. Buktinya apa kemuliaan yang kita dapat? Pertama, mendapatkan setiap satu huruf kita baca 10 kebaikan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Saya tidak berkata alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ini kan kemuliaan. Berarti setiap satu huruf kita baca, 10 kebaikan kita dapat. Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf dikali 10, 190. Ini baru saja membaca Bismillahirrahmanirrahim sudah mendapatkan masuk dalam buku amal kita, masuk dalam tabungan akhirat kita 190 kebaikan. Bagaimana orang-orang yang rutin membaca setiap hari satu halaman? Bagaimana orang yang rutin membaca satu hari satu juz? Berapa banyak kebaikan yang dia mampu masukkan dalam tabungan akhiratnya? Apakah itu saja? Salah satu kemuliaan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an memberi syafaat. Ini juga kemuliaan. Jadi bukan hanya kita dapat pahala, bukan Al-Quran sendiri mulia, tapi karena kita istiqamah sering dan cinta membaca Al-Quran, kita sudah termasuk orang yang berhak mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Apa syafaatnya Al-Quran? Akan membela kita dari siksa kubur. Akan membela kita nanti di hadapan Allah di kiamat, ketika turun azab. Akan membela kita saat kita berjalan di atas siratul mustaqim menuju surga, supaya kita selamat tidak terjumus dan jatuh dalam api neraka. Ini semua syafaatnya Al-Quran. Bahkan salah satu kemuliaan, anak-anak kita menghafal Al-Quran, Allah memberikan hadiah besar bagi orang tuanya, mahkota cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari, lebih bersinar daripada cahaya matahari. Ini juga salah satu kemuliaan. Kita hanya meluangkan waktu menjadi bersahabat sama Al-Quran di dunia, berdekat dengan Al-Quran di dunia, bersama selalu sama Al-Quran di dunia. Tapi apa kemuliaan yang kita dapat sebaliknya? Al-Quran akan berkenan temani kita di dunia, temani kita di saat sakaratul maut, temani kita di saat kita di dalam kubur sendiri, di tempat yang gelap dan sepi. Akan temani kita saat dibangkit oleh Allah hari kiamat. Akan temani kita saat hisab. Akan temani kita saat kita berjalan di atas siratul mustaqim menuju surga. Bahkan akan temani kita saat kita masuk surga. Hanya di situ saja sudah selesai? Tidak. Akan temani kita membawa kita naik berlangkah-langkah tinggi-tinggi
di dalam darajat surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, jumlah tingkatan-tingkatan dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Qur'an. Oleh karena itu tidak ada yang lebih tinggi di surga Allah daripada ahlul Qur'an. Salah satu kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik antaramu, sebaik-baik manusia yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarnya. Ini juga kemuliaan. Anda mendapatkan gelar menjadi manusia yang baik, manusia yang terbaik kalau Anda berkenan mempelajari Al-Quran dan menajarnya. Apalagi luar biasa kenikmatan Al-Quran ini. Luar biasa orang-orang yang bahagia yang selalu bersama Al-Quran. Dia pergi ke mana saja selalu membawa Al-Quran. Di masjid dia baca, di kendaraannya dia baca, di dalam pesawat dia baca, di jalan kaki dia baca. Kalau dia tidak bisa membaca, dia menyempatkan waktu untuk mendengar. Jangan menjadikan alasan tak bisa membaca berarti kita tidak bisa mendengar. Walaupun kita tidak bisa membaca Al-Quran, kita boleh terus istiqamah walaupun hanya simak, mendengar melalui murattal CD, melalui murattal rekaman-rekaman yang sekarang sudah kita bisa aplikasi di handphone kita, dan kita bisa mendengar kalam Allah Azza wa Jalla setiap waktu dan setiap saat. Al-Quran syifa, menyembuh penyakit hati, penyakit jiwa. Sering kita cuci mata melihat dosa maksiat kesana kemari, makanya sering pandangan Al-Quran. Pandangilah Al-Quran, lihatlah Al-Quran. Semoga menjadi sebab terhapus dosa-dosa mata kita. Indahnya Al-Quran jamaah sekalian. Sebagaimana Allah juga gambarkan di suratul Isra, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. القرآن memberi yang terbaik, yang terbaik rezeki, yang terbaik berkah, yang terbaik bahagia, yang terbaik kemakmuran, yang terbaik petunjuk, yang terbaik dalam kehidupan. Segala sesuatu bukan hanya menunjukkan yang baik, tapi yang terbaik. Itulah Al-Quran, itulah kalamullah yang Allah turunkan. Dan tidak ada kitab di bumi, bahkan termasuk hadis, tidak ada yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya setiap kita membaca satu huruf bisa mendapatkan 10 kebaikan, bahkan bisa menjadi 700 kebaikan dalam satu huruf saja. Mengapa bisa 700 kebaikan? Ini kembali kepada ketika kita membaca, bagaimana sempurna keikhlasan kita, murni keikhlasan kita menhayati dan menikmati bacaan Al-Quran. Sederhana, saya kasih amalan, mudah-mudahan jemaah sekalian bisa istiqamah membacanya, dan amalan ini terjamin mendapatkan rumah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apa amalannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, man qara'a qul huwallahu ahad 10 marrat bana Allahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membaca setiap hari dan setiap malam 10 kali saja surat qul huwallahu ahad 10 kali, dapat rumah di dalam surga. Kalau kita sebutkan rumah di dalam surga, tidak ada kata semen, keramik, batu, kayu, tidak ada.
Yang ada apa? Satu lantai emas, satu lantai perak, satu lantai mutiara. Itulah rumah-rumah surga. Itulah rumah-rumah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Taala untuk hamba-hambanya yang menjadikan dunia adalah jembatan menuju akhirat. Karena dunia bukan tempat tinggal kita. Dunia hanya tempat menjalani tugas. Ujian. Kita selesai ujian, apakah kita lulus, berhasil atau tidak, ini kembali kepada kita masing-masing. Keputusannya, berhasil maupun tidak berhasil, itu kembali kepada diri kita masing-masing. Allah tidak pernah menyuruh atau memaksa. Allah hanya menunjukkan ini jalan surga, ini jalan neraka. Terserah kita mau yang mana. Makanya keputusan untuk berhasil dalam proses ujian dan ingin naik kelas, ayo jadikan dunia ini adalah tempat hanya untuk tanam kebaikan dan menuju ridha Allah Subhanahu wa Taala. Jangan lupa membaca qul huwallahu ahad 10 kali dalam setiap hari dan semalam. Karena hanya membaca qul huwallahu ahad 10 kali kita mendapatkan syafaat, mendapatkan berkahnya Al-Quran, cahaya Al-Quran, dan juga mendapatkan rumah di dalam surga Allah Subhanahu wa Taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Ini sudah 10 kali. Mari kita sama-sama menjaga amalan ini. Ajarkan istri kita, anak-anak kita, semua lingkungan kita supaya menghidupkan bacaan Qul Wallahu Ahad setiap hari minimal 10 kali agar sama-sama mendapatkan setiap huruf 10 kebaikan dan juga mendapatkan pula rumah di dalam surga Allah Subhanahu wa Taala. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Taala, mudah-mudahan kita di pagi hari ini indah, semoga senantiasa mendapatkan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Taala, mendapatkan anak dan cucu salih-salihah, anak dan cucu menghafal Al-Quran, dan kita mendapatkan berkahnya Al-Quran dalam kehidupan kita. Allahumma arhamna bil Quran, waj'al al Quran imaman wa nuran wa huda. Ya Allah, jadikan Al-Quran ini senantiasa budiman dalam kehidupan kita. Berilah kepada kami ya Allah menjadi hamba yang berakhlak akhlakul Quran, yang menjadi mulia dengan Al-Quran, yang menjadi bahagia dengan keberkahnya Al-Quran. Sembuh segala penyakit dengan kekuatan Al-Quran. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالقرآن وعزنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن واحفظنا بالقرآن
وبارك لنا وفينا وعلينا بالقرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: itu baru kuning. Udah klakson aja.
1: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan. Matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Capaian pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG di Provinsi Banten tercatat sebagai yang tertinggi kedua di tingkat nasional. Tingginya angka partisipasi masyarakat ini menempatkan Banten sebagai rujukan penyelenggaraan cek kesehatan di Indonesia.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya, 3 atlet anggar kursi roda Indonesia mengikuti pemusatan latihan nasional sebagai persiapan menghadapi ASEAN Para Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 18 hingga 24 Oktober mendatang. Memasuki pekan terakhir latihan, para atlet fokus mematangkan teknik dan juga strategi sebelum bertanding.
0: Info Pro 2.
1: Dan informasi yang terakhir, Tua Pro 2, Lionel Messi terlibat sebagai produser eksekutif serial animasi olahraga fantasi Messi and the Giant. Serial yang memadukan sepak bola dan fantasi ini dijadwalkan tayang secara global pada musim panas 2027. Sekian Info Pro 2 pagi ini dan tetap di Pro FM Banten.
0: Info Pro 2.

0: 101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pro 2 di hari Rabu ini, ketemu lagi sama aku Sarah Genevi dan juga
1: Vidi Putri
0: yang bakal jadi teman terbaik kamu di pagi hari ini, yes. Teman Pro 2, dan kita masih bakal terus ngobrol-ngobrol seru pastinya bareng aku dan juga Vidi ya, teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang lagi di jalan mungkin di pagi ini, hati-hati di jalan gitu, yeah. Ya teman Pro 2 yang mungkin kalau pagi tuh biasanya kalau lu sarapan gak sih?
1: Ih, jujur gue bukan tipe orang yang sarapan sih, Sar. Kalau lu sarapan apa enggak?
0: Gue harus sarapan dulu.
1: Beda
0: sih.
1: Banget.
0: Jadi untuk kamu teman Pro 2 yang mungkin tim yang sarapannya sarapan agak siang,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Kayak gue gitu kan, brunch gitu, breakfast and lunch.
0: Iya sih, itu langsung bisa hemat juga sih sebenarnya. Emang hemat uang untuk sarapan dan dapat makan siang juga. Ya gak apa-apa teman Pro 2, mungkin dibekal dulu ya makanannya. Dan untuk yang misalnya kayak gue gak bisa skip sarapan, ya udah sarapan dulu sebelum kamu mau mulai aktivitas teman Pro 2.

0: Ya.
1: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat. Terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Aduh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

0: Masih jam 6. Ya, itu rasanya berat banget kalau bangun pagi. Gak tau kenapa tuh rasanya, aduh pengen balik tidur lagi, nempel di kasur terus merem, gak mau kerja dulu.
1: Aduh ya lagi, Sar. Gimana ya, ini mau mulai hari biar semangat. Itu gimana ya, Sar ya?
0: Aduh iya lagi, biasanya ngopi sih. Yang penting tuh ngilangin ngantuknya dulu. Karena gak tau kenapa ya, mau tidur normal misalkan jam 9, yeah, jam 10 atau begadang. Kalau yang udah kerja tuh kayak ya udah kita mau gak mau tuh harus bangun lebih subuh lagi gitu kan, untuk siap-siap kerja. Yang sekolah mungkin bisa bangun jam 5 segala macam. Kadang yang kerja juga bangun jam 4, jam 5 mungkin ya. Terus tuh rasanya aduh mata nih masih sepet banget.
1: Masih berat loh, banget.
0: Masih berat
1: ya.
0: Iya, terus kayaknya bisa gak sih gue cuti aja libur aja sehari untuk tidur doang nih gitu kan. Atau mungkin jam sekolah, jam kerjanya bisa dimulainya agak siang dikit.
1: Iya
0: kan?
1: Lagi pengennya gitu. Tapi lo pernah kepikiran gak sih, Sar, kayak kita tuh tidur doang aja itu dibayar?
0: Enggak sih, jujur enggak sih. Di mana lokernya itu, Mit?
1: Tapi beneran ada, Sar. Di sini tuh gue sempet scrolling-scrolling sosial media itu di Jepang ada lomba tidur.
0: Lomba tidur.
1: Iya loh.
0: Ayo dong.
1: Hadiah loh. Hadiah loh, Sar.
0: Berapa hadiahnya tuh?
1: Kurang lebih kalau misalkan dirupiahin tuh mungkin 250 juta ya. Ini
0: ayo,
1: kan 2,22 juta yen. Itu correct me if I'm wrong ya, teman Pro 2 ya. 250 jutaan, Sar. Kira-kira lo pengen ikut apa enggak?
0: Daftar sih. Gue daftar. Kayaknya salah satu skill gue gitu kan ya, selain siaran kayaknya okay, kita ikut lomba tidur itu yuk. Tapi menurut lo kalau di Indonesia ada gitu bakal rame gak sih?
1: Aduh kayaknya sih, kayak pendaftarnya itu mungkin ya hampir setengah penduduk Indonesia sih. Menurut gue ya, sorry agak lebay, tapi mungkin kita butuh ya namanya tidur tapi dibayar gitu, dapat hadiah gitu. Yang paling lama, yang paling nyenyak itu yang menang.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: Aduh, Tama Pradua, ini masih kepikiran tentang lomba tidur ya yang ada di Jepang tadi. Ternyata ini lomba bukan sembarang lomba, Tama Pradua, yang bukan kita datang tidur paling lama. Enggak, ternyata.
1: Kenapa tuh, Sar?
0: Karena di sini, Tama Pradua, emang Jepang tuh selalu punya alasan ya di balik setiap lomba-lombanya.
1: Benar.
0: Jadi di lomba tidur ini ya, Tama Pradua, ini nih peserta-pesertanya tuh dikasih waktu untuk tidur selama 90 menit. Tapi mereka gak bisa asal merem doang ternyata. Jadi pas mereka tidur itu tuh gelombang otak mereka tuh dipantau ternyata pakai elektroda gitu loh. Pokoknya untuk alat yang untuk menilai waktu yang dibutuhin sampai tertidur. Terus kedalaman tertidurnya berapa gitu kan. Sampai akhirnya kestabilan tidurnya juga dipantau.
1: Wow, paham.
0: Kadang-kadang kita tuh lagi ngantuk banget. Pernah gak sih ada momen nih kayak padahal tidurnya cuma 5 menit tapi rasanya pas bangun tuh seger banget gitu loh. Lo pernah gak sih?
1: Pernah sih, itu kayak cuma tidur sekilas doang gitu gak sih, Sar?
0: Betul.
1: Dan biasanya itu ada di siang atau kayak di tengah-tengah lagi kerja gitu. Kayak tidur sedikit gitu.
0: Tapi itu seger, bener-bener gitu. Tidurnya tuh kayak ngerasa gue tidur tuh cukup lama ya, tapi ternyata sebentar.
1: Berarti ternyata di Jepang itu nggak cuma ngadain lomba, tapi nggak ada maknanya ya. Maksudnya kayak nggak ada di baliknya gitu tuh, nggak ada tujuan di baliknya gitu Ternyata itu bisa jadi bahan risetnya mereka juga ya, Sar.
0: Iya, dan ternyata lomba ini juga ada tujuannya. Jadi di Jepang itu kayak lagi menghadapi masalah kurang tidur gitu loh.
1: Oh.
0: Jadi kayak rata-rata waktu tidur tuh cuma sekitar 7 jam sekitar berapa lebih dikit lah gitu, tahun Pradua. Itu terpendek di antara negara-negara maju nih menurut data OECD sendiri yang dikutip dari laporan itu. Wah, padahal kita 7 jam tuh udah normal ya.
1: Iya, udah normal sih segitu. Cuma mungkin karena orang Jepang pekerja keras ya, Sarah. Iya, jadi
0: lagi
1: mereka kurang tidur karena ya bekerja keras gitu loh.
0: Iya,
1: bekerja
0: lagi
1: dengan keras di sana. Ya wajar aja enggak sih orang sana bikin lomba kayak gitu.
0: Kayak kita kalau 7 jam tuh udah normal banget.
1: Normal banget.
0: Bahkan kayaknya ada yang kurang dari 7
1: kurang,
0: jam.
1: Bahkan ada yang cuma 5 jam. Kalau lo berapa, Sar?
0: Kalau gue biasanya 7-8 jam normalnya.
1: 7-8 jam.
0: Cuma kalau gue lagi main game itu bisa ya 3-4 jam. Tapi kalau lo berapa nih tidur paling normalnya gitu?
1: Kalau normal sih gue paling 5 jam atau 7 jam tuh untuk saat ini jarang tau, Sar. Kayak kenapa ya gak bisa tidur? Apa gue harus ke Jepang ya?
0: Gaslah kita ke Jepang.

0: hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2FM.

langit merah muda dipakai untuk ngebangun dan memperkuat sisi personal dari karakter Kafka yang diperanin oleh Afgan, terutama pas menggambarkan dinamika perjalanan romansanya bareng karakter Katia. Kalau dilihat dari liriknya, lagu ini tuh menceritakan perasaan seseorang yang akhirnya nemuin sosok paling istimewa di antara jutaan manusia. Kehadiran orang ini sukses bikin hari-harinya jauh lebih indah setelah sebelumnya sempat ngerasain pahitnya ditinggalin. Sampai akhirnya muncul janji buat terus bareng dan gak bakal pergi gitu aja tanpa kata. So, here we go, Afgan, Langit Merah Muda.

1,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Radio udah masuk di Spada pilih lagu kamu. Dan aku juga udah bikin 3 pilihan musisi di pagi hari ini, teman Radio, yang bisa kamu pilih satu di antara 3 pilihan. Jadi di pagi ini aku nge-battle Rizky Febian, Dudi Oris, dan juga Ivan Seventeen, teman Radio, yang nanti di 7.30 bakal aku puterin 3 lagunya tanpa jeda. Jadi untuk kamu yang pengen ikutan pada pilih lagu kamu, bisa buka story Instagramnya Pro 2. Sekalian untuk kamu yang belum follow, langsung aja follow Instagram Pro 2 di @rri_pro2banten.